0: Sebenarnya apa masalah dia ni? Kita ni duduk di dua lane. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Sebelah kanan ni untuk kita memotong. Kalau berasa kita tu bawa 20 km sejak ke 40 km sejak ke, ada lebuh raya tu, tolonglah duduk di kiri. Janganlah dua mata duduk di kanan tu, hari belakang tu. Mari bawa lajulah sikit. Moga situ tepat untuk memotong. Tapi tak boleh nak potong. Moga demo tu jadi leng hoga. Tahu ke tidak leng hoga tu gapa? Inilah jenis-jenis hak biasa. Bawa duduk lain kanan. Padahal slow. Tak reti lagi. Lain di kanan sekali tu untuk memotong. Janganlah sebab ke kita ni di belakang tu berjujuk-jujuk tak boleh nak litah. Moga di kanan tu kita tu lah selur. Dah di kiri pun kereta sebelah kita pun ada juga selur. Sama selur dua-dua. Bukan nak kata subuk laju ke kapa. Tidak. Mac Boomer cuma nak pesan sikit. Kalau serak kita tu menyebab kereta-kereta di belakang berjujuk-jujuk, kita tu leng hoga duduk di kiri. Nak bersantai-santai, nak bawa 20 km sejak ke 40 km sejak pun boleh. Biar orang yang nak laju sikit ni, litah kita. Ringan ni pesannya Mac Bunga. Mac Bunga tak marah. Mac Bunga nak royak je.
1: Lecu merah, orang ada panggil Mac Bunga.
2: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
3: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
2: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
3: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
2: Ingat, cegah sebelum terkena.
3: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi belaka. Saya pendengar-pendengar kita di mana-mana saja anda berada, Gu Kita Belaka itulah.
2: Dan
1: pagi ni seperti biasa untuk waktu learningnya kita nak bersama menerusi fakta ataupun auta kita.
2: Macam biasalah kami sampai suku deh.
1: Jadi ni fakta ataupun auta kita nak kecek mengenai dengan apa ni, kita sendirilah.
2: Kita nak tahulah juga betul ke? Badan manusia akan jadi lebih tinggi selepas tidur. Adakah ini fakta ataupun ini adalah auta?
1: Okey, jadi boleh berkongsi bersama-sama dengan kita. Telefon je talian kita 743-3858, 7488-030 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga 0149740154.
2: Dan kepada pendengar yang mungkin juga sambil-sambil dengar, duk tonton live TikTok dan juga live Facebook, mana-mana nak komen dekat ni pun boleh juga kita bacakan.
1: Okey. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang pertama di talian kita ni, ada siapa tu? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau mari dengan sorok gini tak payah perkenal, kita tahu dah.
3: Ya ke?
2: Kak Shima lah tu. Kak Shima. Jadi Kak Shima berminat lah ni nak tahu ni. Fakta ataupun auta sebenarnya badan manusia akan jadi lebih tinggi selepas tidur.
3: Tu auta itu. Dia rendah, dia tak tinggi dah.
2: Kak Shima rendah ke tinggi? Kak Shima rasa diri Kak Shima tu.
3: Dia rendah je.
2: Rendah. Dah eh. Tidur pun tak tinggi-tinggi juga.
3: Tak, tidur ke duduk ke memang kalau dah.
2: Itulah, kalau Syirah, kalau tidur kuat ni, ia bukan gel aku tinggi, ia gel aku gemuk.
3: Kalau gemuk tu memang betul.
1: Jadi maksudnya Kak Syirah kata benda tu auta.
3: Auta je tu.
2: Auta. Yo, kau Kak Syirah, salah kau fakta kat lagu mana?
3: Kalau fakta kan, kalau orang tinggi ni, kalau kata semakin besar, semakin naik tu, memang... Fakta lah, kalau tinggi sebab tidur tu memang dok lah.
2: Yakin dia kata dok.
3: Okey,
2: beres Kak Shima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Shima kita dari Macik, pemanggil pertama. Pemanggil kedua kita, siapa pulaknya? Putu pulak tali kita. Tak apa, 743-3858, 7488-030 ataupun WhatsApp kita 0149-7401-54. Mudah jah deh. Okey, halo, assalamualaikum.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Weh kita dari Tanah Merah.
4: Ya.
2: Kak Weh sihat ke?
4: Alhamdulillah sihat. Tak lipo tak sihat ke?
2: Mana tahu Kak Weh demi-demi pun dai lagi kau kita, mana tahu.
4: Oh, biasa demi orang tua.
2: Kak Weh lagu mana Kak Weh rasa ni betul ke dia kata badan manusia ni dia jadi lebih tinggi selepas tidur?
4: Oh, Kak Weh kata fakta.
2: Apa apa tu?
4: Tak ada yang kita kena betul tak semua orang pun tidur. Ya, betul lah. Ya, kalau kokok tu memang tak betul lah. Memang kita kalau kita mati sekali pun, kita, dia akan jadi panjang sikit pada tubuh biasa. Dia jadi orang kita tu melurus sikit lah. Tidak kata lah, kita kalau kita duduk bangun cacin, kita bergerak tu lagu lain sikit lah. Makan ni pun ada dah. Kita pergi kita tak tidur. Kita tidur, makan ni pun tak ada lah dia tu. Betul balik kita turun lah sikit. Kita kata nak kata turun 2 kilo. Sedap lah. Saya cik 2 tu naik lah.
1: Lalu ni ketinggian Kak Weh berapa?
4: Nak kata... ni kau 5 tinggi juga.
1: Ni kau 5 berapa kaki? Weh tinggi ni kaki ni Kak Weh.
2: Kak Weh baik tidur kau?
4: Ya.
2: Kak Weh berhari tidur kau? Dah tinggi tu.
4: Tidur lah malam ke? Hari tak tidur. Dah kecil tak tidur.
2: Dah Kak Weh. Orang lain pun tidur juga. Tapi tidur setinggi tu lah.
1: Siapa naik kaki ni?
4: Tak tahu. Nak ada kaki tu tak ingat. Kalau gitu. Dia main gitu-gitu. Kata lima sebelah. Lima kaki sebelah.
2: Gitu deh. Jadi Kak Weh royak ni fakta lah.
4: Fakta.
1: Fakta. Tak pernah mau pula Kak Weh tu.
2: Kenapa dia pula jatuh lebok tu?
4: Ni. Buka ni. Mesin kain ni angkat.
2: Sambil mesin kain dia boleh tak lipat kita.
4: Dia kena buat kerja. Tak lipat kerja sekarang. Kita kena ada buat nanok, buat basuh, buat apa. Mesti dia ada masa satu masa. Sebab kita cepat buat kerja.
2: Kak Weh kita memang steady.
4: Kalau tu usaha sekarang memang tak sudah kerja.
2: Yalah dah betul-betul. Jadi
4: tunggu radio je kerja tak buat memang tak sudah. Tengah hari tak makan nasi lagi.
2: Ya dah besar. Dia memang akan mari ni pakai ngepek kita. Sama-sama Kak Wedio.
1: Okey, terima kasih Kak Wedio.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Wedio kita dari Tanah Merah. Seterusnya pemanggil kita. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum Syah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pok Teh ke?
5: Pok Deh lah, jangan.
2: Pok Deh. Pok Deh ni.
1: Pok Deh batu pak. Okey, Pok Deh. Fakta ke auta, orang kata kalau kita tidur ni, ukuran kita tu akan bertambah sikit lah masa kita tidur.
5: Bangun pada tidur tu. Auta tu,
1: auta ni?
5: Kalau kita geliat tu naik lah 1 meter ke, 1 centimeter ke, 2 centimeter ke.
2: Masa geliat je. Jadi lepas geliat tu, ya pendek semula.
1: Oh, begitu pula.
2: Jadi kak, apa ni katanya auta lah ni. Bukan kata benda betul lah.
5: Auta tu.
1: Auta ni?
2: Okey, beres. Terima kasih tu.
5: Sama-sama tu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Din kita dari Batu Pak Jalan Kuala Kerang. Dia kata auta.
2: Dia kata tangan geliat lah naik seci 2. Lepas tu dia kembali ke asar.
1: Okey.
2: Macam-macam. Kita ada lagi ke pendengar kita, Bishah?
1: Okey, kita lah ambil lagi pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Pak Ya, kita dari Batu Pak Jalan Kuala Kerang. Pak Ya pun ada. Pak Ding.
2: Pak Ya.
1: Apa
2: dia? Dia tak ngilah. Jadi kita tak tahu.
1: Pak Ya. Pak Ya kita dari Jelawak.
2: Bukan sebab apa. Habis Syah. Pak Ya dia mari dia tak ngilah. Jadi saat ni Syah pun confused. Ni Pak Ya ke Pak Ding? Pak Ya sekala. Dia punya ni dia keistimewaan dia pada pendengar lain adalah dia ngilah.
1: Okey Pak Ayah, berbalik kepada cerita kita hari ini, fakta ke auta, dia kata kalau kita tidur ni
2: badan kita akan jadi lebih tinggi.
6: Auta tu.
2: Auta.
6: Auta ni tak ada kena mengenung dengan tidur gabung tu. Dia tinggi tak tidur pun tinggi.
2: Ni mesti Pak Ayah tak tinggilah mana ni.
6: Tinggi kot 5 kaki lebih kot.
2: 5 kaki lebih pula. Hari ni ni pakat mari dengan ukuran 5 kaki lebih belakang.
1: Aduh Pak Ayah.
2: Rasanya Pak Ayah ni dia tinggi kengil lah ni. Bukan ke tidur. Okey beres Pak Ayah royak auta lah ni.
6: Auta.
2: Yakin dah.
6: Yakin.
2: Nanti lepas ni kita dengar deh penerangnya daripada kita lagu mana. Okey, terima kasih Pak Ayah tu.
1: Alright. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia bersama dengan Pak Ayah kita dari Kampung Kuso. Kita nak beri berdua seketika bersama dengan lagu yang ada pun kita sediakan untuk kita hiburkan anda semua selepas ini. Antaranya kita ada lagu ini. Eli Mazli dengan katanya katakan saja I love you. Juga ada lagu ni.
7: Nak tanya adik anak siapa? Sungguh comel begini mau lalu. Adik
1: Meme comel dah. Juga ada lagu ini.

0: Hai, laju teh bawa kereta. Beringat hujan-hujan ni. Pandu cermat, baru semua selamat. Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
1: Okey, masih lagi bersama dengan Syira dan juga Besyah dalam segmen Fakta ataupun Auta.
2: Lepas 29 minit pagi dah kita lah ni, masih lagi terus kita membicarakan tentang Fakta ataupun Auta kita untuk hari ini. Yang mana Fakta ataupun Auta kita, kita kecek mengenai dengan apa ni?
1: Badan manusia.
2: Manusia ni dia akan jadi lebih tinggi selepas kita tidur.
1: Ha, betul ke dok? Fakta ke Auta?
2: Tapi,
1: jadi,
2: tengok kecek su kita tu. Tidur kuat juga tapi tak ada lah tinggi mana dia.
1: Dek, Syirah pun mikir juga duduk setara tu je. Habis Syah pun kuat juga tidur. Tak naik-naik pun.
2: Tapi Habis Syah memang dia super galuh sok moda.
1: Ya. Tinggi ke Habis Syah?
2: Tinggi.
1: Oh.
2: Kalau rumah rendah tu kat sutuk di pala nak
1: masuk. Teratuk lah.
2: Teratuk
1: kong.
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Halo. Selamat pagi. Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
3: Ni, Pak Suli ni.
1: Pak Suli.
2: Wan sok go bunyi lain Pak Su.
3: Sok go bunyi lain. Dia tu tak macam-macam
2: ada. Pak Su gak somong kau ya gitu. Jangan kau ya gitu kat semua-semuanya.
1: Kure muda kure. Jangan kau ya tua.
2: Pak Su.
3: Ya.
2: Ada orang kata betul ke fakta ke auta bila kita tidur ni apa tubuh kita tu akan
1: lebih tinggi.
3: Pak su rasa auta tu.
2: Apa pak su kata auta?
3: Kadang-kadang kita tidur ni kadang-kadang rokok
1: tanya sejuk pak su deh.
3: Tanya
1: geliat. Tengok lihat dia jadi terbuka habis. Berasa panjang lah.
3: Masa itulah. Itu sikit lah. Masa tinggi sikit lah.
2: Okey. Macam Pak Su, saiz Pak Su, ketinggi Pak Su berapa?
3: Tak sapan ni Pak Su.
2: Tak sapan ni?
3: Tak sapan ni kaki.
2: Lima kaki lebih lah.
3: Iya.
1: Gini lah Pak Su.
2: Lebih berapa kaki tu?
1: Lagi tidur.
3: Ya.
2: Lebih berapa kaki?
3: Tapi
2: lah
3: tak
2: sapan ni
3: lah. Hampir-hampir
2: gitu
3: lah. Mana tak
2: sapan ni. Jadi tak sapan ni lebih kurang lah Pak Su. Kalau tak apa ni amur pun tak apa ni kaki juga Pak Su.
1: Saatnya ayat tinggi lah Besha.
2: Tinggi tapi tak sapan ni kaki.
1: Tak sapan ni kaki tinggi lah. Adulah Pak Su dia agak.
2: Pak Su kata benda ni auta deh.
3: Auta.
2: Alright, terima kasih Pak Su.
3: Okey, sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Suli kita. Pemanggil seterusnya di talian kita. Siapa tu?
4: Nawi. Pak Cik Nawi Rata Panjir.
2: Pak Cik Nawi daripada Kata Panjir. Kata Panjir kapur gapur Pak Cik Nawi weh.
4: Kapur tak asyik.
1: Alah,
4: kalau kita begitu.
2: Kita ada sains seorang duduk Kata Panjir tu.
4: Ayo, tahu.
2: Nama Syirah. Kenal ke budak tu?
4: Kita tak biasa tengok kapur. Tengok dalah ni.
1: Kita dekat seumur tasik tu.
4: Kita tasik ni masuk ke Lubogong eh.
1: Betul.
2: Dalah bukan kapur. Nak tanyanya, takut-takut kenal. Nak tanya lah P.I. Perangai dia. Ke mana, comel, kedok.
4: Tak kenal. Kenal dalah ni. Kenal dalah ni.
1: Kenal lagu Mujo.
4: Bukan itu dah. Aje tengok dek.
1: Lepas ni kalau Syirah lalu jangan duk skak.
4: Tak apa.
2: Okey Pak Cu kata benda ni auta ke fakta?
4: Kata auta.
2: Auta ni.
1: Auta apa auta. Tu Pak Cu? Autanya.
4: Sebab tak tahu ke auta.
2: Pak Cu tak boleh nak raya sebab gapo dia?
4: Jadi nak raya
1: Tak logik lah tidur tiba-tiba tinggi Pak Cu.
4: Jadi tinggi yo.
1: Sebab skala Pak Cu bangun.
4: Tinggi kita.
2: Pak Cu sendiri tinggi berapa kaki?
4: Kita ukur di klinik gitu. Lo tu je ni rasa.
2: 170 cm.
4: Tinggi.
1: Kira utak orang jatuh okey dah tu Pak Cu.
4: Boleh dah.
1: Gitu.
4: Tak ada musim banjir kan mudah mengarung.
1: Habis lah kapung dia ni mudah kena banjir ni Habis lah.
4: Banjir apa ke bagi dua nilo rumah tu.
1: Betul. Antara pihak bomba ke gi dengan buk tu gi selamat ke utak nak gi pindah tu deh.
4: Tapi kapung kita banjir tak kuat mana terus saya.
1: Terus saya. Janganlah habis tu bina nama kapung kita.
2: Terima kasih Pak Cu deh.
4: Sama-sama.
2: Alright, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Tinggi juga baju kita ni, 176 cm ni bersama dengan 5 kaki 9.3 inci.
1: Syirah kalau kaki-kaki Syirah tak tahu, tapi kalau ayat sentimeter tu Syirah boleh bayarlah tinggi mananya.
2: Gitu deh. Okey, baik, pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
1: Payuh lah Ailah. Main dengan ngepek dulu. Siapa dia ni? Aimi ke?
5: Aimi.
1: Aimi.
2: Aimi lagi? Pendek?
1: Masalah.
2: Okey, Aimi.
1: Lagu mana Aimi? Fakta ataupun auta bila orang kata badan manusia ni akan jadi lebih tinggi selepas tidur?
5: Auta.
1: Bapa awak ya auta?
2: Tak tahu. Awak kata auta tapi awak tak tahu sebab apa awak kata auta. Ni tinggi berapa kaki ni?
5: Naik kaki.
2: Weh, tinggi naik kaki ni.
1: Iyalah tinggi.
2: Okey. Baik Mi, terima kasih Mi. Alright.
1: Okay,
2: Mi dia macam takut-takut sikit.
1: Tapi dia tak lipat. Boleh sama?
2: Boleh.
1: Kecek. Dia teruk juga. Cuma dia malu-malu. Tak apalah. Sakit mencuba.
2: Dia malu tapi mahu.
1: Gitu.
2: Okay, sampai 35 minit pagi kita nak beribu dulu seketika bersama dengan Gandeng Soro, Demanjo dan juga Fendi Kenali.
1: Meme, comel.
2: Terus dengar kami di Go Pagi.
1: Go kita belakang.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Masih lagi terus setia bersama mendengar kegu pagi gu kita belaka. Masih lagi kita menerusi fakta ataupun auta kita ni. Syira kata lah, Syira kata.
2: Badan manusia ni akan jadi lebih tinggi selepas tidur.
1: Okey. Fakta ke auta?
2: Sebenarnya itu adalah fakta.
1: Oh, fakta.
2: Tapi sementara badan kita, gini, badan kita ni memang boleh jadi lebih sedikit lebih tinggi selepas bangun tidur berbanding waktu malam. Sebabnya, semasa kita tidur dan berbaring, tekanan pada tulang belakang berkurang.
1: Okey.
2: Lepas tu cecair dalam cakera di antara tulang belakang kembali mengembang sedikit. Sebab itulah ketinggian boleh bertambah sedikit, biasanya sekitar 1 ke 2 cm.
1: Okey. Jadi bila kita bangun dan juga banyak berdiri ataupun berjalan sepanjang hari, graviti memberi tekanan kepada tulang belakang dan ketinggian kembali berkurang sedikit.
2: Dia macam ginilah maksudnya. Dia akan tinggi, lepas bila kita jalan ia rendah balik.
1: Okey. Nanti nak tidur ni kita nak ukur.
2: Okay.
1: Contohnya macam Syira tidur tu, masa tu dah tak khabar gapo lah.
2: Ukur dulu.
1: Nak try ukur dulu. Lepas tu bila Syira dah khabar molek jalan
2: gapo semua.
1: Ukur
2: pula.
1: Ukur pula.
2: Kita tengok betul dok tinggi. Lepas tu jalan dia tunggu balik betul ke dok. Gitulah macam-macam lah kalau fakta ataupun auta ni.
1: Tapi benda ni fakta lah sebenarnya.
2: Ya betul, fakta.
1: Sebab ni berdasarkan kajian yang telah pun dibuat dok. Menyatakan bahawasanya bila kita tidur ni memang bila kita tidur kita akan berlaku sedikit renggang. Jadi itu yang akan memberi ke tubuh badan kita ni lebih panjang sedikit lah. Tapi dia tak gila sampai 2-3 eci.
2: Tak degih lah.
1: Lepas tu pula, dia bukannya setiap kali kita tidur dia panjang. Maksudnya kalau kita tidur kemarin, naik dah 2 cm.
2: Pas bumbung lah kita.
1: Esok tidur, malam ni tidur pula, esok naik 2 cm. Jadi dapat bumbung lah kita ni.
2: Tak benar. Sabah pula lagu tu. Kalau kita kena fikir logik jugalah.
1: Okey, jadi itulah antara sedikit perkongsian kita menerusi fakta ataupun auta kita untuk hari ini. Jawapan dia adalah fakta lah mengenai dengan tubuh manusia ni dia akan sedikit tinggi apabila kita tidur.
2: Ya, betul.
1: Alright, jom kita nak bersama dengan Afiq Sazwan dan juga Ashraf dengan lagunya
2: Langkah Seiringan.
1: Terus dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Dodohlah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Hai, kuat bunyi WhatsApp masuk tu. Ada kalanya kita terima hak nombor kita kenal. Ada juga dari nombor hak kita tak kenal. Jadi kena pakat beringat. Kalau ada orang atas link, jangan cepat tekan. Takut kena kau scammer. Nanti tak pasal-pasal data peribadi kita orang boleh tahu. Duit dari bank kita pun tinggal sikit. Jadi, hamba, Himi Sukmasari nak peringat kau adik kakak. Jangan mudah percaya kau orang. Walaupun nampak gambar tu semak, takut.

0: duduk rumah dulu.
1: Okey, dan kalau kita perlu tubik, pastikan kita mengambil langkah berjaga-jaga, sentiasa ikuti perkembangan, baca IPU semasa dan juga nasihat daripada pihak berkuasa lah.
0: So lagi hak penting deh, jangan lupa tentang keadaan persekitar deh. Jika berlaku lah orang kata jerebu ko ataupun keadaan udara berkabuh dan berasap, jarak penglihatan pun mungkin akan turut terjejah lah tu.
1: Okey, jadi kepada pengguna jalan raya, pandu dengan lebih berhati-hati sekiranya jarak penglihatan berkurang, kurangkan kelajuan dan pastikan jarak selamat dengan kenderaan depan kita tu.
0: Kita juga kena pehel besar kategori baca AIPU ni. Dia sebenarnya 0 sampai 50 tu sihat.
1: Okay.
0: 51 hingga 100 tu sederhana.
1: Okay.
0: 101 sampai 200 ni ia tak sihat dah.
1: Okay.
0: Manakala 201 sampai 300 sangat tidak sihat. Tapi kalau lah kata jadi 300 ke atas, dikategorikan sebagai sangat bahaya.
1: Okay. Jadi bila baca AI dah pun melebihi 100, perhatian dan juga langkah berjaga-jaga perlu diberi ke dengan lebih serius lah. Okay. Jadi apa-apa pun, banyak lagi kita nak berkongsi kepada anda. Selepas ni kita nak pergi ke utama 9 pagi sebelum kita klik semula. Tapi sebelum tu nak layar dulu lagu dari persembahan Amirul Belalang dan juga Amalin. Adik Ngaju Abel.
0: Adik Ngaju Abel Gapo.
1: Abel Gapo. Okay.

0: Hai, saya Dato' David Arumugam. Jom dengan Kelantan FM. Best lah. Terima kasih.
1: Penuhi citarasa anda.
2: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Harapnya semoga anda terus berada dalam keadaan baik dan juga sihat sejahtera hendaknya walau di mana-mana saja anda berada. Okey. Kita sekarang landingnya dah pukul 9.18 minit pagi, masuk jam yang keempat dah kita ni untuk kita terus bersama bertemir kita ni. Jadi lagu mana set-set kita tu, lagu mana beres kodok pagi ni?
1: Beres korek better.
0: Okay. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, sehat DJ-DJ. Daripada Kai Rix, ada juga daripada Azwan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kai Rix dia kata sihat walafiat, alhamdulillah. Okey, baik, terima kasih. Itu dia sebahagian daripada apa ni, penonton-penonton kita yang sedang menonton kita secara live di TikTok Kelantan FM. Sebabnya kita memang live sama-sama lah pagi-pagi.
1: Betul.
0: Ni
1: dan kita juga ada live di Facebook juga. Terima kasih semua.
0: Syirah, kita nak berkongsi juga kepada anda mengenai dengan Liga M Award. Afiq Fazail dinobatkan pemain paling bernilai lah, ataupun MVP. Jadi kita nak beralih sedikit mengenai dengan perkembangan bola sepak tanah air kita ni. Ada berita menariknya daripada Liga M Award 2025-2020 ni, khususnya buat penyokong JDT.
1: Ya, Besha. Dan Afiq Fazail ni sebenarnya dinobatkan sebagai pemain paling bernilai ataupun MVP Liga M Award 2025-2020 ni. Satu pengiktirafan besar lah buat pemain tengah JDT tu selepas mempamerkan prestasi yang konsisten sepanjang musim.
0: Okey, dan menariknya Liga M Award ini juga merupakan penyenamaan baru bagi anugerah bola sepak kebangsaan ataupun ABK. Mulai edisi 2025-2020 ni, anugerah ini memberikan tumpuan kepada kecemerlangan individu dan juga pasukan lah dalam saingan Liga Malaysia ataupun Malaysian Football League.
1: Dan untuk edisi kali ini, penilaian dibuat berdasarkan keseluruhan musim 2025 dan juga 2020 ni. Termasuklah juga aksi beliau di Liga Super, Piala FA, Piala Malaysia dan MFL Challenge Cup. Jadi bukan hanya prestasi pada pertengahan musim je yang mana semua diambil kira, tapi keseluruhan perjalanan pemain pun abik semua dia tengok belakang.
0: Okey, jadi Afiq Fazail sendiri memang bukan nama asing lah dalam bola sepak tempatan kita ni. Sebagai pemain tengah, perannya dia bukan hanya mencipta peluang untuk mengawal pemain ni, tapi turut membantu untuk membentuk keseimbangan pasukan lah.
1: Sebab itulah gelaran MVP ni bukan sekadar tentang jumlah gol ataupun statistik individu. Ia juga melihat kepada sumbangan, konsistensi, pengaruh dan juga kemampuan seseorang oranglah yang boleh membantu pasukan.
0: Okey, dan Syirah, kita juga boleh tengoklah lagu mana bola kita hari ni deh. Yang semakin kompetitif. Setiap pemain perlu untuk memberikan prestasi terbaik sepanjang musim, sebabnya setiap perlawanan ni boleh menjadi penentu kepada pencapaian pasukan dan juga pengiktirafan individu lah.
1: Betul. Dan buat Afiq Fazail, tahniahlah atas pencapaian ni. Semoga pengiktirafan tersebut menjadi pembakar semangat untuk terus memberikan aksi terbaik bukan sahaja bersama JDT tetapi juga untuk perkembangan bola sepak Malaysia.
0: Okey, dan kepada anak-anak muda yang cita-citanya nak menjadi pemain bola sepak profesional, kejayaan seperti ini menunjukkan bahawa bakat perlu disertai dengan disiplin, dengan kerja kuatnya, dengan konsistensinya dan juga dengan semangat untuk terus belajar.
1: Betul. Trofi ini mungkin menjadi simbol kejayaan, tetapi perjalanan untuk sampai ke petah terbabit tu yang memerlukan pengorbanan yang sangat panjang.
0: Okey, jadi kami di Kelantan FM nak mengucapkan tahniah sekali lagi kepada Afiq Fazail, MPV Liga M Award 2025-2020 ni.
1: Dan tahniah jugalah kepada semua pemain, jurulatih serta pasukan yang mencipta warna dalam Liga Malaysia musim ni.
0: Okey, jadi bola sepak ni dia bukan sekadar 90 minit je atas padel, Syirah. Tapi tentang semangat, perjuangan dan juga usaha untuk menjadi yang terbaik.
1: Ya, betul.
0: Untuk sukan negara kita. Okey, jadi kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu hiburan kita yang seterusnya. Kita nak dengarkan lagu dari persembahan Skoin. Rindu rinduan jadi kenang-kenangan. Terus dengar kami di Gu Pagi
1: Gu kita belakang.

0: Kau kat radio tak bangmu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, kelebotan. Mai basic-basic pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dah
1: gak sikit.
0: Kelantan FM lah abahmu weh.
1: Ni baru yolo. Kelantan FM, jeligo jam berasa.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Masih lagi bersama dengan kami mendengar Kelate FM di mana-mana saja anda bersedia apa ni bersama dengan kami mendengar Kelate FM.
2: Ya, betul.
1: Okay. Okey, ni kita nak cerita juga mengenai dengan pertandingan bintang P. Ramlee Zon Timur 2020 ni.
2: Ya,
1: yang
2: betul,
1: mana
2: Syah.
1: Akan diadakan pada 15 Ogos 2020 ni, hari Sabtu ni lah. Pukul 9 malam sampailah ke pukul 10.30 malam.
2: Dan akan berlangsungnya di Rebana Hall Jabatan Penyiaran Kelantan lah.
1: Okey.
2: Cumanya, nanti pendengar kita boleh dengar secara live, boleh tengok secara live-nya di live Facebook Kelantan FM.
1: Okey.
2: Terengganu FM dan juga Pahang FM.
1: Okey, jadi siapakah yang bakal menyerlah dengan suara dan juga gaya yang tersendiri menghayati karya-karya agung seniman agung Tan Sri P. Ramlee.
2: Jadi jangan lepaskan peluang lah untuk menyaksikan kemeriahan pertandingan ni dan sama-sama memberikan sokongan kepada para peserta.
1: Okey, jadi pertandingan Bintang P. Ramlee Zon Timur 2020 ni hari Sabtu 15 Ogos 2020 ni nanti.
2: Ni juga sebenarnya dapat hidup kembali ya Besyah, nostalgia lagu-lagu P. Ramlee sambil kita menyokong lah bakat-bakat hebat daripada Zon Timur ni. Ramai yang berbakat ni, nanti adalah antara yang terpilih yang terbaik lah. Yang dapat masuk untuk pertandingan Bintang P. Ramlee Zon Timur kali ni.
1: Okey, jadi agak-agaknya Syirah, adakah Syirah juga akan ada pada malam berkenaan?
2: InsyaAllah. Mungkin Syirah jadi Saloma malam tu.
1: Oh, ya ke?
2: Janganlah.
1: Syirah akan jadi apa? Saloma.
2: Saloma. Abis Syah, Abis Syah mari tak malam tu tu?
1: Kalau Abis Syah mari, Abis Syah akan jadi apa ni?
2: Siapa?
1: Jadi Tan Sri P. Ramlee
2: lah. Janganlah. Aduh lah dia gak.
1: Okey, baik. Jadi pastikan anda bersama-sama dengan kami untuk mengikuti pertandingan Bintang P. Ramlee 2020 ni. Kami bawakan siaran secara langsung menerusi Facebook Kelate FM, Terengganu FM dan juga Pahang FM. Dan juga boleh mengikuti secara langsung menerusi Radio Kelantan FM.
2: Ya, betul.
1: Okey, jadi jangan lupa sama-sama kita saksikan nanti.

0: mesti pandai temberang. Oh, tetapi jangan sampai hai pecah kembelang.
1: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

0: selalu di
1: hati. Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan. Kerja di pejabat, turun pagi balik petang. Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.
2: Masih lagi bersama dengan Syah dan juga Syirah. Temik ke anda semua, Syirah. Dengan ceritanya, yeah. Syirah nak ambil cuti.
3: Ya, kau.
2: Nak pergi mana tu?
3: Syirah nak pergi. Adalah, Syah tak boleh hoyak.
2: Okey, nak tanya soalan dia ni dalam negara ke luar negara?
3: Dalam negara.
2: Dalam negara. Ha. Ingat aku takut nak pergi overseas.
3: Kalau overseas lagu mananya?
2: Dia kalau overseas, kewajipan dia kena ada pasport.
3: Okey. Syirah ada dah pasport, boleh dah nak pergi ni?
2: Pasport ke border pas?
3: Pasport.
2: Pasport deh. Ni kita nak cerita juga kepada pendengar-pendengar kita ni yang mana mungkin mungkin nak pergi ala ke luar negara tu. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta-merta lah. Jadi Jabatan Imigresen Malaysia dia tawar penggantian percuma. Kita nak ayatnya kepada pendengar kita ni Syira, yang rasanya nak merancang ke luar negara dalam masa terdekat ni. Okay. Ada satu perkembangan yang penting daripada Jabatan Imigresen Malaysia yang perlu kita kongsikan pagi ni. Yang mana Jabatan Imigresen Malaysia ataupun JIM telah pun menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa yang mempunyai tempoh sah laku melebihi 10 tahun. Jadi langkah ni dibuat sementara isu berkaitan pasport tersebut diselesaikan dengan syarikat penerbangan dan juga pertubuhan penerbangan awam antarabangsa ataupun ICOA.
3: Dan ini sebenarnya Abisyah, susulan terdapat pemegang pasport Malaysia yang mempunyai tempoh sah laku melebihi 10 tahun. Dia menghadapi kesulitan lah ketika nak melakukan perjalanan ke luar negara, khususnya ketika proses daftar masuk dengan syarikat penerbangan tertentu.
2: Okey, jadi bagi pemegang pasport yang terjejas, ada berita baik, yang mana Jabatan Imigresen Malaysia memberikan keutamaan untuk urusan penggantian pasport tanpa bayar. Dan JIM juga dah pun mengeluarkan pemberitahuan kepada semua syarikat penerbangan supaya membantu rakyat Malaysia yang berdepan dengan masalah ketika berada di luar negara.
3: Dan untuk pengetahuan pendengar kita juga, JIM kini menetapkan tempoh sah laku maksimum pasport Malaysia antarabangsa ialah selama 10 tahun. Penetapan ini bertujuan menyeragamkan tempoh sah laku dan mengelakkan kekeliruan berkaitan keperluan bagi tempoh sah pasport ketika melakukan perjalanan.
2: Okey, jadi kalau anda ada pasport yang sedang merancang untuk ke luar negara, jangan ambil mudah soal tempoh sah laku ni Syirah. Semok dulu pasport kita tu awal-awal, semok juga syarat kemasukan negara yang hendak dikunjungi dan juga keperluan yang ditetapkan oleh syarikat penerbangan.
3: Betul-betul. Dan jangan sampai dah berada di lapangan terbang baru nak semok pasport. Perjalanan yang sepatutnya menyeronokkan boleh tukar jadi bermasalah lah.
2: Jadi kepada pendengar kita, khususnya yang bakal bercuti ataupun atas urus kerja ke luar negara, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap dan juga sah lah.
3: Maklumat lanjut dan perkembangan terkini boleh dirujuk melalui Jabatan Imigresen Malaysia dan portal rasmi berita RTM juga.
2: Okey, yang penting kita rancang perjalanan lebih awal.
3: Semak dokumen dulu Abis Syah.
2: Dan pastikan semuanya dalam keadaan teratur dan juga kemas sebelum berangkat.
3: Mudahkan perjalanan, tenang fikir, itu yang kita mahukan.
2: Okey, jadi selepas pada itu kita boleh selamat mengembara dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, itu dia. Check dulu pasport anda tu. Too fast. Siti Nurhaliza.

0: Siti Nurhaliza. Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Pelbagai pilihan radio.

0: pelbagai pilihan lagu.
1: Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan.
0: Pelbagai pilihan lagu.
2: Makin gagal bikin gagal jadi suka. Dulu ada rambut kepan dua sekarang.
0: Kelantan FM penuhi rasa anda.
3: Ya, Kelantan FM penuhi rasa anda. Sedar dari tak khabar kita ni. Masa kita cukup mencemburi pertemuan kita untuk kita terus bersama menerusi pertemuan kita untuk edisi hari ni lah. Hari Komih dah kita ni.
0: Betul.
3: 13 hari bulan Ogos 2020 ni. Jadi cukup sampai sini dulu pertemuan kita. Tapi sebelum berpisah ni, nak tanya Aisyah juga dengan Syira ni. Syira nulis tangan kiri ke tangan kanan?
0: Syira tangan kanan.
3: Tangan kanan?
0: Ha-ha.
3: Jadi tangan kanan lah tu menjadi keutamaan.
0: Tangan kiri tak boleh, Syira ke ekor.
3: Okey. Tapi walau bagaimanapun, ada setengah kita ni, kita tengok ada setengah orang tu dia nulis tangan kiri lah.
0: Ya, betul. Aisyah, kiri ke kanan?
3: Kanan juga.
0: Kanan juga.
3: Jadi bila menggunakan tangan kiri, banyak menggunakan tangan kiri, tu orang panggil kidal.
0: Okey.
3: Jadi macam mekidal tu ke?
0: Mekidal.
3: Pemain gitar gitu tu.
0: Sebab dia main kali kiri lah tu.
3: Dia main kali kiri. Jadi kita nak ayatnya Hari Kidal Sedunia ataupun World Left Handers Day disambut pada hari inilah setiap tahun.
0: 13 Ogos.
3: Jadi sebenarnya sambutan ni bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang keunikan golongan kidal serta cabaran yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan sehari. Mungkin banyak barangan dan juga peralatan seperti gunting, meja makan, meja sekolah, peralatan dapur,

0: dan juga setengah peralatan kerja tu di reka khas untuk pengguna tangih kane.
1: Dan menariknya menjadi kidan ni bukanlah satu kekurangan pun. Ia adalah sebahagian daripada kepelbagaian manusia lah. Jadi kepada semua yang menggunakan tangan kiri, selamat Hari Kidal Sedunia. Gunakanlah keunikan anda sebagai satu kelebihan dan terus yakin dengan diri sendiri.
0: Alright. Jadi cukup sampai sini dulu. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang terus setia bersama di mana saja anda berada. Kami balik dulu. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting membentuk transformasi ekonomi China. Datuk Seri Anwar berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China dan sebahagian besar usia yang dibina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala sehingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhu diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhu terus dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbir. Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1,000,000 berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Imigresen Hendarsa Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira terus naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee sedia ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000, iaitu kadar lebih tinggi bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan ujian kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dan kumpulan perbelanjaan tertinggi. Penganjuran webinar antarabangsa Anjuran Institut Pendidikan Teknikal Brunei bertujuan menyediakan platform kepada peserta bertukar pandangan, pengalaman dan amalan terbaik. Ia bagi mengubah pendidikan teknikal dan vokasional dalam era digital. Xinhua melaporkan webinar itu diadakan berikutan kemajuan pesat AI dan kesannya yang semakin meningkat terhadap pendidikan, latihan serta kemahiran diperlukan untuk masa hadapan. Webinar yang berlangsung semalam menghimpunkan pakar pendidikan, pengamal TVET dan wakil industri. Ini termasuk penggubal dasar dan penyelidik dari Brunei serta luar negara. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan AFP, kegelapan menyelubungi Keflavik kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan Kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya kebarangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Gempa bumi itu menyebabkan lebih 250 orang terkorban. Bulgaria sedang mempertimbangkan sekatan terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak. Ia sebagai sebahagian usaha lebih meluas menangani jenayah juvana dan tingkah laku antisosial. Menteri Buruh dan Dasar Sosial Natalia Efrinova berkata sekatan media sosial semata-mata tidak mencukupi. Kumpulan kerja mula membangunkan pakej langkah perundangan dan organisasi lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Munirah dari Brunei, belajar di UMK. Jom dengar Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Dan hai, saya Is Faiz. Jom dengar Kelantan FM dan sekarang 10 hingga 2 petang anda akan bersama-sama dengan saya di Gugali. Ada sokmo. Boleh ke hidup kita? Ya, benar sekali apa yang saya cakap tadi tu. Memang betul, 10 sampai 2 setiap hari Khamis anda akan bersama dengan saya. Dan macam-macam sangat-sangatlah informasi-informasi dan juga perkongsian dan juga segmen yang kita akan tempuhi, nikmati, enjoying sepanjang segmen inilah. Dan hari ini hari Khamis 13 Ogos 2026 bersama saya dengan 29 Safar 1448 Hijri. Dan apa khabar pendengar-pendengar kita tu? Sehat ke belaka? Tengah buat apa ya bila hari Khamis? Kalau pelajar sekolah, mustahil pelajar sekolah dengar radio. Tapi tak mustahil juga sebabnya sejak daripada zaman saya lagi pun kita bawa juga radio ke sekolah. Oyaknya saya lahir tahun hitam putih, bawa walkman, bawa radio ke sekolah. Sebab apa? Sebab kita tak say bila cikgu tak ada dalam kelas, kita lebih memilih untuk buat kerja-kerja ataupun benda-benda yang tidak berfaedah seperti memonteng, duduk belakang Sarawak ke apa cew. Mari kita pergi tengok budak tu, budak baru tu. Hak tingkat tiga tu, agak molek lah. Lalu dia pakai ting, tak senyum langsung ke aku. Ada. Bermakna akan muncul benda-benda yang tidak okey dan tidak molek dan tidak berdisiplin di sekolah itu. Maka baik kita bawa walkman, kita dengar radio Kelantan FM lah. Anak-anak pelajar, awak ingat bawa walkman dengan radio dekat sekolah tu, itu membuang masa ke tidak? Radio sekarang, dulu dan kini, sentiasa menghidangkan informasi-informasi. Kadang-kadang tu, okay, lebih laju daripada awak pergi beli surat khabar. Zaman tu lah, awak pergi beli surat khabar, awak dapatkan informasi melalui awak baca. Kalau awak dengar radio, awak cuma tak ada telinga je. Informasi sapa tepat dan padat. Baik, jom kita layan lagu dululah sebelum saya telajak perahu boleh diundur telajak kata. Penat telinga. Baik, kita berhibur dengan 1, 2, 3 daripada Kaibaha di Gugali Adon Zemau.

0: Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya, Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni, Puan. Jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Kelantan FM.

0: kita kena pasal bendera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos.
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda sayang kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Ibu, jom kita ikut Abah.
1: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak. Sedap ke cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.
3: Hanya di Guralik, Galik, Galik, Galik. Aduh, semua.
4: Station name.
5: Kelantan FM.
6: Ayuh. Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
7: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
6: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
7: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita. Lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
6: Jadi kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
7: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
8: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
9: Info Sukan Kelantan FM.
10: Info Sukan edisi Khamis 13 Ogos 2026. Kecederaan lutut yang belum pulih sepenuhnya tidak mematahkan tekad gimnas artistik negara Muhammad Syahrul Aimi Kamaru Hisham untuk beraksi pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Muhammad Syahrul yang lebih dikenali sebagai Syahrul Aimi mengaku kecewa selepas mengetahui tahap sebenar kecederaannya sebaik pulang daripada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal bulan ini. Namun tetap mahu berjuang di Jepun kerana menyedari peluang beraksi pada Sukan Asia hanya hadir 4 tahun je sekali. Dia cakap macam ni lah. Jadi sekarang saya akan beri segalanya yang saya ada, katanya kepada pemberita pada sesi lawatan Ketua Kontijen CDM dan Timbalan Ketua Kontijen DCDM ke venue latihan sukan gimnastik, artistik dan gym rama serta karate bagi persiapan ke Sukan Asia 2026 di Majlis Sukan Negara MCN Bukit Jalil hari ini. Gimnas berusia 24 tahun itu berkata lagi beliau kini menjalani rawatan suntikan plasma kaya platelet PRP sebagai usaha untuk kembali cergas sebelum berlepas ke Jepun. Dia kata lagi, sejak balik daripada Sukan Commonwealth, saya rasa memang saya mula dari kosong lah sebab saya baru dapat tahu yang saya ada kecederaan koyak meniskus. Dari itu memang broken lah bila dengar kecederaan saya masih ada. Dia sambung lagi, dia kata sekarang saya dah jalani PRP dan saya harap sebelum berlepas ke Sukan Asia saya dapat kembali cergas dan dapat buat yang terbaik. Itu dia kata, dia kata pemenang pingat gangsa acara melombol lelaki Sukan Asia Huangzhou 2022 itu. Beliau terus berkata kemungkinan menjalani pembedahan buat kali kelima akan dipertimbangkan sekiranya masih gagal mencapai tahap kejegasan yang terbaik selepas Sukan Asia nantilah. Situasi itu turut memaksa Syahrul Aimi menilai semula sasaran pingatnya di Aichi Nagoya. Dengan mara ke final kini dianggap pencapaian memadailah berdasarkan keadaan semasa. Jadi ketika ini pemenang pingat emas Sukan C 2025 itu belum menjalani latihan berat lagi lah dan hanya memberi tumpuan kepada latihan kecergasan serta asas sepanjang proses pemulihan. Kita doakan semoga atlet kita ni janganlah sakit lama-lama deh. Bukan ramai, bukan mudah dan tak semua orang mempunyai kemampuan, capability yang sekuat kita punya atlet. Tak ide. Jadi sekian sahaja info sukan untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain hari untuk info sukan yang seterusnya. Terus dengarkan kami di Guralik. Ada semua.
9: Info Sukan Kelantan FM.
11: Saya Saleh, datang dari Brunei, pelajar UMK. Datang Kelantan, terus terpikat dengan Kelantan FM. Memang awesome.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Ha, Is. Nak tanya Is, alang-alang kita duduk kecek pasal Aedes ni, pasal nyamuk lain, macam mana kita nak bezakan antara nyamuk Aedes dengan nyamuk biasa ni, Is? Ha. Baik, nyamuk Aedes ni, kalau nak kenal, badan dia kecil, warna hitam, pekat, kaki dan badan berbelang waktu ataupun dia ada jalur-jalur putih di tubuh lah. Tapi kalau nyamuk biasa, badan dia lebih besar sedikit, warna coklat ataupun kelabu, tak ada jalur putih pada kaki dia tu, tak ada belah-belah lah. Dan seterusnya pula, nyamuk biasa ni badan dia lebih besar sikit. Macam isu ayat tadi lah, beza dia nyamuk Aedes badan dia kecil, nyamuk besar. Nyamuk biasa badan dia lebih besar. Lepas tu nyamuk Aedes warna hitam, pekat, kaki dan badan dia belah ada jalur putih. Tapi nyamuk biasa dia tak ada jalur putih di kaki dan warna dia tu agak coklat-coklat kelabu. Waktu menggigit pula, waktu menggigit kalau nyamuk Aedes dia aktif pada waktu siang, terutamanya alik pagi. Lepas subuh tu awak jangan terlalu segar sampai awak biar je nyamuk kekoh awak. Jangan dik. Jadi dia aktif waktu siang, terutamanya waktu pagi. Selepas matahari tubik tu dia suka berlega-lega. Terutamanya rumah awak hok berhitahok siapa kok nela. Baik. Dan seterusnya lewat petai pun dia ada juga berlega-lega. Di waktu senja pun dia suka berlega juga. Kenapa tak di sini? Senja dan pagi rupanya nyamuk ini, Aedes ini. Deh. Dan untuk nyamuk biasa dia aktif pada waktu malam dan dalam gelap. Tapi janganlah pula awak duduk ngai dalam gelap tu, awak tak ada betih. Tak apa, ni nyamuk biasa. Biar je lah yang kekoh. Baik, seterusnya tempat membiak dia pula. Nyamuk Aedes ni dia suka air jernih dik. Jangan kita saya terlalu artistik sangat, terlalu kreatif sangat. Bila kita nampak hidupan duduk mak-mak-mak ke atas permuka AI itu, kita pun pegoh. Itu nyamuk Aedes dik. Dia suka air bersih, dia suka air jernih. Dan terutamanya dari pasu bunga, dari tong, dari tayar terpakai ataupun takung yang kecil yang ada luar ataupun dalam rumah. Bermakna dia suka membiak dekat tempat-tempat yang bersih, air jernih. Dan kita jangan pera pula dia. Nampak cantik lah. No. Dan yang seterusnya untuk nyamuk biasa, dia suka air yang agak kotor ataupun bertakung dalam loket, kolam ataupun tanah. Air cema-cema tu kalau ada nyamuk hok duduk membiak dalam tu pun kena buai juga. Tak apa ya, nyamuk biasa ya, tak tahulah, tak kekoh orang, tak ada jadi edih lah dia. Biar kak nak pera. Kak, mari sini kak. Mari sini. Mari sini. Mari. Mari kak. Mari. Hanya di Gurali ada semua.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Tahukah anda?
1: Bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dinaikkan dan berkibar secara rasmi pada 31 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor seiring dengan berkumandangnya Lagu Negaraku yang buat kali pertama diperdengarkan kepada umum. Bendera Persekutuan Tanah Melayu yang sebelum ini berjumlah 11 jalur melintang berwarna merah dan putih telah bertambah jalurnya kepada 14 jalur sebaik sahaja kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura dalam Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.
3: Kelantan FM.
4: Ha, I love you, I love you, I love you. I pun love you too. I pun love you too. Tapi itu sebelum ni, dek. Sebelum ni. Sekarang ni, I love my country more than I love you. Tambah-tambah pula bulan kemerdekaan bulan Ogos ni. Lagilah I love my country more than I love you. Ha, dan bukan untuk saya sahaja, tapi untuk anda semua pun. Kita kena cintai negara kita ni lebih daripada royak di mulut saja. Kan? Kalau si dia tidak faham bahasa, kenapa awak lebih sayang ke negara ni? Kenapa awak lebih sayang ke tanah air daripada awak sayang saya? Awak tahu tak yang akan hidup sebubung dengan awak adalah saya, bukan tanah air. Dek, bukan tanah dan air. Ya Allah, negara kita lah. Awak ni berapa kali merdeka? Dah awak tak faham, kita putus je lah. Jadi untuk tunjukkan semangat cinta akan negara kita, saya nak kongsikanlah juga deh cara kita menzahirkan rasa sayang itu. Baru orang kata bukan kibar dera saja. Kita ada lagi cara-cara lain untuk tunjukkan yang kita sayang akan negara. Salah satunya deh, bukan salah satulah, antara beberapanya lah . Yang pertama, kita kena hormati bendera kebangsaan dengan cermat. Hormat ni bukan saling dengan bendera tau. Awak ni saya kena terai lebih-lebih sikit. Saya couple dengan awak dah 15 tahun pun awak tetap minta saya jelas betul-betul. Nasib baik pendengar Kelantan FM nombor 1. Sebut sekali je terus faham. Awak je. Awak ni yang couple dengan saya ni. Tepi sikit awak. Dia kena hormat bendera. Kena hormat bendera tu macam mana? Janganlah biar dia terseret atas tanah. Janganlah biarkan dia tu awak buat ngelak tangir. Awak buat lapik butik naka. Acar, bubur lambuk. Jangan deh. Bendera itu tugas dia ataupun manfaat dia, fungsi dia adalah untuk kita kibar, untuk letak dekat pagar, untuk letak dekat kereta, untuk dikibarkan semegah-megahnya. Ada orang sanggup rukah pokok, rukah pokoknya hak terpaling tinggi di atas muka bumi untuk gantung bendera kita. Seterusnya juga, kita boleh patuhi undang-undang dan peraturan negara. Kena patuhilah gapo kerajaan kita kata. Dia kata tak boleh jangan buat, dia kata boleh, boleh baru buat. Gitu. Kalau kita ni, aku sayang negara aku, aku orang Malaysia kau. Tapi undang-undang negara gom tepuh dengan gitu je. Tidak peduli pun apa yang undang-undang kita tetapkan. Itu awak buat, awak gi naik mulut saja. Dan juga kita kena amalkan prinsip rukun negara setiap hari. Kan ada lagu 5 prinsip rukun negara. Itu bukan sekadar lagu. Kita kena ikutlah. Deh, kita duduk ikrar dekat sekolah tu. Kepercayaan kepada Tuhan, kesopanan dan kesusilaan. Bukan gaduh nak duduk kat paper tu. Sebenarnya setiap awak kata ikrar rukun negara tu ada manfaat, ada kepentingan, adalah dia, kita kena hormat, kita kena ikut. Mungkin sekadar baik-baik lirik, baik-baik barisan kata-kata sahaja itu deh. Ingat, itu dari segi undang-undang lah. Macam mana kita nak tunjuk rasa sayang kita kepada negara dari segi benda lain pula. Ekonomi, masyarakat, pendidikan, budaya, is akan kongsikan selepas ini. Tak boleh kongsi belakang, buih mulut saya nanti. Kita layak gurali, ada semua.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

Music, kesihatan, agama, berita dan macam-macam lagi. Semuanya ada di sini. Inilah Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak. Sedap kan cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Hey, makno. Demo ambo saya.
3: Anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.
4: Ah, benar sekali. Dia jeliga ni dia bukan perkara ataupun makan ni ada dalam piring atau makuk saja deh. Ha, jeliga pun kata kalau kita dengar orang tu, kita suka dengar dia kecek. Oh, tambah-tambah bila kita nak kat orang tu lah deh. Dia akan jadi jeliga lalu. Tak percaya, try lah. Ha, dan kita bukan nak cerita pasal jeliga dulu lah ni. Kita nak cerita nak sambung tadi lah. Tadi kan kita sakut tadi cerita tak dah habis. Ni episod 2 ni. Episod 2 ni adalah macam mana kita nak tunjuk kita sayang dan cinta kepada tanah air dan negara kita ni. Ha, kalau tadi dari segi undang-undang, ha, kena ikut undang-undang, kena ikut simbol, kena ikut semua benda tu lah deh. Dan sekarang kita masuk pula dari segi ekonomi dan masyarakat. Ha, lagu mana pula kita nak tunjuk kita sayang akan negara kita dari segi ataupun dari sudut ekonomi dan masyarakat. Baiklah, dan untuk yang pertamanya, ha, kita kena beli dan guna barangan buatan dalam negeri. Bermakna buatan tempatan lah, ha, kena beli. Terutamanya buatan orang-orang kita. Maksud faham tak maksud saya? Saya macam biasa kena jelaskan lebih lurus dan lancar kepada awak. Awak ni, awak yang couple dengan saya 15 tahun ni. Bukan pendengar Kelantan FM. Pendengar Kelantan FM memang koyak sekali tu ya pahal lalu. Awak ni yang couple dengan saya 15 tahun. Awak dengar sini eh. Awak kena belilah barang-barangan yang dijual hasil daripada air tangan ataupun pembuatan orang-orang tempatan kita. Baru betul nampak kita sayang negara kita. Kita sokong dari segi support ekonomi. Seterusnya, jaga perpaduan dan hidup aman dengan kaum lain. Seperti yang kita tahulah, dekat negara kita ni berbilang bangsa, ada pelbagai kaum. Jadi jangan ada rasis-rasis tu. Jangan set-set kita saja, set demo, set kita. Ah, tak belagu angin aku dengan dia tu. Jangan gitu deh. Aku pingat mung kalau mung gitu. Kita kena menerima bermasyarakat ni dia tidak set warna gani warna biru-biru. Mung kuning lasak eh kulit mung. Kuning lasak duduk dengan kuning lasak ah. Tak boleh. Warna kulit ke ataupun agama ke bangsa apa pun dia, ya kecek pelak-pelak kita kecek lidah kita kerah. Lidah dia macam kita tak minat. Jangan. Mai sini mah aku piak. Okey, dan seterusnya, tolong menolong dan gotong royong dalam komuniti. Kenapa kena ada gotong royong ni ya? Tolong menolong ni kenapa sebenarnya? Ada tujuan dia. Sebab negara kita sentiasa welcome pelancong daripada luar, okey? Dan kita kan sayang sangat dengan negara kita. Jadi, kalau kita tak amalkan gotong royong, kita tak bersatu sama-sama jaga kebersihan negara. Habis tu kalau pelancong luar mari, dia tengok, oh lagu ni Malaysia. Oh loh. Patah dia tu, aku nak apa tika tak boleh. Sebab apa? Bekah coconut shake, bekah jelly kelapa, bekah milo kepal, bersepoh ke atas pasir. Allahu Akbar. Ah, jadi bila kita bersatu, tak kira kaum atau bangsa, sama-sama kita gotong royong, kita bersihkan negara kita. Jadi pelancong mari pun, ai rasa macam nak berbaka dengan orang-orang Malaysia supaya saya nak generasi saya pun ada amalan-amalan nilai-nilai murni seperti rakyat Malaysia. Kayak kemah tu, kayak sedap gitu. Ai. Terus bersama saya di Gugali ada sok mau tak sikit banyak takut saya buih mulut.

0: polisi tu. Tak tanya. Apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorban ni orang ramah. Ramah berjua-berjua. Sama-sama akap dia ni.
0: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok tak dia. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

Yo, Merdeka! Ha, saya tak boleh kuat-kuat sangat pecah speaker nanti. Payuh pula DJ Nuha nak konti malam ni. DJ Nuha konti malam ni deh. Ha, bagi yang tanya lah. Baiklah, ha, saya nak sambung lagi lah. Nak sambung lagi. Ini pula dari aspek lain pula. Macam mana cara untuk kita buktikan bahawa kita ni sayang akan negara kita dan bukan sembang di bibir sahaja. Baik, yang pertama, kita kenalah belajar rajin-rajin untuk memajukan negara. Maksudnya di sini adalah bila kita belajar rajin-rajin, kita timba ilmu di peringkat menara gading, segala

dari pelbagai jenis aspek, tak kisah ilmu kedoktoran ke, ilmu kesusastrawan Melayu ke, ilmu seni ke, semua kita pelopori, semua kita menguasai. Barulah kita boleh majukan negara kita untuk waktu yang akan datang pula dengan hasil ilmu yang kita timba. Dan seterusnya pula, kita kenalah hargai bahasa jiwa bangsa dan warisan kita. Contoh dari segi bahasa deh, terutamanya generasi muda lah. Biasanya kita ni tak rasa bangga bila kita cakap bahasa Melayu. Kalau pergi luar negara kat pisoh Google Translate lah, Allah, betul lidah-lidah semata-mata nak nampak macam orang dari country mereka. Kenapa? Awak tak bangga ke kita dari Malaysia? Cakap je lah bahasa Melayu. Mereka dari luar sana pun mari ikut ni kecek bahasa dia. Kita pula susah buka kamu nak kecek dengan demo. Kita bangga je lah. Dia tanya kot Maghrib, kita tanya, kita jawab kot Melayu. Apa salahnya kita bangga dengan bahasa kita? Terutamanya dak generasi-generasi baru yang kede-kede dalam penulisan pun salah lagi aja. Dalam surat menyurat pun salah lagi aja. Kalau sayang dia tulis CYUNK. Ciang. Nampak dah, awak tak menghargai bahasa kita. Apa lagi perkataan-perkataan yang awak memang sengaja pisah tak nak menulis mengikut bahasa Melayu standard. Ataupun berkata-kata pun awak pisah tak nak. Dia mesti sebut, okay, by the way, come on lah, you ni green flag, red flag, benda-benda tetap ah. Kenapa tidak? Awak ni memang sangat baik. Saya suka tengok awak. Wajah awak terpancar. Kita bubuh sastera, kita bubuh bahasa Melayu klasik, kita bubuh belaka. Janji bahasa kita. Baik, seterusnya pula, kenang jasa pemimpin dan pahlawan terdahulu. Ini saya petik dari satu sudut lah contoh. Generasi sekarang tak suka mata pelajaran sejarah. Katanya, barang yang lepas usah dikenang. Amboi, usah dikenang, tak ada hak dulu, tak merdeka kita tau. Awak tak boleh begitu. Kadang-kadang kalau bahasa apa mata pelajaran sejarah, gak poting sekolah. Tak boleh macam tu. Itu je untuk kita, bila kita belajar sejarah, kita tahu apa yang berlaku sebelum ni, nak memerdekakan kita supaya kita boleh makan nasi di bawah bumbun yang berekon kerana jasa-jasa orang terdahulu lah. Awak jangan celik mata senilai-nilai. Awak langsung tak saya tahu, tak saya kenang, tak saya peduli pun tentang apa yang berlaku yang menyebabkan negara kita boleh merdeka today. Awak faham tak? Awak tak faham. Bukan pendengar Kelantan FM. Ni, awak yang couple dengan saya 15 tahun ni. Baik, terus bersama dengan Iz di Gugali. Lepas ni ada banyak lagi segmen best Ada banyak lagi segmen-segmen menarik. Kita mungkin nak kacau pasal kesihatan lepas ni. Terus bersama Iz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 12 tengah hari. Kualiti udara di 9 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Samarahan merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 181, diikuti Serian, Kuching dan Sri Aman. Di Semenanjung, dua kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia dan Ceras. Empat kes penyeludupan membabitkan 1.53 juta batang rokok putih dan 60.47 kilogram bunga ganja ditumpaskan. Nilai keseluruhan rampasan melebihi 6.17 juta ringgit. Pengarah Kastam Lapangan Terbang Antarabangsa KL Aspalila Jituah berkata, dua daripada kes itu membabitkan penyeludupan rokok di zon perdagangan bebas KLIA. Dua lagi melibatkan bunga ganja termasuk 47.8 kilogram dadah bernilai 3.824 juta ringgit yang ditemukan dalam dua bagasi ditinggalkan di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA. Kes disiasat bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang anggota tentera cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakan ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan SEC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku ketika mangsa bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menimba. Mangsa dirujuk di Hospital Tuanku Jaafar untuk rawatan lanjut dan berada dalam keadaan stabil. Amalan komunikasi asertif iaitu menyuarakan emosi dan keperluan secara jujur serta saling menghormati amat penting dalam mengelakkan krisis kekeluargaan seperti keganasan rumah tangga dan isu kesihatan mental. Perkara itu dinyatakan Penolong Pengarah Kanan Unit Kaunseling dan Intervensi Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN Rasidah Sulaiman. Katanya gaya komunikasi agresif dan pasif yang memendam perasaan sering menjadi punca konflik berlarutan rumah tangga. Cabaran utama keluarga masa kini bukan sahaja kekurangan masa tetapi juga cara berinteraksi yang semakin jauh berikutan penggunaan peranti elektronik. Luar negara, susulan gempa bumi berukuran 7.4 yang mengorbankan lebih 200 nyawa darurat ekonomi diisytiharkan di Colombia. Presidennya Abelardo de la Esprilla berkata pengisytiharan dibuat berdasarkan mekanisme diperuntukkan dalam perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Ha, masih lagi bersama dengan Is. Tapi kita dah jam yang ketiga ni. Hai, cepatnya waktu berlalu. Kenapa waktu ni? Ada siapa-siapa putar jek kau? Kenapa cepat sangat ni? Kita dah 12.10 minit dah sekarang ini. Ah, laju. Saya yang rasa laju. Mungkin anda semua rasa macam mana ada laju. Aku rasa macam 10 jek. Is kece. Ya. Let's go. Baik, Is nak kongsikan satu benda ni. Ni pengalaman Is diri ni. Nak tahu tak? Pagi tadi, Is bangun pagi, tiba-tiba rasa macam nafas pendek. Tiba-tiba rasa macam semput. Tiba-tiba rasa macam... Aduhai, ni anxiety ke, asma ke, sesak nafas ke, apa ni? Kita tak tahu, muka kita bukan doktor ni. Ha, jadi... Entahlah. Is tak diagnose diri sendiri, tapi kita nak cerita pasal asma sikit boleh? Boleh lah, eh. Baik. Untuk asma ni, kita cerita pasal faktor je ataupun punca. Bolehkah? Yang pertama adalah jerebu. Kan isu kebakaran terbuka dengan jerebu dekat negara kita ke? Agak kritikal juga. Jadi, saya rasa mungkin saya ni terkena kesan jerebu agaknya. Sebab saya tidur buka Nelo. Saya sentiasa tidur buka Nelo. Sebab apa? Sebab bilik saya panas. Ataupun saya suka tengok bintang dan bulan pada waktu malam. Mungkin... Baik, seterusnya adalah akibat bulu haiwan. Saya rasa saya belai-belai kucing ke kambing ke biri-biri ke sebab saya suka bela arnab. Saya ada banyak arnab. Saya bela arnab, kucing pun banyak. Tak ada pula saya bersin-bersin ataupun semput dengan bulu haiwan. Mungkin bukan. Baik, seterusnya adalah cuaca sejuk. Kamar saya tu tidak sesejuk Korea. Dah. Saya rasa tak ni. Bukan punca sejuk juga ni. Ataupun perubahan suhu mendadak. Mungkin. Saya daripada konti yang sejuk, tiba-tiba balik rumah seperti sedang membakar lemang toki. Hey. Okey, seterusnya faktor dia juga adalah... jangkitan saluran pernafasan seperti sesema. Oh, saya rasa last saya sesema lama dah. Tak mungkinlah kesan daripada saya sesema. Tapi saya ada sesema, tapi saya sebulan lepas kot. Bukan ni, bukan sesema ni. Baik, seterusnya adalah aktiviti fizikal atau senaman berat. Sejak jadual saya yang terlalu sibuk ni, senaman tu dah jadi X dah. Saya nak kembali balik dengan ex saya tu. Tapi insyaAllah nanti jadual tak berat mana, kita kembali bersenam. Jadi bukan masalah senaman juga. Jadi masalah apa ya saya sesak nafas pagi tadi? Yang terakhir adalah tekanan emosi yang kuat. Yeah. Tekanan emosi? Maknanya apa di sini? Saya kalau tekanan emosi mesti saya fikir stres. Ataupun saya fikir ada seseorang yang telah buat saya sedih terlampau, ataupun saya overthinking, ataupun saya terlalu serius dengan sesuatu yang saya sedang kerjakan sehingga memberi impak kepada emosi saya. Mana satu ya? Saya rasa dalam banyak-banyak faktor mungkin yang terakhir tu kot. Sebab kita bila buat sesuatu kerja, kita bagi 120% kepada kerja kita. Jadi mungkin sebab saya terlalu fokus, saya terlalu teratur orangnya, maka dia efek sampai ke sesak nafas. Ya, kalau tidak, mutak sudut dinos diri-sendiri. Ini orang kata antara faktor. Saya pun tak tahu punca saya yang mana satu. Baiklah, sekejap sahaja lagi mu dalam pukul 12.30 kita ada sembang pasal kesihatan. Sebab itulah Is kecek pasal kesihatan tapi tak jumpa jawapan sebab kita bukan doktor dik. Jadi lepas ni kita ada sembang sihat tapi bukan cerita pasal asma. Kita nak cerita pasal lain 12.30 nanti, okey? Tak boleh bagi tahu banyak lagi, nanti tak surprise, tak ada kejutan untuk anda, okey? Dan kita layar dululah ni lagu Dinda dari Masdo. Saya nak tanya, pasangan anda, anda panggil Dinda lagi ke? Abis-abis di luar sana, kau panggil gapo? Mokmu, mekmu, mung, aku. Allahuakbar, apa yang kau rasa tu dulu masa bercinta ke? Yang semacamnya, apu kinyo beng, aire.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Yo, what's up? What's up there? Good morning, guys. I'm Mr. Tiff. Now you are listening to Radio Kelantan FM. Radio Kelantan FM is the best.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya, kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik mendesak mangsa membuat keputusan segera. Mereka menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat bagi memancing mangsa menyerahkan wang simpanan.
1: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
0: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.
3: Ha, jangan kerana tamak sedikit je, tapi hilang simpanan seumur hidup. Abang kalau ada sayang dekat sebelah tu yang memaksa-maksa sangat tu untuk guna duit gaji abang, hai, abang fikir berpuluh-puluh kali, bang. Scammer sekarang ni. Okey, jam menunjukkan pukul 12.30 tengah hari. Macam yang Is janjikan tadi lah, kan kita ada slot sembang sihat. Jadi kita nak cerita pasal kesihatan lah pula ni. Dan Is tidak sendirian lah deh. Nanti Is perkenalkan. Cuma Is nak bagi tahu dulu, kita punya tajuk sembang sihat kita ni adalah pendermaan organ dan tisu. Dia ada tajuk kecil pula lepas tu, warisku hormati ikrarku. Ha, dia pasal pendermaan organ dan tisu ni. Macam mana ni? Kita kena kupas ni. Is memang tak tahu apa-apalah. Kita mari ke slot sembang sihat hari ni ni. Kalau boleh kita biarkan orang kata diri kita ni kosong. Supaya penerimaan yang kita nak terima selepas ini, yang betul, yang bermanfaat, yang tulen lah orang kata. Yang soheh. Dan bersama-sama dengan Is sekarang ini, kita ada Dr. Adrian Zailan bin Abdul Rahman, Pegawai Perubatan merangkap Pengurus Klinikal dan Koordinasi Unit Perolehan Organ Hospital UPOH ataupun UPOH Hospital Raja Perempuan Zainab 2 Kota Baru. Apa khabar, doktor?
4: Khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Is yang telah menjemput unit perolehan organ melalui saya untuk membincangkan tentang pendermaan organ dan tisu. Warisku hormati ikrarku.
3: Tajuk dia ni sangat menarik ni, doktor. Tajuk dia sangat menarik. Jadi sekarang ni kan, doktor, kita jelaskan sikit kepada penonton kenapa tajuk hari ni jadi topik untuk kita sembangkan. Mesti ada kepentingan dia kan, doktor?
4: Betul-betul. Okay. Warisku hormati ikrarku ni adalah satu tema lah yang dipilih sebagai tema kempen Minggu Kesedaran Pendermaan Organ ataupun kita panggil singkatan dia MKPO, dan ia merupakan agenda peringkat kebangsaan bagi pemindahan ataupun transplantasi organ di Malaysia. Jadi tema ini digunakan bermula pada tahun 2025 sehingga sekaranglah 2026. Ia juga menggantikan tema yang sebelum ni, Satu Ikrar Sejuta Harapan. Jadi Satu Ikrar Sejuta Harapan ni dalam beberapa tahun sebelum tu, dan sekarang ni kita kepada Warisku Hormati Ikrarku. Ia bertujuan memupuk kesedaran kepada ahli keluarga supaya menghormati niat murni penderma yang telah berikrar, sekaligus mempermudahkan urusan dan proses pendermaan organ di Malaysia.
3: Jadi saya percaya betul lah doktor. Sebenarnya penderma tu kadang-kadang dia memang ada niat untuk menderma. Orang kata jasa baik ataupun niat yang baik untuk menderma, tapi dihalang oleh keluarga sebab tak ramai masyarakat kita yang faham sebenarnya derma organ ni tidak memberi kesan negatif pun kepada penderma.
4: Yeah.
3: Betul tak doktor?
4: Betul.
3: Okay, jadi sekarang Is nak tanya doktor, apa maksud pendermaan organ ni? Maksudnya organ yang macam mana? Derma melalui yang macam mana? Pendermaan organ ni mungkin ramai lagi yang belum faham maksud konsep pendermaan organ tu doktor. Boleh doktor jelaskan?
4: Okey, maksud pendermaan organ secara ringkaslah. Pendermaan organ ni adalah satu proses yang mendermakan organ seseorang untuk tujuan transplantasi, iaitu pemindahan organ bagi menyelamatkan nyawa pesakit kronik.
3: Baik.
4: Ia dibolehkan dilakukan dengan dua cara. Satu, pendermaan selepas kematian. Dan satu lagi adalah pendermaan semasa hidup. Pendermaan semasa hidup ni adalah terhad kepada satu buah pinggang sahaja ataupun separuh hati.
3: Baik.
4: Tapi bagi pendermaan selepas kematian ni, seseorang itu boleh mendermakan lebih banyak organ dan tisu jika dibandingkan dengan pendermaan semasa hidup. Dan satu lagi, pendermaan organ selepas kematian ni adalah digalakkan berbanding pendermaan semasa hidup, yang mana pendermaan semasa hidup ni ada komplikasi selepas pendermaan dan perlukan pemantauan.
3: Okey, tadi doktor ada cakap penderma bukan sahaja mereka yang masih hidup, tapi yang telah meninggal dunia pun boleh juga menderma. Jadi dekat sini Is, mungkin korang faham apa, kalau selepas mati ataupun selepas meninggal dunia kita masih jadi penderma, boleh jadi penderma, kematian yang macam mana tu doktor yang melayakkan kita untuk menderma?
4: Okey, betul. Jadi kematian yang macam mana yang kita boleh derma tu, dia ada, kalau kita tengok di hospital ni secara umumnya terdapat dua jenis kematian.
3: Baik.
4: Iaitu kematian jantung yang berhenti dan satu lagi adalah kematian otak. Jadi kematian jantung terhenti ni adalah kematian yang lazim yang sering berlaku sama ada di rumah ataupun di hospital juga. Okey, kematian jantung ni terhenti bila kalau kes kematian jantung yang berhenti hanya boleh mendermakan tisu saja, iaitu tisu ni adalah kornea mata, injak jantung, tulang dan kulit. Ia berikutan kalau sebab kalau jantung kita tak boleh nak dermakan organ sebab organ memerlukan oksigen melalui pengaliran dan bekalan darah untuk kekal berfungsi. Jadi kematian kedua adalah kematian otak, di mana keadaan di mana kehilangan fungsi otak yang berkekalan, termasuk pangkal otak. Jadi kematian otak ni dengan kata lain, fungsi otak tu tak boleh nak fungsi dah sebab ada kecederaan ataupun pendarahan dalam kepala.
3: Jadi yang doktor cakap tadi adalah contoh kematian otak tu
4: Yes. Jadi contoh kematian otak ni macam mana yang boleh berlaku yang membawa kepada kematian otak. Satu adalah kecederaan kepala yang teruk, seperti kes kemalangan yang menyebabkan kecederaan otak yang teruk dan tapi pesakit itu sempat dimasukkan ke dalam ICU dan diberikan rawatan rapi seperti bantuan pernafasan yang menggunakan mesin ventilator dan ubat jantung juga diberikan. Jadi dalam keadaan kecederaan kepala yang teruk tapi fungsi organ masih lagi berfungsi dengan bantuan-bantuan mesin dan ubat. Dan perkara yang kedua yang boleh membawa kepada kematian otak adalah serangan strok berdarah. Okey, pendarahan dalam kepala yang teruk akibat darah tinggi yang tidak terkawal, pembuluh darah dalam otak boleh pecah. Bila pembuluh darah dalam otak boleh pecah, dia fungsi otak akan hilang lah sebab tak dapat bekalan bekalan darah dan juga bekalan oksigen. And then yang ketiga adalah bila berlakunya seseorang tu ada brain tumor ataupun kanser otak. Tapi brain tumor atau kanser otak ni setengah pesakit yang tak semua mempunyai masalah kanser otak ni boleh didermakan. Tapi kalau yang kes yang sel ataupun kanser tu dah berjangkit ke organ lain dan tak boleh lah. Tapi kalau belum berjangkit, maksudnya dia masih lagi boleh menjadi penderma organ.
3: Jadi maksudnya tak semua doktor
4: Betul.
3: Okay, kalau kematian otak dengan kematian jantung ni dapat mendermakan organ dengan tisu, dia sebenarnya Adakah benda tu semua orang ataupun apakah perkara ataupun asbab yang tidak melayakkan? Dia memang ada kematian otak dan jantung tapi dia tak layak untuk menderma. Mungkin ada doktor. Puncanya kenapa?
4: Okey, betul DJ Faiz. Dia kalau kematian otak dan kematian jantung, tak semua kematian otak dan tak semua kematian jantung boleh didermakan.
3: Okey.
4: Jantung yang masih berfungsi secara normal dengan bantuan ubat jantung mengepan darah ke seluruh dunia, dia masih lagi sebab ada jangkitan kuman. Okey, benda-benda yang tidak membolehkan didermakan organ tersebut ataupun tisu tersebut, jangkitan kuman ataupun mana-mana selepas kematian ataupun semasa dalam rawatan tu kita dapati dia ada jangkitan penyakit yang berjangkit, tak boleh jugalah.
3: Baik. Okey doktor, berdasarkan pengalaman doktor sendirilah sebenarnya di Malaysia ataupun sekitar pengalaman doktor, ramai ke peratusan penderma di luar sana yang merelakan diri untuk jadi penderma?
4: Okey, kalau dari segi yang masalahnya adalah dari segi kesedaran.
3: Baik.
4: Mungkin. And then daripada kebenaran ahli keluarga.
3: Okey.
4: Okey, kalau kita tengok dari segi kematian di hospital ni, hanya 1 hingga 2% sahaja kematian yang berlaku di hospital.
3: Baik.
4: Kematian otak. Tapi yang selebihnya adalah 98% kematian jantung.
3: Okay.
4: Daripada 1%, 1 hingga 2% kematian otak ni lah yang kita dapat didermakan organ-organ tersebut. Dan 98% jantung, kematian jantung tu hanya dapat didermakan tisu. Jadi yang 1 hingga 2% ni saya considerkan macam adalah insan yang terpilih.
3: Okay.
4: Maksudnya dia terpilih untuk mendermakan organ dia. Sebab setiap kematian tu belum tentu, walaupun kematian otak belum tentu dapat didermakan.
3: Faham?
4: Jika apa ni, pesakit tersebut ada jangkitan kuman ataupun penyakit yang berjangkit.
3: Yang berjangkit.
4: Jadi insan yang terpilih ni lah yang sepatutnya ataupun keluarganya perlu rasa bersyukur sebab satu kematian yang tak dapat dielakkan tapi dapat membantu pesakit-pesakit lain, pesakit kronik lain yang boleh sehingga menyelamatkan hingga 8 nyawa.
3: Betul, saya setuju. Sebenarnya mereka yang menderma tu membantu orang kata kehidupan orang lain juga.
4: Yeah,
3: tapi doktor, macam doktor berulang kali sebut tadi, halangan dari keluarga doktor. Doktor rasa kenapa keluarga menghalang ahli keluarga mereka untuk menderma doktor? Adakah pendedahan ataupun pencerahan ini belum clear lagi di tahap pengetahuan mereka? Ataupun apa asbab yang mereka dimomok-momokkan supaya dirasa tak ikut ahli keluarga mereka menderma? Jadi sebenarnya stigma yang macam mana yang ahli keluarga, macam mana doktor?
4: Kebanyakan yang saya selalu hadapi bila berjumpa keluarga, keluarga selalunya menyatakan bahawa bila berlaku pendedahan organ akan nampak kecacatan jenazah.
3: Baik.
4: Tapi sebenarnya itu anggapan daripada keluarga lah. Mungkin yang mereka tak berapa faham ataupun tak tahu apa proses pendedahan organ sebenarnya. Sebab selepas pendedahan organ, tiada kecacatan jenazah selepas pendedahan tersebut. Kalau kita nampak pun selepas pendedahan tersebut hanya ada satu garisan pembedahan.
3: Baik.
4: And then bila seseorang tu dah didermakan, pembedahan tersebut dijahit sama seperti dengan pesakit yang menerima rawatan pembedahan dalam hospital juga. Bukan
3: tinggal macam tu.
4: Memang kita akan jagalah kehormatan pesakit arwah ni. Maksudnya dalam keadaan yang cantik. Termasuklah pembedahan mata yang kita ambil bola mata dia dengan kornea. Jahitan tu sama juga semasa jahitan kita bagi pesakit yang hidup. Jadi tak nampak sangat kecacatan. Cuma satu garisan potongan. Kalau untuk kes-kes organ akan nampak satu jahitan, lain jahitan tu je lah.
3: Faham.
4: And then kadang-kadang benang tu pun tak nampak sebab kita masih lagi jahit tu di bawah kulit. Jadi nampak, hanya cantik nampak satu lah. Lain satu lain saja dan cantik lah.
3: Okey. Jadi doktor, kita tahu punca ataupun asbab daripada pihak ahli keluarga kenapa mereka melarang ahli keluarga mereka untuk menderma. Sekarang ni ada tak tips ataupun cara daripada pihak hospital ataupun pihak doktor sendiri untuk bagi penerangan ke ataupun program yang macam mana supaya ahli keluarga tu lebih dapat pendedahan ataupun ilmu pengetahuan yang memudahkan mereka untuk faham sebenarnya prosedur ni tidak mengganggu jenazah pun sebenarnya. Mungkin doktor ada apa-apa program ke, langkah ke? Ya,
4: betul. Kita selalu adakan program-program kat luar lah.
3: Baik.
4: Kat pasaraya, mall, memberikan penerangan tentang pedemam organ, memberi pamphlet ataupun risalah-risalah bila kita ada buka booth kat kawasan-kawasan tempat orang ramai ataupun majlis sukan, program kerajaan negeri. So kita akan bagi penerangan kepada masyarakat, especially orang Kelantan ni lah. Jadi benda-benda gitu kita cuba menyampaikan. And then kita juga pergi ke universiti, college-college yang dalam negeri Kelantan ni untuk memberi penerangan tentang pedemam organ melalui student-student universiti dan lain-lain, supaya daripada generasi muda ni dia akan lebih terdedah dan terus dapat apa ni, direct information lah daripada kita tentang pedemam organ, so dapat menghapuskan stigma masyarakat tentang ketakutan tentang pedemam organ. Juga yang masalah adalah dari segi pemahaman masyarakat berkaitan dengan agama. Yang tu yang masalah sikit lah. Kita nak bagi penerangan ni. Dan macam kita mengharapkan pihak-pihak Majlis Agama Islam melalui ustaz-ustaz juga dapat memberi penerangan.
3: Okey, dari segi perspektif agama tu, Isa akan tanya sekejap lagi. Okey, kita masih lagi Is macam tengah membayangkan, doktor. Keluarga yang, apa perasaan keluarga bila dia dapat tahu penderma tu telah pun menderma, ataupun mereka yang seboleh-bolehnya tak nak ahli keluarga mereka menderma. Okey, doktor dah cerita dah tadi dia punya komplikasi, implikasi segalanya. Sekarang ni doktor, mungkin kita ke tepi sikit. Saya nak tanya pengalaman doktor. Ada tak doktor pengalaman yang mungkin huru-hara daripada ahli keluarga setelah dapat tahu ahli keluarga mereka dah buat pendermaan sebelum minta izin ke apa ke? Ada tak doktor drama-drama macam tu doktor?
4: Drama-drama dari keluarga ni adalah. Contohnya, sebabnya kalau dari segi penderma organ ni, kita hanya memerlukan kebenaran ahli keluarga terdekat. Daripada ayah, ibu ataupun adik-beradik yang terdekat lah. Biasanya kadang-kadang yang saya hadapi adalah tentangan daripada keluarga yang jauh.
3: Yang jauh.
4: Jadi benda-benda gini kita dah bersedia. Sebab kita hanya mendapat kebenaran tu memang sepatutnya daripada ahli keluarga yang terdekat.
3: Baik.
4: Suami, isteri dan lain-lain. Tapi bila ada campur tangan daripada pihak yang jauh sikit, bukan pihak luar, daripada keluarga juga tapi peringkat yang jauh sikit, pak sedara,
3: mak sedara,
4: benda begitu, akan adalah suasana yang tak harmoni. Contohnya adalah yang memberi saya nak kata amaran ke, ada lebih kurang juga benda-benda macam itulah yang kita akan hadapi. Sebab saya tak salahkan kepada ahli keluarga yang terdekat tersebut. Mungkin dia tak faham, kita anggap mereka tak faham dan maklumat belum sampai dan memerlukan lebih penerangan, terutama melalui radio, risalah, penerangan melalui TV, insyaAllah. Dan seterusnya lah, supaya masyarakat kita, especially masyarakat Kelantan ni, dapat memahami tentang pedemam organ ini secara jelas. And then lagipun kita dah ada fatwa tentang pedemam organ ni. Dan fatwa itu adalah fatwa kemasaan. Yang dia yang telah dikeluarkan pada tahun 1970, iaitu 23 dan 24 Jun. Secara umumnya kalau nak tengok dari segi fatwa ni, isu pemindahan organ ni dia telah dibincangkan sejak 1960. Dan hasilnya fatwa mengenai pemindahan organ ni telah dikeluarkan pada tahun 1977 lah. Dan ia adalah Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya memang kita ikutlah fatwa kebangsaan tersebut.
3: Faham.
4: Mungkin ada pandangan-pandangan pendapat lain, tapi sebab kita duduk dalam satu negara, kita ikut undang-undang dalam satu negara tersebut lah, iaitu fatwa. Kalau dalam bab agama, untuk apa-apa hukum, kita ikut fatwa kebangsaan. Jadi sepatutnya isu-isu takut masalah yang kata berkaitan agama ni sepatutnya dah jelas.
3: Kan sebab saya percaya mesti ada tentangan yang cuba untuk menidakkan prosedur pendermaan organ dan tisu ni dengan hujah agama, doktor. Kalau tadi cakap jenazah tak sempurna lah kan, tak maklum daripada keluarga yang jauh lah. Sekarang ni pandangan ulama dan perspektif agama berkenaan pendermaan organ dan tisu, doktor. Maksudnya, pernah tak doktor dapat tentangan dan mereka berhujah menggunakan topik agama, doktor? Sekarang ni mesti pendengar-pendengar kita pun tertanya-tanya, okey, aku memang ada niat nak menderma, tapi aku kalau boleh nak dapatkan kekuatan dari perspektif agama. Tak kisahlah jahit cantik ke apa ke, sekarang ni aku nak tahu agama macam mana pula. Okey, silakan doktor.
4: Alright, jadi kalau dari segi fatwa kebangsaan 97 ni, 1970, dia hukum pemindahan organ dan tisu adalah harus.
3: Baik.
4: Dan dibenarkan dalam Islam. Dengan syarat, ia dijalankan dalam keadaan kritikal dan penting, di mana kehidupan penerima bergantung kepada pemindahan organ. Okay. Maksudnya penerima itu adalah pesakit kronik lah. Dan dalam proses pemindahan tersebut mempunyai peluang yang tinggi untuk berjaya. Dan dah terbukti Malaysia telah beberapa kes telah berjaya setiap tahun. Memang dah ada banyak kes. Dan kalau Kelantan sendiri, kita dah ada 11 kes termasuk pendermaan buah pinggang, tulang dan kornea. Okey, dalam kes mengikut fatwa ni yang dicaratkanlah dalam pemindahan jantung, kematian penderma mestilah dipastikan. Memang kita akan pastikan yang saya cakap tadi adalah kematian otak. Kalau kematian jantung, kita dapat confirm bahawa jantung tu memang tak dah berdegup. Mati. ECG ataupun monitor tu menunjukkan straight line. Tapi masalah kematian otak ni banyak yang confuse. Dia kata, oh, nampak pesakit masih lagi hidup, bernafas, monitor masih bergerak. Sebenarnya bila yang dalam fatwa kata kematian sebenar tu, maksudnya kalau kes kematian otak, dua orang doktor pakar yang akan mengesahkan bahawa otak dia dah tak fungsi. Jadi beberapa test yang telah dibuat yang memang sepatutnya hanya dua orang sahaja pakar yang pakar yang akan menentukan bahawa fungsi otak tu masih lagi ada ke tidak. Jadi dengan dua orang pakar ni, dia buat test dalam ICU dan confirm bahawa tiada respon daripada ataupun rangsangan daripada otak tersebut. Bila tak ada respon dan doktor pakar kata brain death test ataupun kematian otak, ujian kematian otak ni adalah positif. Positif tu bermakna pesakit itu telah meninggal dunia. Jadi dari situ, dari segi itulah yang kita kata bahawa fatwa kebangsaan 1970 ni memang mengatakan tindakan bahawa kematian itu adalah kematian yang sebenar. Dari segi ulama-ulama lain yang terkenal di dunia pun, termasuk Yusuf Al-Qardawi turut menyokong pendermaan organ. Saya rasa semua rakyat Kelantan kenal Dr. Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama besar yang menyatakan bahawa hukum menderma organ adalah harus.
3: Baik.
4: Okey.
3: Okey doktor, kalau dari sudut psikologi pula macam mana doktor? Mungkin tadi ada kes berlaku daripada doktor sendiri yang doktor cakap yang keluarga dari jauh baru dapat tahu setelah pemindahan organ telah dijalankan. Jadi mungkin pendekatan psikologi untuk mereka yang berdrama tadi tu doktor, mungkin pihak kaunselor ke yang akan tenangkan mereka dengan apa-apa cara, atau macam mana doktor?
4: Kalau pihak hospital, memang kita ada sediakan bahagian kaunseling dah. Dan kita memang ada kaunselor juga. Especially untuk keluarga yang terdekat. Okey, selepas pendermaan, mungkin masa pendermaan tu dia rasa okey. Ada setengah pesakit family selepas pendermaan tu dia perlukan counseling lah.

0: Dan mungkin keluarga, benda-benda macam tu memang kita perlukan lah. And then kita selalu gunakan khidmat kaunselor.
1: Dan saya juga percaya, doktor, mereka yang nak menderma pun perlu khidmat kaunseling supaya dia orang rasa keputusan yang aku buat ni betul. Sebab kadang-kadang mungkin dia orang nak menderma tapi dia orang tak yakin ataupun betul ke apa yang aku nak buat ni, tapi aku rasa macam nak buat. Itulah bantuan psikologinya, doktor, kan?
0: Betul-betul.
1: Kita ada soalan lazim, doktor, daripada penderma yang mungkin akan selalu ditanyakan kepada doktor juga. Contoh, doktor, adakah pemindahan organ sama dengan perbuatan menyiksa mayat, doktor?
0: Okey. Perkara ini selalulah kita dengar daripada pihak keluarga yang menolak untuk buat pendermaan. Jadi berdasarkan kepada hadis sahih riwayat Ahmad, terjemahannya adalah berdasarkan daripada daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan mematahkan tulang si mati samalah seperti mematahkan tulang semasa ia hidup.
1: Baik.
0: Jadi ramai yang mengatakan bahawa terikat dengan hadis tersebut. Jadi larangan yang dinyatakan semasa hadis ini terbatal apabila wujud keperluan yang lebih utama mengatasi larangan tersebut, iaitu menyelamatkan nyawa manusia. Jadi perolehan organ ini dijalankan dengan penuh cermat, teliti dan hormat seperti mana menjalankan pembedahan semasa hidup, semata-mata untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Yang orang lain itu adalah pesakit-pesakit yang menunggu, pesakit kronik yang menunggu. Jika dia tak dapat organ, mungkin membawa kepada kematian beliau.
1: Okey, ini ada juga soalan lazim, doktor. Adakah penderma organ menanggung dosa orang yang menerima organnya? Saya rasa soalan ini sangat sangat tak matang bagi saya yang membaca. Doktor rasa macam mana, doktor?
0: Kita pun boleh agak, kan? Kalau misal siapa yang buat dosa, dialah tanggung dosa.
1: Dia tak ada kena-mengena.
0: Kenapa pula orang yang organ dia pergi kepada orang tersebut buat dosa dan penderma menerima dosa? Tidaklah. Sebenarnya benda tu tidak, jawapan dia adalah tidak menanggung dosa tersebut. Kerana setiap mukallaf, iaitu orang yang baligh, berakal dan mumayyiz, dia bertanggungjawab ke atas tindak tanduknya sendiri. Jadi berdasarkan surah Al-An'am, terjemahannya, sesudah aku mentauhidkan Allah dan berserah diri kepadanya, patutkah aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan tiadalah kejahatan yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang, melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya. Jadi sesengah yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Kepada Tuhan kamulah tempat kamu kembali, lalu menerangkan kepada kamu akan apa yang kamu berselisihan padanya. Ini adalah terjemahan daripada surah Al-An'am ayat 164.
1: Baik. Okey, doktor, yang ini saya rasa soalan lazim dari pendermaan organ yang menarik soalan dia. Bolehkah orang Islam menerima organ daripada orang bukan Islam?
0: Biasa sepatutnya memang kita tak ada isu pasal orang Islam bukan Islam menerima organ kita. Jadi dalam Islam ni tiada larangan dalam syarak bagi memindahkan organ orang bukan Islam kepada orang Islam, kerana organ manusia tidak bersifat Islam dan tidak bersifat kufur. Jadi apabila organ dipindahkan daripada orang bukan Islam kepada orang Islam, maka organ tersebut menjadi sebahagian tubuh badan orang Islam yang digunakan bagi tujuan menunaikan tanggungjawab seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala.
1: Baik. Jadi tak akan ada isu, contoh mungkin orang yang kurang pendedahan ilmu tentang ini akan cakap makan minum mereka yang bukan Islam tu nak diterima oleh penerima organ, rasa macam agak
0: dari segi mungkinlah dia orang berfikir selalu ni orang bukan Islam tu makan macam-macam, tapi bila masuk ke badan dia, jadi benda-benda yang gitulah yang meragukannya. Tapi kalau kira di Malaysia ni, orang bukan Islam dikategorikan kepada sebagai kafir zimmi.
1: Baik.
0: Iaitu mereka yang memberi tak setia kepada negara dan wajib juga mereka dilindungi, dibantu dan diselamatkan apabila berada dalam kesusahan dan kesakitan. Jadi Allah tidak melarang kamu daripada buat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, dan tidak mengeluarkan keluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya

0: Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Ini terjemahan daripada surah Al-Mumtahanah ayat 8.
1: Baik.
0: Jadi tak adalah isu.
1: Aha.
0: Kita tak nak terima organ daripada orang bukan Islam.
1: Ya.
0: Dan orang kita tak boleh nak derma kepada orang bukan Islam.
1: Baik.
0: Sepatutnya benda ni dapat penjelasan. Dan orang, especially kita Kelantanis ataupun orang Kelantan ni dapat menerima fatwa ni, semua dah bincangkan.
1: Baik.
0: Benda-benda gini.
1: Jadi sebenarnya setiap persoalan yang bermain di fikiran mereka yang mungkin kurang pendedahan tentang pendermaan organ dan tisu, alhamdulillah clear lah orang cakap dapatlah sedikit sebanyak pengetahuan daripada penerangan doktor tadi. Dan masa pun saya rasa macam baru 10 minit tapi sekarang dah tak banyak lagi masa kita doktor. Mungkin doktor untuk yang terakhirnya, sekarang ni doktor sedang memperjuangkan kepada masyarakat di luar sana yang ada niat nak menderma organ tapi belum dapat kekuatan, atau mereka yang ada ahli keluarga sebagai penderma atau penerima mungkin harus sedia maklum dari segi aspek agama, dari sudut kesihatan, keadaan jenazah dan sebagainya. Dan saya percaya doktor mesti ada misi ataupun sasaran doktor lah untuk menjayakan pendermaan organ di Malaysia, terutamanya di Kelantan doktor. Cuba doktor jelas.
0: Okay, dari segi misi untuk menjayakan pendermaan organ di Malaysia adalah salah satu adalah penerangan tentang pendermaan organ supaya semua masyarakat Kelantan ni jelas. Sebab tu kita beri penerangan melalui radio dan lain-lain. Dan satu lagi, pendermaan organ ni adalah satu sedekah ataupun hadiah terakhir arwah yang telah meninggal dunia.
1: Betul,
0: dan
1: percaya?
0: Bila kita niatkan sebagai derma ataupun sedekah, dia akan berkekalan pahala tu terus mengalir selama mana organ tu dapat digunakan oleh pihak yang menerima,
1: penerima,
0: pesakit menerima tu. Jadi dengan salah satu sebab ikhtiar kita ataupun sedekah kita dapat membantu orang lain dan pahalanya berkekalan dan berterusan untuk arwah tersebut. Jadi untuk tahun 2026 juga, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, dia telah memartabatkan agenda untuk meningkatkan kesedaran pendermaan organ dan jadikan agenda pendermaan organ adalah satu agenda nasional. Jadi kesedaran kepada setiap masyarakat tentang kepentingan pendermaan organ dijelmakan melalui sambutan Minggu Kesedaran Pendermaan Organ ataupun MKPO peringkat kebangsaan. Dan sambutan ini akan dijalankan, diadakan pada 19 September di Kuala Terengganu di Mayang Mall.
1: Baik, terima kasih banyak-banyak doktor. Dr. Adrian Zailan bin Abdul Rahman, Pegawai Perubatan Merangkap Pengurus Klinikal dan Koordinasi Unit Perolehan Organ Hospital UPOH, Hospital Raja Perempuan Zainab 2, Kota Baru. Terima kasih doktor, semoga kita jumpa lagi.
0: Okey, terima kasih banyak kepada DJ East, Kelantan FM. Dan saya akhir sekali, saya memohon agar seluruh Kelantan dapat jadi pengikrar derma organ sebagaimana kita derma darah dah jadi kebiasaan. Jadi kita anggap mengharapkan orang Kelantan pun boleh rasa kita berikrar untuk demo organ ni adalah satu, jadikan satu perkara yang biasa, bukan tak biasa.
1: Baik, so, terima kasih.
0: Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka juga yang bakal menjelma.
1: Baik, terima kasih doktor.
0: Terima kasih semua kepada semua rakyat Kelantan yang sudi mendengar, dan terima kasih juga kepada Kelantan FM.
1: Okey, baik. Kelantan.

0: Dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin pelindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi perlindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tabung Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
1: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
0: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
1: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
0: Dalam hal itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemak terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 minit petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Seriki dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de las Pria, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaru, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Spanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor, Datuk Teknologis Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata, majlis bertemakan di sinilah lahirnya juara, turut menampilkan perarakan kontinjen, persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Lionel Messi mengakui kematian bapanya Jose Messi minggu lalu menimbulkan keraguan terhadap masa depannya dalam karier bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan karier dan untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi, 68 tahun, meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Sebentar saja lagi, tepat jam 1.19 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuk waktu sembahyang fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Orang yang berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau hari ini lebih baik daripada semalam, artinya kita berubah. Orang yang dua hari berturut-turut tak berubah, dia tidak berjaya, dia gagal. Dia terpedaya. Orang yang terpedaya, orang yang hari ini sama macam semalam. Anda masuk golongan yang terpedaya. Orang yang beriman yang dua hari berturut-turut tak berubah, pasti gagal. Dan ikut kajian yang saya buat, ini yang saya sedih. Tak sampai 1% orang yang sengaja mengubah dirinya untuk lebih bahagia, lebih cemerlang, lebih meningkatkan prestasinya. Kecemerlangan bermula di rumah. Sadakah bermula di rumah. Kecemerlangan bermula di rumah. Ikhlas bermula di rumah. Kejujuran bermula di rumah. And then dia merebak, ya, menular di tempat kerja.
1: Dengar Orang Najah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut tawut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumati ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Terima kasih pengerusi panel, sahabat ahli panel. Seterusnya kaum muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita boleh diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak berubah? Lepas tu gapo dia pula kita nak berubah? Di sana ada disebutkan bahawasanya kita orang Islam ni, nama orang Islam dah sebut itu pun padah dah. Sudah tentu dah baik dah. Tak buat ke satu lagi nama Islam tu pun baik dah. Dan orang Islam dia kena buat benda yang terlebih baik. Perkataan dia sebagai seorang Muslim itu sudah memadai. Dia jurus dah. Pasal seramai-ramai umat manusia atas muka bumi ni, Allah Ta'ala pilih kita jadi orang Islam. Baik dah tu. Bila kita sudah baik, kita kena buat benda yang terlebih baik. Gapa dia yang kita kena buat benda yang terlebih baik? Asas yang pertama sekali Allah Ta'ala letakkan kita di atas muka bumi ni adalah untuk beribadat kepada dia. Tak ada kerja lain. Bila kita ngaji, bila kita sebut ibadat, kita akan nampak. Tapi kalau kita tak ngaji, kita nampak ibadat, kita nampak semayabat, poso, zakat, ada pitih giaji. Kita nampak hot tu je. Tetapi apabila kita ngaji sikit, kita akan nampak bahawasanya yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita menjadi ibadat kepada, menjadi hamba kepadanya, dari segi seluruh kita nak kecek bab gapo dia. Kalau kita menjadi seorang hamba Allah taala, kita kena jadi hamba yang juruh dengan Allah taala. Segala hak dia suruh, benda yang wajib kita kena buat. Benda yang haram hak dia suruh kita tinggal, kita tinggal. Dalam masa yang sama, kita kena jadi yang terlebih baik. Setelah menjadi hamba Allah Ta'ala, kita jadi anak. Jadi anak. Pasal kita tidak akan lahir buluh betul gitu dah. Kita lahir ada ibu. Bila lahir ada ibu, pangkat yang pertama pada kita di dunia, iaitu nama dia pangkat anak. Kita kena jadi manusia yang bernama anak. Anak yang lebih baik. Anak yang juruh. Walaupun kita sekarang ni sudah umur 60, walaupun kita sudah umur 70, tetapi tetap juga kita ni orang panggil anak. Satu hari yang mau klik kapung, jumpa dengan orang tua yang lama-lama. Lengok okey lagi, mata yang tak apa-apa. Kita pun beri salam. Assalamualaikum, Pak Da. Dia kata, siapa ni? Siapa ni? Learning kita umur 50, 60, 65 dah. Tapi Pak Da kata, siapa ni? Amor pun kata, Mukhtar ni Pak Da. Mukhtar mana eh? Anak gemuluh pokok. Anak gemuluh pokok. Kata anak tu. Walaupun umur 50, 55, 60, tapi tetap juga ada perkataan anak. Bila ada perkataan anak, artinya pakat tu tetap ada. Ada tugas tanggungjawab ambo bersama dengan ibu bapa ambo, walaupun ibu bapa ambo sudah meninggal dunia. Kita mesti menjadi anak yang lebih baik. Apatah lagi sekarang ini kita sudah bergelar bapa sendiri. Sudah tentu kita nak suruh anak kita juruh dengan kita. Dan ibu bapa kita pun begitulah juga. Malam jemaah kita pergi masjid, baca Yasin. Malam jemaah kita buat sedikit sedekah untuk ibu bapa kita. Ataupun apa-apa sahaja kita buat. Apa? Kerana atas dasar kita sebagai seorang anak. Kita kena jadi manusia yang baik. Kita kena berubah. Nabi kata, membuat baiklah kepada ibu bapa kamu, nescaya anak kamu akan buat baik kamu. Pertama sekali kita kena tanya diri kita, setara mana kita buat baik dengan ibu bapa kita. Tak sehoyaklah Allah Ta'ala akan tolong jadikan anak kita itu buat baik kita pula. Tapi kita kena tanya, kita dengan bapak kita setara mana? Waktu dia hidup ataupun dia mati. Kita kena berubah menjadi anak yang dikatakan dalam kitab, dalam hadis soleh. Sama. Bila dah besar molek, kita pun sapa tika manusia ni bahasa dia dah. Naluri manusia bining. Bila bining boleh pakat baru pula, nama dia pakat suami atau pakat isteri. Kita kena berubah menjadi seorang suami-suami yang bertanggungjawab. Kita nak jadi seorang isteri-isteri yang bertanggungjawab. Nak berubah. Kalau tidak, kita tak tahu nak berubah lagu mana. Nak berubah ke apa dia? Beza sebelum kita bining, tak apalah. Nak makan Maggi pun, tak ada makan ni, kita tidur. Tak jenera minum air. Bila dah kita ada bining, kita kena berubah. Tak boleh dah nak duduk kedai kopi sejak pagi sampai gelap, pasal kita ada tugas tanggungjawab. Kita menjadi seorang isteri, tak boleh dah nak buat supaya kita zaman anak dara dulu. Kita kena berubah. Dulu tak apalah kita jadi anak dara. Lah ni kita jadi isteri orang. Anak kuci syurga itu daripada ibu bapa sudah pindah kepada manusia bernama suami. Sebab itu kita kena taat kepada suami. Sebagaimana yang satu kisah, seorang isteri yang baik, yang jujur, yang solihah, menyebabkan ayah dia masuk syurga. Pendengar-pendengar perempuan muslimat semua, kalau anda saya ke ibu bapa anda, cuba lihat satu kisah bagaimana terjadi kepada seorang perempuan itu dan bapanya. Bila dia nikah, dia duduk rumah loteng lagu tu. Khodam ayah dia mai royak. Dia kata, "Mek, ayah seme tu sakit. Gila ziarah." Gapo dia hak tino tu jawab? Dia kata, "Terima kasih pak cik. Nanti tok laki yang bawa balik, suami yang bawa balik, amun nak minta izin, amun nak pergi ziarah lah dia." Suami dia tak balik. Seminggu, dua minggu tak klik. Rupanya pergi fisabilillah. Mari dua, tiga minggu royak pula. Mek-mek, ayah mek tu berat dah tu sakit tu. Pada adatnya, wallahualam lah. "Terima kasih pak cik, nanti suami saya balik, saya minta izin, insyaAllah saya." Tak kelih juga. Lama-lama khadam mai royak, dia kata, "Mek, ayah mati dah. Ayah mati dah. Gila nak ziarah, tak email, nak buku, nak berapa, nak pergi tanah dah. Terima kasih pak cik, nanti suami ambo balik, ambo nak minta izin dengan suami ambo." Tak balik juga, orang usung mayat. Cuba bayangkan dia tengok kok neko lagu tu, orang usung mayat. Mesti sudah hancur hati. Ya. Terharu nak ayat we. Tak boleh jumpa dengan ayah. Suami tak balik-balik lagi. Tidur malam, Allah Ta'ala datangkan ayah dia. Dengan muka yang bersih, sengih, jubah yang berseri, putih melepak, gapa dia ayah dia kata, "Terima kasih anakku, Allah Ta'ala telah gantikan syurga kerana ayah telah berjaya mendidik seorang anak menjadi seorang isteri yang solihah." Isteri juru. Kita kena berubah daripada seorang isteri yang demikian, mesti menjadi isteri yang dikatakan tadi. Belum pada ni ketuk laki kita klik ke apa, kita buat tak reti begitu. Kita kena berubah, kita kena sambut tuk laki kita klik. Jangan nak main pakai laung gitu je. Naiklah, pintu tak tutup tu kena begitu lah. Hak tu pun naik gitu. Dalam kitab Muhammadun Ilmu Hadis dia kata, wajib isteri itu
1: Kena pergi sambut muka pintu. Ni kat selebing tidur tak bangun-bangun. Puan batal ketuh terbalik. Eh, tok laki hamba tak apa. Dia tak marah. Kih tak marah tu selebing. Tok laki kata aku nak pergi dah pulak ni. Gi ada emo. Tak satu. Kita kena berubah menjadi seorang isteri yang baik. Suami yang baik bertanggungjawab. Dan dalam masa yang sama, kita menjadi seorang bapa. Dan akhir sekali kita menjadi seorang ibu. Kita kena berubah menjadi seorang ibu yang baik. Kita berubah menjadi seorang bapa yang baik. Orang lain nikah beranak juga. Kita pas beranak, beranak, pas beranak, beranak. Hak kita buwi ke dia ni, maka pakar. Pas orang lain kita tak cara belakang. Ramalah boleh menikah lagi tunya. Sebab itu dia kata, didik ni bukan suatu perkara yang senang. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita memahami hakikat yang demikian. Ayat yang awal tadi saya baca. Allahu waliyul lazina amanu. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah ta'ala kata, aku yang akan jadi walimu. Tukar jagamu, tukar kawamu, tukar urusmu dan segala-galanya. Tapi syarat kalau nak suruh aku uruskan kamu, kamu mesti menjadi manusia yang beriman kepada aku. Allahu waliyul lazina amanu. Bila mu beriman dengan aku, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Aku keluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Dulu mu susah, sekarang ni aku menjadi senang. Dulu mu tak ada duit, sekarang ni kamu memiliki segala-galanya. Dulu mu duduk di bertai baru ni, jalan pun tak ada. Kelengkapan air, api tak ada. Tetapi sekarang aku keluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Sama ada cahaya itu berupakan infra ataupun juga dalaman kamu. Seorang raja, dia nak berubah pasal perangai dia takut bening. Dia kupu semua rakyat jelata dia dalam satu majlis. Supaya dalam dewa beginilah. Dia kata, hak mana takut bining tu duduk sebelah lik kiri. Hak mana bining tak takut ke dia tu, duduk sebelah lik kanan. Bila raja istiharkan lagu tu, hak tok-tok laki takut ke bining ni, bangun belakang pakat duduk, alik hak siap takut tu. Dalam ramah-ramah tu ada sorang, hak tok laki tak geruk. Dia tak geruk. Duduk sebelah bining dia juga. Pasalnya tueku ni, dia nak cari rakyat. Hak tak takut bening dia nak nutup ilmu kali. Pasal dia takut telajuk ke bening dia. Dia kata, ajopo dah lari ni dia kata. Sorang tu tak geruk daripada bening dia. Pasal hak lain kalau hak takut bening, duduk sebelah lain ni. Hak sorang ni. Tueku kata, oh padahal dah kata dia tak takut pun. Misal bertau, body pak, malik no. Gagoh nak begitu. Bening dia kecil. Tuanku kata, boleh jadi tok guru kawal dan ni dia kata. Bila sudah begitu tinggal dah habis tu. Tuanku pun panggil dia kata. Bapa yang mu tak pindah ke hok set-set takut tu. Berani mu dengan bini mu. Dok tuanku. Amo nak bangun, bini amo tak ui. Dia royak dah tepi bangun apa sepak. Tuanku kata, "Oh, ingat kau tengok komisa tu gak nak." Rupanya tak gerak dia takut bini dia. Hak lain bini pakai senyap gitu. Dia ni bini warning dia. Gerak jaga lah. Ni. Malu aku dalam malis. Tapi muka main dengan orang luruh dengan dia. Ayak betul ke tu aku. Nak gerak dosa ni tu aku. Bini warning. Tak boleh nak berubah juga. Tuan-tuan dan puan-puan dan pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu mana kita nak berubah kalau kita sendiri pun tak tahu yang kita duduk tu dengan keadaan yang tak betul. Orang biasa duduk kedai jual pok kita. Tak ada satu popok dia ni cerah. Makan nasi pun boleh. Pas tambuh-tambuh. Orang yang tak biasa pun lalu loyal lah dengan motor dengan berapa. Orang biasa duduk dalam keadaan yang benda salah. Dia tak berasa sikit rabuk pun. Bagaimana dia nak berubah? Apabila dia memiliki pengetahuan. Dia boleh biasa antara benda yang betul dengan benda yang tak betul. Inilah memerlukan ilmu. Orang tu baru boleh berubah. Apatah lagi kalau ilmu yang berkaitan dengan ibadat. Seperti yang panel yang kedua kata tadi. Dia sendiri tak tahu bahawasanya cara dia semaya tu adalah cara yang salah. Dia tak tahu apabila dia bersama atau mendahului imam, maka batal semayang dia. Pasal dia tengok orang lain pun lagu tu juga. Dia tak berasa bahawa benda tu salah. Membatalkan semayang dia. Sebutir kapung tak ada orang pergi masjid. Adalah sore dua. Dia berasa bahawasanya benda tu betul. Moga pakat tak pergi masjid belaka. Hak kelip Mekah dua minggu pun tak pergi. Ah, dia kata sungguh sangat ayahmu. Dia tu dua minggu dah kelip Mekah tak pergi pun. Ayah tak iya juga. Paling lip belakang, ustaz pun tak pergi juga. Akhir sekali dia merasa bahawasanya benda tu betul. Bapa? Pasal dia ukur dengan suasana, dia tak ukur dengan ilmu. Bagaimana dia nak tahu benda yang dia buat amal ibadat dia nak berubah kalau dia tidak ada ilmu? Pasal dia tak mengaji. Kalau dari sudut Hindu, dia tidak menadah kitab. Dia tak dengar orang mengajar. Kalau dari sudut baca Al-Quran pula, dia tak tahu yang dia baca tu salah. Pasal apa? Pasal dia tak mengaji. Dia mengaji hak jamin dia kecil dulu. Hak sudah mengaji, telanjar bawa kepung tu ujung sungai. Lepas esok dia mengaji pula. Mengaji hak jamin tu. Lepas pada tupung tok guru mati, dia pun sedih. Pakat tak mengaji siapa ketua. Dia berasa baca dia tu jala. Dia tu lagu tu tu. Kul a'udhu bi rabbinah malikin. Nah ilahi nah. Dah bini dia nama nah. Nah nah. Ketun nah pun. Kenapa muka lain tak boleh kita lalu. Pah bini pun tak mengaji juga. Bini kata sedap abis baca. Jumpa rabu dengan komis dua tu. Sedap ku aku baca ni. Oh tak ada dah. Kapa ni abis sedap sekali. Tebing tak sedap. Okey kenapa? Dia tak pergi mengaji. Macam mana dia nak tahu dia salah? Bila dia pergi mengaji baru dia tahu. Allahu Akbar. Ustaz daripada a'udzubillah lagi. Ustaz bismillah tu pun. Nganga pun tak kena dah. Tak siapa walau daling lagi. Maknanya ibu-ibu dan bapa, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar. Kayu ukur untuk tahu kita salah atau tidak. Maka dengan ilmu. Kehidupan kita. Kita dah tengok orang kampung kita. Kehidupannya setara tu ya. Bila pun kita pergi ke bandar sikit. Kita pun nampak kehidupan memerlukan keuangan yang banyak. Kalau duduk cara supaya kita duduk kampung ni. Main duduk wokah. Main duduk kedai kopi. Tak apa dah. Kawan boleh dah 10 ya buat hari ni. Kawan tak apa dah boleh 20 hari ni. Macam mana nak berubah pasal suasana bi'ah. Kehidupan mereka tu setara tu. Bila mari benda baru. Dia pergi duduk tempat baru. Tak rup weh 20 hias hari. Hari ni budak sekolah saja. Tadika pun kena bayar. Gotu kena bayar, goni kena bayar. Memerlukan dia berubah untuk cari makan. Hasil daripada dia memahami hakikat tu lah. Maka dia pun mula bini dia jual kuih, bini dia pandai jahit, bini dia gotu, bini dia goni asal kehalang. Maka pakat cari. Apa? Memerlukan. Pasal dia ada pengetahuan kehidupan hari ni memerlukan keuangan. Belajar hari ni memerlukan keuangan. Kehidupan hari ni memerlukan keuangan. Sebab itulah pihak pemerintah meletakkan pendapatan yang 3,000 ke bawah. Dia uwi benda sikit. Apa? Pasal tak ada cukup 3,000 ke bawah. 3,000 ke atas baru selesai. Boleh nyawa ku hidung. 3,000 ke bawah nyawa ku telinga. Kehidupan hari ni. Tapi kita duduk kapung, kita berasa terhadap satu. Tak ada lauk kapung gini. Ambil pucuk ke kapung dia pun kapung. Asal kau kambing makan, dia makan belakang. Boleh makan belakang, makmu asal kambing makan. Dia kira begitu. Kambing tak cerah perut tu jala dah tu. Dia kira ukur dia dengan kambing. Makan tak ada dua hari, berok sama. Senang duduk kapung. Tak perlu berubah. Sebab itulah kalau kita dengar kan anak-anak remaja kita kapa dia kata, oh tak boleh duduk kapa ni. Tak gerak duduk maling dia kata. Kena berubah. Kau yang kena pergi duduk Mosel. Oh kau yang kena pergi duduk Kota Baru. Kau yang pergi duduk Putrajaya. Oh panggil tak dengar nah. Dia kata kena berubah kita. Gi dua bulan kelik-kelik kecek orang putih kecek luar selalu. Tu dia. Sial kot ke kapung. Mok kata marilah makan nasi. Biar dulu. Oh tu dia. Mok dia kata loyo aku. Berubah dah tu. Allahu Akbar. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, asasnya kalau kita nak berubah, kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, pengetahuan tentang boleh beza mana yang baik, mana yang buruk, mana hak betul, mana hak batil, baik gapo dia pun. Baik gapo dia pun. Iblis laknatullahi alaih, dia boleh merupakan dia sebagai seorang alim. Dia boleh buat. Kalau kita tak ada ilmu, kita tidak ada iman, kita terpesong dengan dia. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tak boleh nak beza. Saya ulangi sekali lagi. Untuk orang di Kapo ni? Gapo dia amal rakyat? Orang yang tak ada ilmu ni nyeret dia orang. Ikut orang buat. Dia tak boleh nak beza hak mana betul, hak mana tak betul. Janganlah ada kita di kawasan ulu ni adalah sasaran dia. Dia mari pasal dia tahu orang sini memek. Oh, ilmu pokokan dia kata macam-macam. Maka dia masuklah kapung-kapung kita, ngajarlah benda-benda pelik. Akhir sekali lahirlah ilmu-ilmu salah.

0: Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kepada semua pendengar-pendengar Kelantan FM, jadi ambo abedik bersama dengan Mak Dio semula. Untuk kita ni,
1: betul?
0: InsyaAllah lah kita pejap kira siapa pukul ni deh.
1: Mak Dio siapa pukul ni?
0: Ya.
1: Abedik siapa pukul lima?
0: Pukul lima. Ya, ya.
1: Abedik selamat hari lahir.
0: Ya, ya.
1: Mareng deh.
0: Bila? Beranak kemarin,
1: Abedik? Oh, beranak kemarin tidur. Kau esok? Abedik, hari ni kau esok, Abedik?
0: Kemarin, belum kedua.
1: Sebelah hari boleh, Abedik? Allah, Alhamdulillah.
0: Jadi tak ada.
1: Moga panjang umur, sihat sama-sama.
0: Iyalah, iyalah. Tak ada nak beli kek mahal-mahal. Beli kek pisang kemarin.
1: Jolok kau, Abedik.
0: No, mana? Banyak sungguh ni.
1: Oh, iyalah, dok. Abedik beli kek pisang. Tapi anak-anak isteri beli kek hok comel lah.
0: Yalah, Alhamdulillah lah, kita bersyukur lah. Tak kira lah siapa saja hok lepas ko hak akan datang. Kita doa mudah-mudahan dalam keadaan sihat, selamat. Dipanjangkan umur. Dimurahkan rezeki kita berlaku lah.
1: Mak ada confused dengan tarikh. Oh, jodoh. Hari ni 13, Abedik.
0: 13.
1: Di jadual kita 12.
0: Ya, ya. Oh, 12. Hari ni 13 dah.
1: 13 benarnya, Abedik.
0: Ya, ya. Hari ni 13 Ogos 2026 masih bersama dengan 29 Safar kita ni, Mak. Jadi esok tu, jatuh ke hari Jumaat esok tu, masuklah 1 Rabiul Awal.
1: Ha,
0: 1448 Hijrah esok.
1: Alhamdulillah, Abedik.
0: Ya.
1: Masuk bulan baru dah.
0: Ya, bulan kelahiran keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne, Rabiul Awal esok.
1: Jadi kalau setengah orang gak, dia ni orang panggil bulan Maulud apa ni?
0: Bulan Maulud.
1: Bulan Maulud ni. Demo gapo selawat lah rumah dia buat makan, selawat jemput orang. Hok-hok kita nak gapo hok demo sambil selawat sambil ni wi bunga apa.
0: Ah, ya ya.
1: Hok bulan ni lah Rabiul Awal ni lah.
0: Itulah. Leh kita daripada tu juga area kok keadaan cuaca kita ni, kalau kita pahalah beberapa negeri tu ada di Sarawak tu telah pun ditutup akibat daripada jerbu. Akibat daripada jerbu.
1: Kuat juga ni. Boleh sampai tutup tu.
0: Tutup sekolah. Akibat jerbu yang teruk lah ni. Melebihi daripada tahap dia lah. Dia ada tahap-tahap
1: IPU
0: dia.
1: IPU yang ditetapkan.
0: Ya, ya betul. Jadi kalau kita ikutnya ada ikut perkembangan semasa lah berkongsi merusi map Malaysia. Yang mana dia ada dua jenis. El Nino dan juga La Nina. Dia panggil fasa bertentangan bagi kitaran iklim semula jadi yang dipanggil ENSO di Lautan Pasifik. Jadi El Nino ni menyebabkan air suhu air laut menjadi panas. Mengakibatkan cuaca panas dan kemarau teruk. Sebaliknya La Nina menyebabkan suhu air laut menjadi sejuk, membawa taburan hujan yang tinggi serta berlakunya risiko banjir. Itulah perbezaannya El Nino dan juga La Nina. Takut orang duduk tanya-tanya kena kopi mana.
1: La Nino kita El Nino.
0: Kita ni El Nino ko La Nina.
1: La Nina. Tukar abis no?
0: Tukar baik. Jadi itulah apa ni. Jadi negara kita lah ni adik kok, dia panggil fenomena El Nino.
1: El Nino.
0: Yang berlaku seketok dengan monsun barat daya. Jadi menyebabkan lebih panas, taburan hujan berkurangnya dan beberapa kawasan serta peningkatan risiko jerbu rentas pada di negara kita lah. Itu lebih kurang.
1: Okey, lo ni pun kalau sebut pasal jerbu, memelah kalau kita seduk udara tak sihat tu, kita pun tak sihat abis ni deh. Tapi hok kita rusin juga adalah di sekolah pun kena jaga-jagalah suruh anak tu bawa botol air. Bawa botol air saja tak jadi, kena minum.
0: Tu kaedah-kaedah dia lah. Baik, sebagai hiburan kita bersama dia kok, untuk kita dengar apa khabar orang Kelantan aku. Set kita, apa ni set kita, Sat Lala, Kelantan FM.
1: Ada semua.
0: Ya, dah sengati. Maka

0: baiklah. Ahmad Nisfu, okay?
1: Cakap.
0: Rupanya betul. Salah tekan butang.
1: Kita sebenarnya sebentar lagi ada rancangan tajuk. Jadi tetamu kita pun mari dah. Cuma kita tunggu sebentar-bentar lagi untuk bersama dengan rancangan tajuk. Pendek kata di kalangan kita. Peminat-peminat di Kibarat dan khususnya kepada Orif Soho gitu-gitulah. Pak Niloh. Adalah tak deh kita lah ni anak ekok sakit tenak di Hospital Lati Pasir Mah. Jadi kepada peminat-peminat dan juga kepada kita orang yang minat seni budaya, Pak Niloh ataupun Allah tak deh, kita sama-sama berdoa lah. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala dan diberi kesembuhan perangai penyakit yang dihadapi oleh Abillah ataupun Pak Niloh kita lah. Yang berada lawan itu di Hospital Lati Pasir Mah. Baik, kitanya terima kasih kepada hok tengok kelih. Sekali-sekala tu naik.
0: Naik ke abadi?
1: Naik turun. Begitulah.
0: Mungkin dia tengok keadaan cuaca.
1: Yalah. Kita kadang-kadang boleh jalan molek FB kita. Kadang-kadang terhenti. Berhenti dengan begitu. Jadi tak apalah. Ke mana-mana, hok mana boleh tengok Abidik bersama dengan Mada bertugas hari ini. Terima kasih banyak. Hok dengar Rata Giti di seluruh Kelantan kita. Tak kira lah duduk mana sekalipun. Ya boleh mendengar Kelantan FM. Terima kasih Kelantan FM ada semua.
0: Ya. Kita nak 5 minit lagi kita nak tajuk Abidik.
1: Betul.
0: Tapi kita pasal lagu dulu lah.
1: Sebelum kita bersama dengan sains sobat kita.
0: Dari BSN.
1: BSN.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulu jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.
3: Okey, terima kasih dekat kau bersama dengan Mak Do. Mak Do, super Mak Do. Dia juga Abdi Goyak tadilah. Kita bersama dengan Tajik Air dari BSN. Bersama dengan Mak Do di Konti Wow hari ini, Puan Noriza Hashim, iaitu pengarah BSN Negeri Kelate dan juga usahawan BSN, Tan Hong Kai. Encik Tan Hong Kai, betul deh?
4: Ya.
3: Selamat petang. Dan juga untuk Puan Noriza, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, hari ini pertama kalilah Mak Do bersama dengan Puan Noriza dan juga Encik Tan untuk kecek pasal BSN lah semestinya. Okey. Tapi sebelum tu Mak Do nak tanya dululah selaku usahawan BSN deh. Lagu mana kalau sebelum kita nak buat panjang lagi Encik Tan, mungkin boleh kongsi sedikit lah tentang perniagaan Encik Tan sendiri. Selek eh. Nego gapo tu?
4: Saya kecek Kelate lah dah.
3: Oh, kecek Kelate boleh. Cik tahu orang mananya?
4: Oh, ya Kelate.
3: Oh, kota baru. Okey.
4: Saya kedai makan, kafe mm-hmm. lah. Jadi nama kedai saya Popo Kitchen.
3: Popo Kitchen. Okey.
4: Dekat kalau kota baru ni dekat dengan Taman Tengku Ani.
3: Okey.
4: Jadi kafe saya ni sebenarnya saya jual nasi kabu.
3: Nasi kabu.
4: Nasi kabu.
3: Unik tu.
4: Unik.
3: Okey.
4: Baiklah sikit.
3: Memanglah nasi kabu ni ramai orang jual di Kelate. Yeah. Tapi nak cari apa nama ni? Kaum Cina hok jual nasi
4: betul,
3: kabu
4: betul
3: tu.
4: Saya
3: payuh sikit lah. Oh, cik tak sorang aja. Okey, menarik. Lama mana dah nego nasi kabu ni?
4: Saya sejak tahun 2017 lagi.
3: 2017, oh lama dah lah. Nego nasi kabu ni.
4: Yeah.
3: Sambutan dia lagu mana?
4: So, setakat ni sebab kita bermula daripada warung ya dulu. Jadi, siapa lah ni pindah kepada kedai lebih luar, lebih besar lah. Dalam aircon apa.
3: Oh, comel sangat lah tu.
4: Ya.
3: Okey. Tahniah lah dari Mak Do untuk Cik Tan sendiri ni. Kiranya 2017 sampai 2020 ni. Jauh juga masa tu.
4: Ya.
3: Selak gapa onak duri macam-macam dah lalui lah tu.
4: Macam-macam.
3: Masa mani ada belakang. Tapi kalau boleh kita nak mani lah lebih tu deh.
4: Boleh.
3: Nak sangat. Okey. Mak Do nak bersama dengan Puan Noriza pula lah. Selaku pengarah BSN Negeri Kelate sendiri, mungkin Puan boleh kongsi jugalah sebab difahamkan BSN ni sedang menggerakkan kempen Cerita Mereka Jiwa Malaysia.
5: Ya.
3: Jadi sempena dengan Hari Kebangsaan 2026, mungkin Puan boleh kongsi jugalah sedikit sebanyak sebab nama kempen tu. Sebab bunyi macam menarik ya, Cerita Mereka Jiwa Malaysia.
5: Okey, Mak Da. Okey, assalamualaikum, selamat petang semua. So, pertama kali saya mewakili pihak BSN mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM dan juga Kelantan FM lah yang memberi ruang kepada kami untuk perkongsian tentang kempen tersebut. Okey, apa yang dimaksudkan dengan berkaitan kempen Cerita Mereka Jiwa Malaysia ini sebenarnya merupakan cerminan usaha berterusan BSN dalam menyokong usaha mikro yang menjadi antara nadi utama ekonomi negara, Mak Da. Okay, bagi kempen ini, seramai 69 usahawan mikro BSN dipilih sebagai simbolik Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69.
3: Okay.
5: Dan ianya mewakili hampir 180,000 orang usahawan mikro BSN di seluruh Malaysia. Bermaksud kat sini yang mana BSN ambil angka 69 juga.
3: Okey.
5: So kami di BSN ingin juga menyuntik semangat dalam kalangan rakyat Malaysia bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, Mak Da.
3: Betul.
5: Okey, tapi juga kebebasan untuk membina masa depan yang lebih baik.
3: Okey.
5: Sebagai bank yang dekat dengan rakyat, kami di sini sebagai BSN sentiasa berusaha untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan keuangan melalui amalan perusahaan keuangan yang bijak. Mm-hmm. Termasuk sokongan kepada usahawan mikro, antaranya seperti apa yang cikgu cakap tadi. Okay, macam Popo Kitchen kan yang berjaya dah, yang mana menerusi pembiayaan seperti BSN Mikro Madani. Mm-hmm. Okay. So, kempen ini bukan sahaja meraihkan kepelbagaian budaya, komuniti dan perusahaan mikro di Malaysia, malah turut mengetengahkan semangat keusahawanan, daya tahan serta keberanian masyarakat. Okay. Dalam mencerminkan jiwa Malaysia yang sebenar, Makda. Itu yang sekarang kempen ni kita tujukan, kita buatkan tu.
3: Comel sangat tu deh. Sebab Makda pun kita rasa macam tertarik bila sebut kempen cerita mereka jiwa Malaysia. Salah satunya adalah cerita daripada Cik Tan Hong Kai lah, usahawan BSN sendiri deh. Okey, Makda nak tanya Cik Tan jugalah sebagai salah seorang usahawan mikro BSN yang terpilih untuk bersama dalam kempen ni deh. 2020 ni gapo perasaan Cik Tan sendiri?
4: Bagi Kai lah. BSN banyak sangat support Kai. Sebabnya BSN ni bukan sehari dua ni ya. Support Kai. Kai selama perjalanan nego Kai ni. Daripada warung sampai kedai hari ni sebenarnya BSN bagi loan tu bukan stoker tu. Tapi kai jaga account ni, kai monitor. Lepas tu siapa ini lah.
3: Maksudnya cik Tan sendiri ni jenis disiplin lah. Deh, bukan tengok duit tu ke.
4: Perlu.
3: Gelap mata deh.
4: Ya. Jadi kita kena ada financial planning semua lah. Sebabnya dahlah BSN ni bagi dengan interest yang sangat rendah. Lepas tu mudah basah pula.
3: Mudah basah tu honoknya.
4: Memang kita bagi Kai lah. Perlu sangat kita hargai. Perlu yang hak ada ni. Kena jaga.
3: Comel sangat lah tu. Sebab tu Mak Dor rasa Penuriza, Cik Tan dia boleh berjaya sebab dia jaga.
5: Betul.
3: Deh, jaga, bila kita jaga keuangan walaupun kita rasa macam duit kita dah tu. Yeah. Ikut kita nak buat gapo pun. Tapi bila kita jaga, kita mampu bertahan berapa tahun sekalipun. Okay, kita nak rehat sebentar. Lepas ni kita sambung semula.

0: Okey, terima kasih adik kakak Om sama dengan Mak Do. Tak kira lah. Duk dengan menerusi radio ko dari live Facebook kita ko RTM Klik ko di mana sahaja. Mak Do masih lagi bersama dengan Puan Noriza iaitu pengarah BSN Negeri Kelate, Puan Noriza Hashim dan juga Cik Tan Hong Kai iaitu usahawan BSN bersama dengan Mak Do untuk hari ini. Jadi kita nak tanya Puan Noriza sendirilah pelibatan 99 usahawan mikro. Supaya Puan Noriza sebut tadi adalah sebagai simbolik kemerdekaan yang ke 99. Tapi kalau boleh pendengar nak tahu jugalah, Mak Do sendiri pun nak tahu gapo mesej utama yang BSN nak sampaikan menerusi kempen ni.
1: Macam inilah Mak Do. Kita ni setiap usahawan ada cerita dan perjuangan mereka tersendirilah. Mm-hmm. Okey, kami di BSN ni percaya setiap perniagaan daripada mikro hingga ke perusahaan besar memainkan peranan yang penting dan mampu memberi impak bukan sahaja kepada keluarga tetapi yang paling penting kepada ekonomi negara, Mak Do. Mm-hmm. Okey. Apatah lagi usahawan mikro ini merupakan antara penyumbang terbesar kepada KDNK negara kita. Okay. Oleh itu, kempen ini kami jadikan sebagai satu suntikan semangat terhadap usahawan-usahawan mikro ia untuk terus berkembang dan terus maju nak nego. Okay. So, di BSN, kami akan terus menyokong usahawan mikro melalui pembiayaan, bimbingan dan akses kepada peluang yang lebih luas. Mm-hmm. Dengan harapan kami agar lebih ramai rakyat berani melangkah ke hadapan dan merealisasikan impian mereka. Uh-huh. Okay. Untuk memajukan lagi nego dia orang tu. Mm-hmm. Okey, sebab orang kata kan semua nego-nego kat sini kan.
0: Boleh nego.
1: Oh, nego kat sini.
0: Kalau kedua boleh nego tak, Puan?
1: Boleh nego.
0: Okey, Cik Tan, sebagai seorang usahawan lah, gapo cabaran? Tadi kita kaya Cik Ha, manis deh. Pahit manis tu ada berlaku dah sebenarnya. Tapi cabaran yang paling, Cik Tan, rasa macam, nak hadap tu rasa macam periknya deh sebagai seorang usahawan. Jadi dan gapo juga perubahan yang paling ketara lah kepada perniagaan Cik Tan sendiri selepas menerima pembiayaan mikro BSN.
2: Okey, cabaran
0: yang paling rasa macam paling perik lah ingat sampai lo ni.
2: Dalam perjalanan perniagaan saya dah. Mm-hmm. Sebenarnya masa MCO lah.
0: Masa
2: MCO, pandemik. So masa tu memang kita
0: tak boleh buka kedai.
2: Even kita rajin ke kita usaha pun tak ada jalan lain.
1: Tak mari.
2: Sebab memang tak ada kan semua.
0: Tak orang takut masa tu.
2: Tapi saya ni saya kira saya insan ho. Bertuah lah. Sebab masa MCO tu BSN ho membantu saya mengharungi pandemik tu. Tapi even BSN bantu saya pun akaun tu saya jaga, saya monitor. Bukan saya boleh PT tu saya borok ke lagu mana ke apa. Gitu. Jadi selama ni statement saya pun kira okey. Jadi selepas MCO tu, selepas pandemik tu saya boleh teruskan
0: nego.
2: Boleh teruskan nego saya. Jadi daripada situ terus ke tabah, sabar, kena ada passion lah. Untuk semua ni. Jadi

0: lagi kedai saya untuk pindah ke tempat yang lebih luar, BSN support lagi. So daripada situ memang terima kasih sangat-sangat lah dengan BSN. Saya hargai lah semua ni. Jadi banyak jasa BSN support saya setakat ni.
1: Perubahan yang paling ketara tu lagu mana? Mungkin dari segi boleh buka besar lagi lah kedai.
0: Kalau daripada kedai lama dengan kedai lama ni, kedai lama ni 3 kali ganda lah. Daripada kedai lama. Jauh lah.
2: Comel.
1: Kau comel lah. Mak dengar abadik kena pergi tengok lah tu.
2: Ada ekor
1: tu orang cari lah ni. Cik Tan. Sebab kalau panas ke, eh tak boleh nak duduk lama.
0: Betul.
1: Okay. Mak ada nak tanya Puan Nurizal lah pula. Yeah. Bila dengar perkongsian daripada usahawan mikro BSN sendiri, gano perasaan Puan rasa macam bangga ko ni.
3: Allah buat kepada kau cakap. Saya dengar pun dah dah goosebump dah. Okay. So Cik Kai ni dia sangat berjaya kan. Okay, dengar tu. So kami dekat BSN sangat membangga lah. Bangga dengan dengan apa yang disampaikan tadi. Memberi inspirasi lah pada kami semua. Dan kisah-kisah kejayaan Cik Kai tadi tu sering memberi itu motivasi dan membakar semangat kami di BSN juga untuk terus memberikan yang terbaik dan menyokong usahawan mikro. So untuk maklumat makdah lah. Okay, Cik Kai ni antara satu daripada 8,000 kita punya usahawan-usahawan yang buat pembayaran dengan pihak BSN. 8,000 orang dia yang terpilih seorang tu. Sebab dia yang berjaya lah sekarang ni. Memang sangat-sangat berjaya apa dia nampak. Okay. So sebab kami di BSN percaya di sebalik setiap pembayaran yang disalurkan terdapat kisah perubahan yang amat bermakna untuk usahawan-usahawan ini, termasuklah dapat mewujudkan lebih 19,000 okay, peluang pekerjaan sekaligus menyumbang kepada perkembangan ekonomi masyarakat setempat di Kelantan ni dah. Okay. Cuma kami berharap agak lebih ramai usahawan akan tampil berani untuk mencuba dan memanfaatkan peluang yang BSN tawarkan. Kalau rasa stuck dengan perniagaan, ada yang ada masalah ataupun perlukan sebarang bentuk sokongan, jumpalah saja siapapun pegawai-pegawai di BSN. InsyaAllah kami di BSN cuba semampunya untuk membantu. Jangan malu dan paling penting jangan give up. Kita kena ada.
1: BSN ada, kita pun kena rajin.
3: Ya, di Kelantan ni Makda, kita ada because 19 cawangan.
1: Okay. Seluruh Kelantan.
3: Seluruh Kelantan. Dan kita produk kita dah fully Islamik.
1: Jadi kalau misalnya mau kata saya dulu gua musyah, tak apa saya gua musyah. Jangan mai ikut kota baru.
3: Gua musyah pun ada juga.
1: Gila terdekat dengan kita. Okey, Cik Tan, selaku apa nama ni usahawan BSN sendiri, dah bulan ni adalah bulan kebangsaan. Mungkin ada ucapan sempena hari kebangsaan.
0: Ucapan
1: sempena hari kebangsaan lah, nak ucapkan selamat hari kebangsaan ke 99 ke siapa-siapa ke deh. Jangan lupa sebut BSN sekali lah.
0: Okey. Sempena hari kebangsaan ini, saya ingin mengucapkan lah selamat hari kebangsaan yang ke-69 untuk semua rakyat Malaysia. Dan kepada para usahawan yang di luar sana yang sentiasa mencari peluang untuk dapatkan ilmu buat perancangan kewangan dengan baik, rebutlah peluang serta kemudahan yang BSN ada. Macam pembiayaan BSN makro madani ni bagi saya lah sangat membantu. Jadi kejayaan memerlukan usaha, disiplin, kesabaran dan sistem sokongan lah lagi baik. Jika kita berani mengambil langkah pertama dan terus belajar daripada pengalaman, pasti ada kejayaan tunggu kita. Jadi jangan lupa deh, support saya juga Pupu Kitchen ni. Macam-macam menu-menu hot special dekat kita.
1: Kita pun nak dekat nak habis masa dah ni. Puan Nuriza mungkin ada ucapan. Ucapan sempena hari kebangsaan.
3: Ya Makda, selamat menyambut hari kebangsaan yang ke-69 untuk seluruh rakyat Malaysia. Semoga semangat perpaduan dan kebersamaan terus menyatukan kita semua. Semoga lebih ramai usahawan Malaysia dapat terus melangkah kejayaan bersama-sama dengan BSN. Pada kesempatan ini juga

Sebenarnya apa masalah dia ni? Kita ni duduk di dua lane. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Sebelah kanan ni untuk kita memotong. Kalau berasa kita tu bawa 20 km sekejap ke 40 km sekejap ke, ada lebuh raya tu, tolonglah duduk di kiri. Janganlah dua mata duduk di kanan tu, haya belakang tu. Mari bawa lajulah sikit. Moga situ tempat untuk memotong. Tapi tak boleh nak potong. Moga demo tu jadi leng hoga. Ha, tahu ke tidak leng hoga tu apa? Inilah jenis-jenis hak biasa. Bawa duduk lain kanan. Padahal slow. Tak reti lagi. Lain lik kanan sekali tu untuk memotong. Janganlah sebab ke kita ni lik belakang tu berjujuk-jujuk tak boleh nak litah. Moga lik kanan tu kita dah lah selur. Dah lik kiri pun kereta sebelah kita pun ada juga selur. Sama selur dua-dua. Bukan nak kata suruh buat laju ke kapa. Tidak. Macbun cuma nak pesan sikit. Kalau serok kita tu menyebab kereta-kereta di belakang berjujuk-jujuk, kita tu leng hoga duduk lik kiri. Boleh. Biar orang yang nak laju sikit ni. Litah kita hari.

0: Aku meritah nak aku tak leh lah mana.
1: Abang Mak tak ramah ngoti lah. Abang Mak royak tu rakyat Malaysia. Kira ramah ke Abang Mak. Dah guano. Dia kira rakyat Malaysia ramah-ramah. No bini ramah, no ni kau ramah. Kau tunggu lu Abang Mak.
0: Mari kau mana pula cuci pun sabar ni.
1: Ni ambo tadi lagi. Sungguh lah.

0: kedok ni rana gaya Malaysia ni kah pucuk tu juta lah banyak no ya wi, tapi hok mano jadi bodermo tu tak lama pula kau tu
1: bapa tak buinya aku wisa ya sia somo nak kali aku ke sejek tak demo kono lagi kok demo gapo dia muno ya cuci muo ya cuci muo ya cuci no demo gapo dia
0: lo ni ke bewo yo kalu kita ni nak bodermo mau ago ni lah mendau tak payo lah beyo penting-penting ku tak lupa kau boleh demo nak ya wi apa ikrar demo ago ke kewji apa lah sayang tu ya aku duk goyak duk gegeng tu raya manusia ni berjuta-juta tapi hong daftar sebagai berikrar demo ago tak ramah pulak kau tu

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
1: Okey, Abdi, terima kasih bersama dengan kita untuk betul, hari ini iKomi.
3: Ya, betul.
1: 13 Ogos dah kita bersama dengan 29 Safar. Jolo dah ke mic Abdi tu?
3: Jolo dah, bunyi molek dah tu. Alhamdulillah. Jadi ada ekor sebentar-bentar lagi kita ada tetamu.
1: Ya, mari dah tu tapi Abdi.
3: Mari dah.
1: Mana? Tu hak tu cek-cek comel.
3: Comel sangat.
1: Tadi.
3: Dia penerbit Bintang Piramli.
1: Tu duduk kalut. Tadi
3: lah. Salah seorangnya Abdi lah.
1: Seorangnya sedap tak?
3: Suara siapa Abdi?
1: Suara Kasu.
3: Mana tanya siapa?
1: Kasu.
3: Kasu sedap. Abdi pun sedap kalau duit.
1: Tadi.
3: Piramli dengan Solomon.
1: Tadi Mak dah dengar Gu Pagi. DJ Syah dengar toko Kasu. Kasu tahu tak?
4: Dia
1: kata gini sebab dia kata fakta atau auta. Tidur banyak jadi boleh menyebabkan kita kau tinggi. Kau tinggi. Lepas tu.
3: Kau tinggi stres.
1: Tinggi, bukan tinggi. Tinggi fizikal. DJ Syah royak lah. Suhaila, DJ Suhaila tu dia tidur banyak tapi kecil. Lepas tu, dok lama ada sajalah nak royak ke Cik Isu kita. Ada orang ngata dia tadi.
3: Jadi jadi jelas lah tu deh. Tidak sembunyi-sembunyi.
1: Tak sembunyi.
3: Jadi insyaAllah hari ekor petang ni kita bersama dengan Cik Muhammad Safarudin Ismail. Pegawai protokol pejabat Kelantan. Mengenai festival senjata warisan. Dia akan buat apa ni dalam masa terdekat ni lah. Jadi kita akan tahulah belah mana.
1: Mari dah.
3: Baik. Cuma kita nak berkongsi juga sikit sebanyak dia kok. Yang mana banyak lah kita yang mana. Ni? Bawa banyak lah. Mana so ni? Yang mana?
1: Banyak lah. Tak apa cari sosok lah.
3: Iya.
1: Mak Do ni duduk setting dengan Cik Su pasal live TikTok ni. Dia memang sibuk lah duduk tanya. Abidik tak ada live TikTok kau. Abidik tak ada live TikTok kau. Mari dah.
3: Tu baru nampak molek live TikTok. Jadi boleh pakai tap screen.
1: Pandalo ni nyo.
3: Habis ni tosi banyak. Kalau tak boleh 50, 100 tak apa dah.
1: 100K untuk live. Wih lagi Kabedik deh. Kalau tak boleh banyak sikit, tak boleh sikit banyak.
3: Yolah lah.
1: Wih ke pau. Ketapi boleh ketapi.
3: Ke pau sadar nama telan Kabedik tu. Kecil-kecil pada dah. Kereta api boleh dia.
1: Kereta api boleh. Dia mau royak ke singa kau Abidik.
3: Kalau boleh, awak laju dah. jadi kita bersama-sama pada waktu ni kita ada tetamu deh.
1: Abidik temu dah kau sebab Mak ada takut Abidik. Dia tak ingat dia nak cari apa tadi.
3: Ya, tak jumpa dah. Cuma kita harapnya di kalangan kita lah. Semangat kita tak pernah pudar, tak pernah padan. Berkaitan dengan patriotisme kita. Semangat cintakan negara kita. Tak kira lah. Siapa sekalipun kita rakyat Malaysia yang pastinya kita menantikan detik bersejarah negara kita di bulan kebangsaan ni 31 Ogos. Jadi hok mano di kalangan kita yang bersama-sama waktu ni kita ingat sejarah tanah air kita supaya menaikkan lagi semangat kita, rasa cinta, rasa bangga dengan negara kita. Nak akak sejata pun di kalangan kita hok tu bahagia polis dan angkatan tentera. Tetapi kita ada tanggungjawab dan juga tugas kita masing-masing. Tanggungjawab untuk menjaga keamanan dan juga memberi kebanggaan, mengharumkan nama negara kita, Malaysia.
1: Ya, betul tu. Kalau bunyi gitu kan, Mak ada suruh macam Allah sayunya. Sebab walaupun kita tak melalui, Abidik pun tak ada nak lalui zaman-zaman dulu deh. Penjajah Jepun, penjajah British, tak ada.
3: Mada dalam cerita-cerita patriotik ni, Mada minat cerita
1: gap. Cerita apa? Mada paling...
3: Bukit
1: Kepung. Mada teringat
3: Masa... Abidik teriak.
1: bila tengok tu deh.
3: Berasa nak pergi selalu tapi moga dalam TV ke.
1: Oh, nak masuk payo.
3: Oh, pecah tu.
1: Ya, abdi masuk mak dia kecil abdi. Yeah. Mak dia nak koyak-koyak. Nak mak dia nak katok TV tu. Sebab nak masuk dalam cerita tu. Ya. Yeah. Kita, tapi kita, moja tak ada katok.
3: Kita nak tolong. Nak tolong. Nak tolong dalam keadaan
1: gitu. Tapi lagu tu lah dia. Hak paling hak paling teringat. Dia juga kita gapo masih terbayar. Serong macam tengiang-ngiang di telinga cerita Bukit Kepong lah.
3: Ya, ya. Itulah meresak ke dalam jiwa kita, semangat perjuangan dan juga orang kata semangat untuk kita membela tanah air kita.
1: Betul. Abdi, kita nak pasal lagu tapi sebelum pasal lagu mak dia nak baca komen ni daripada Hasiah Mu'ayyah kat ayah kita ni. Dia kata selamat hari lahir Abdi Mareng deh.
3: Terima kasih.
1: Jadi siapa-siapa nak buat ucapan selamat hari lahir kau Abdi boleh lah Mareng. Gapo birthday ada birthday.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Sihat segar cakap ni.
1: Alhamdulillah. Waktu hak kita noknya deh.
3: Anugerah ya.
1: Paling ternilai lah untuk kita deh sihat. Okey, Abdi kita pasal lagu dulu. So one day.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Baiklah, rekodlah ni pukul 3.31 minit petang. Kita kira Homano sapa dululah. Jadi Pak Cuan B sapa dulu. Kita kira dia dululah untuk kecek rekod mengenai dengan produk-produk keluar Tabib Azli. Kita dengar selama geni dah sahur kata reti. Tetapi Pak Cuan B mari perangak pulak hari ni. Ada gear, ada kesempatan dia. Dia mari bersama-sama dengan kita. Moleklah tu. Kita dengar takut-takut ada tempat-tempat ada rekod dia pergi ke mana. Assalamualaikum, Pak Cuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah rindunya. Ada di mana?
0: Ya. Dengar suara tak berubah lagi aja dia.
1: Ya.
0: Dengar suara paculah tak berubah lagi.
1: Tak berubah lagi. Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Maknanya maksud dia tu maintain lah tu.
0: Ya.
1: Maintain.
0: Maknanya mainlah. Maksudnya gitulah serupa. Jadi kita nak berkongsi macam ni, Pak Cu. Cerita mari kepada kita apa ni, Pak Cu, berkenaan dengan produk-produk keluar Tabib Azli.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Dik, ada juga mada kita ada duduk nyelik tepi tu. Alhamdulillah. Yang hidup ni kena ada perubahan. Tadi alhamdulillah lah petang ni dapat kita bersama-sama rancangan tajuk iaitu Tabib Azli. Walaupun sebelum-sebelum ni orang kata lama berjamin dah ada seumur. Tapi dia pacing pendengar-pendengar kita ni bila tak ada sementara dia kata, "Ai, pak ke mana kai?" Sebenarnya tidak right, Abdi. Kita ni Tabib Azli ni kita menjelajah ke seluruh pelusuk alam bumi semenanjung Malaysia ni. Jadi selain daripada kita perkenalkan produk-produk keluaran Tabib Azli, kita pergi tu dengan servis dan juga perkhidmatan. Jadi antara perkhidmatan kita setiap kali kita pergi buat kita pergi buat jelajah, maka kita sediakan perkhidmatan terapi mata dan juga terapi rawatan resdung, Abdi. Dari dua kara ni, Abdi, sepanjang pengalaman Pak Cu dan juga Tabib Azli lah kita duk menjelajah di seluruh pelusuk semenanjung ni, Abdi. Memang tidak mengecewakan. Kita gilah di mana tempat, di negeri mana, di daerah mana sekalipun, boleh dikatakan berpusu-pusu demo mari. Sehingga kita ada setengah tempat tu, Abdi. Kita ayat dah buka pukul 10. Pukul 9 ada dah dah tunggu. 9:30 tunggu. Demo mari berkat-kat. Mari daripada jauh. Sebab apa? Kerana mana? Sebab dia yakin dengan kaedah yang disediakan oleh Tabib Azli dalam bab terapi mata dan juga terapi resdung. Jadi kaedah ni kaedah kita, Abdi. Kaedah Tabib Azli. Jadi jangan adik kakak tukar pula lah. Seperti mana Pak Cu biasa duduk kiah sebelum ni. Jangan tukar itik dengan sehati. Jangan tukar aso dengan gapo dia, Abdi. Aso dengan gapo dia. Aso besar sikit.
0: Iyalah.
1: Dia tak ada hak serupa dengan itik ni dah.
0: Kata kambing jauh sangat.
1: Kambing jauh sangat. Cuma adik kakak boleh pehel lah. Kita dah buat jelajah di seluruh semenanjung ni. Memang sambutan tu memang begitu menggalakkan lah. Ini menunjukkan bahawa, Abdi, masyarakat kita semakin peheh, semakin cano. Orang kata nak biar ada perubahan pada tubuh badan kita lah. Dari segi kesihatan kita tak say, orang kata duduk setara tulur. Lagi kita tak say, kalau tahun ni kita sihat, tahun depan tak sihat. Kita kalau boleh nak taruh pair ni bertambah-tambah sihat lah.
0: Tu hok pacu ebio ya abis dengar lagi. Istiqomah.
1: Kena istiqomah lah.
0: Belajar sebut itu.
1: Bahasa Inggeris sebut consistent.
0: Iya, betul pacu. Betul.
1: Jadi sebab itulah. Jadi rupa-rupanya ramai dalam masyarakat kita ni ada masalah berkait dengan mata lah ni, Abedi. Mata tak berapa nak segar lah mana. Mata tak segar ni, Abedi, maknanya tak normal dah lah. Kalau tulis jamin muda-muda, remaja dulu tulis saya kecil tu, nampak. Jadi bila meningkat usia ni, tak berapa nampak lah mana. Kadang-kadang tulis saya besar pun, nampak tapi berat. Ada juga. Lepas tu kadang-kadang saya buat kalah kuning, okay, kata merah. Waktu pun masalah juga. Lepas tu, paling teruk sekali kak, setengah tu penglihatan dia dah mula terhalang. Dia kata nampak macam ada sarang labor dalam mata. Ada juga. Hot setengah tu pula, Abedi, dia ngadu, dia kata mata dekat senuk, dekat berair, sampai merah mata-mata. Jadi bila sebut mengenai masalah mata ni, dia macam-macam ragam. Macam-macam ragam, dan punca dia pun berpunca daripada pelbagai sebab. ada tu punca disebabkan oleh masalah penyakit lain yang berdik. Salah satunya hok balif soho kat kecil manis lah. Dia kecil manis dengan mata ni abedik boleh dia kata ke memang seteru. Ayat orang Kelantan kalau ayat kasar sekali kadang kita seteru mok bapak. Nak ayat seteru sungguh-sungguh. Jadi kalau dia kita ada kecil manis kalau kat memang ending dia dia akan kucar, dia kosek mata kita lah. Hok tu yang pertama. Yang keduanya masalah resdung abedik. Resdung rupa-rupanya dia bukan menyerang golongan dewasa saja, Habedik. Lain ini golongan kanak-kanak. Sehingga ke, kalau Pak Cugi buat jelajah di ratoriti seluruh Malaysia ni, daripada Johor Bahru sampai ke Kangar, Arau, Perlis. Maknanya daripada hujung Suk Utara sampai ke hujung Suk Selatan. Memang ramai. Ibu bapa hok memang dia sudah prihatin dengan kesihatan hidung anak dia. Nak guan nak bedik dok main dengan hidung dok dene semua dok gata semua depan semua pagi gak dok bersih semua. Maka dia bawa anak-anak mari buat rawat teres dong kat hidung tadi asli. Jadi Gabriel hok pacai bina oi hari ni nya bedik. Sebab kita ni lama dah dok menjelajah kok sebelah luar pada Kelantan. Jadi berita baik untuk warga negeri Kelantan, hok mano kata nak bersama-sama dengan kita. Walaupun kita ada dah pusat terapi kita ditunjung, ada juga ditupak, tapi situasi jelajah ni yelai. Jadi untuk minggu ni, berita baiklah untuk warga negeri Kelantan, hok mana nak dapat ke perkhidmatan terapi mata dan juga rawat teres dong, jadi boleh pakat mari. Kita buat jelajah abedik minggu ni. Okey, jelajah kita pada minggu ni untuk warga di Kota Baru ataupun daerah-daerah berdekatan boleh mari di Lotus Kota Baru. Okay, dulu panggil Tesco. Lotus Kota Baru di Lembah Sirih lah abedik. Bermula esok hari Jumaat. Jumaat esok apa bulan abedik? Esok
0: 14.
1: 14. Esok 14, 15, 16. Dia 3 hari. 3 hari berturut-turut. Jumaat, Sabtu, Ahad di Lotus Kota Baru. Lokasi dia ni tingkat atas, Abedik. Dia Lotus Kota Baru ni dia 2 tingkat aja. Tingkat bawah dengan tingkat atas. Kita ni duduk di tingkat atas berdekatan dengan kedai kasut Medifit. Dia kedai kasut kesihatan.
0: Depan tu ATM tu.
1: Jadi kita duduk situ lah. Jadi naik ada tingkat satu sebelum nak masuk kedai Lotus. Boleh nampak lah dulu. Ada banting kita, gapo kita. Jadi 3 hari berturut-turut bermula 10 pagi hingga 9 malam. Okey. Manakala esok juga abedik, untuk tidak mengecewakan masyarakat di Tanah Merah. Kita buat juga abedik di Masjid Tanah Merah esok.
0: Masjid Bandar.
1: Masjid Bandar Tanah Merah, Masjid Ismail Petra. Jadi di Masjid Bandar Tanah Merah ni kalau sekala-sekala kita buat di dewan terbuka bawah dewan makan tu. Kali ni special. Jadi kita buatnya di dewan seminar abedik. Dewan seminar ni dia duduk di tingkat 2. Tingkat 2 bangunnya baru. Dia tempat baru, boleh naik lift abedik. Tempat aircon berhawa dingin. Jadi esok juga di Masjid Bandar Tanah Merah 10 pagi hingga 4 petang sahaja abedik. Dan esok sehari je. Untuk Tanah Merah. 10 pagi hingga 4 petang. Naik tingkat 2. Ya dewan seminar hok baru ni boleh naik dengan lift. Jadi kalau hok mari berkursi roda pun tak ada masalah lah. Orang kata pecek juga naik lift di tingkat 2.
0: Cuma jangan tu main naik turun takut penuh baru lift baru tu.
1: Tu hari Jumaat. Hari Sabtu pula abedik. Hok ni untuk warga Jetih pula. Untuk warga Jetih hari Sabtu lusa kita pergi pula ke Masjid Hadori Jetih. Masjid Hadori Jetih kita buat di dewan dia hok bawah sepas kalau tu dewan besar luar tu. Sebab dia Masjid Hadori Jetih ni dia dewan solat tempat sembahyang tingkat atas. Bawah tu dewan hok luar tu. Maka di dalam dewan tu lah. Pukul 10 pagi hingga pukul 4 petang juga hari Sabtu ni. Lepas tu hari Ahad, kira hari Ahad ni hok ngelah lah abedik. Jelajah kita hari Ahad ni pula di Masjid Bandar Kuala Kerai. Masjid Tengku Muhammad Faris Petra, Masjid Bandar Kuala Kerai pun kita buat di dalam dewan seminar juga. 10 pagi hingga pukul 4 petang juga adik-adik. Abedik. Hok istimewa lagi special abedik. Kalau di pusat terapi kita ditunjung untuk terapi mata ni RM50. Tapi sempena dengan jelajah ni abedik. cuma 30 ya sahaja.
0: Oh.
1: Maknanya terapi mata 30 ya. Mm-hmm. Resdung pun 30 ya juga. Jadi hot tu hot special dia tu. Jadi yang lepas peluai lah. Hot di Tesco, Lotus Kota Baru tu 3 hari turut-turut. Jumaat satu ahad. Masjid Tanah Meru hari Jumaat esok. Hari satunya di Masjid Hadori Jetih. Hari ahad di Masjid Bandar Kuala Kerai.
0: Tepat-tepat ya dia. Kok berasa orang mana dekat tu haslekan lah. Tepat tu. Jadi nak we nombor telefon kan we sebelum Pak Cu kita nak dengar lagu ni.
1: Sebelum kita dengar lagu nombor telefon Pak Cu Abi, kalau nak tahu dengan lebih lanjut boleh telefon Pak Cu Abi lah di talian 013-903-1074. Nombor Pak Cu Abi tak berubah sejak dulu Pak Klon ni lah. 013-903-1074.
0: Ah, tu dia.

0: Baiklah, kita mari kita sambung klik semula dengan penerangan dan juga berkongsi bersama dengan Pak Cik Abby.
1: Okey, baik. Yeah.
2: Terima kasih, Abby. Yeah. Orang mana naliput dah ke Pak Cik tu sobat deh. Apa ni Pak Cik Abby akan jawab deh. Jadi ramah hadut naliput nak wasak tu boleh wasak apa ni 013-903-1074. 013-903-1074. Jadi esoknya Pak Cik Abby sendiri tu kemungkinan insyaAllah Pak Cik Abby ni akan berada di Masjid Tanah Merah lah, Bedik. Di Masjid Bandar Tanah Merah. Cuma seperti mana Pak Cik Abby buat saat ni lah, untuk jelajah kita di masjid ni dia sehari je. Makna di Masjid Tanah Merah sehari, hari Jumaat. Di Masjid Hadari Jetih sehari, hari Satu je. Manakala di Masjid Kuala Kerai sehari je. Iaitu pada hari Ahad, Masjid Bandar Kuala Kerai. Tetapi di Lotus, di Lotus ataupun Lotus lah, Lotus Kota Baru, Lembah Sirih ni, tiga hari direct situ. Jumaat esok, Lusa tulak. Jumaat Satu Ahad, 10 pagi sampai pukul 9 malam. Okey. Jadi ramai juga orang tanya, masalah lagu mana boleh mari. Hok boleh mari.
0: Yalah.
2: Yang pertamanya Pak Cik Abby malah hurah panjang lah. Sebab ke ada dalam ke demo tak lagu angin dengan demo dia. Pihak-pihak tertentu. Cuma Pak Cik Abby boleh buat gini ya. Kaedah kita ni kaedah terapi ya, Bedi. Kaedah terapi ni dia bukan rawatan total. Jangan pula demo meletak ke harapan terlalu tinggi. Hok tak nampak gapo satu mari-mari dah kata lepas buat boleh ceroh berkali. Dia bukan gitulah Bedi. Dia terapi ni, kaedah terapi ni dia membantu. Kaedah rawatan terapi ni dia membantu, yang pertamanya mengurangkan stres mata kita. Mata kita ni stres Bedi. Berapa je sehari kita celak mata? Start daripada bangun subuh pukul 5 lah kata dia. Kalau hok bangun pukul 5, aku hok mari pukul 10 lah. Cerita pula. Jadi kalau dia start daripada bangun pukul 5 pagi, siapa akan kau tidur malam? Kena kau tidur pukul 11 malam atau pukul 12 malam. Berapa je mata kita digunakan? Jadi mata kita ni memang dia mengalami stres, tekanan.
0: Tambah-tambah telefon pula.
2: Telefon lagi, komputer lagi, tali bising lagi. Jadi 3-4 kali abadi. Lepas tu wakil tengah panah lagi. Tambah-tambah lo ni musim panah. Jadi terkenik ataupun pressure kepada mata kita. Maka apabila buat terapi ni abadi, dia mengurangkan pressure ataupun terkenik kepada mata kita. Jadi mata kita ni makin relax. Jadi dia merangsang otot-otot dan juga saraf-saraf mata kita, melancarkan perjalanan darah, oksigen di bahagian mata kita. Jadi benda ni memang dia membantu ke arah mata yang lebih sihat dan lebih segar, Abedik. Ramai juga demo yang mengalami masalah macam-macam, Abedik. Pak Cik Abedik tak nak sebut lah dalam radio ni. Macam-macam masalah mata yang dia alami. Jadi ada kakak mari cuba buat terapi mata, kaedah terapi Azli, bayar cuma 30 ya sahaja. InsyaAllah adik kakak boleh rasa sendiri. Sebabnya berdasarkan pengalaman Pak Cik pergi Kedah hari tu, ada seorang nak kata dia seorang wanita lah, nak kata tua benar tidak juga Abadi. Dia memang mengalami masalah silau yang terlalu tinggi. Malah tak boleh bawa kereta langsung, sehingga ke masa dia nak pergi ke jelajah terapi tempat kita buat di Kedah tu pun, dia mari pagi lah ya, Abadi. Dia kata tak boleh, takut dia tak hari tu naik tinggi, sudah tak nak bawa kereta. Tadi apabila dia sapa tu, dia kata tak boleh nak tengok ni lapu ni. Lapu dalam supermarket tu, okay? Dia kata kalau tengok lapu memang serup pedih mata lah. Lepas tegak mula tak nampak ke pasal jadi putih. Jadi selepas buat terapi ya, Abadi, alhamdulillah dia kata welo. Maknanya boleh tengok, boleh bertentangan mata dah dengan cahaya lampu. Lepas tu dia on the way balik pun, dia telefon balik, dia kata alhamdulillah Cik Abby, nampaknya memang beza sakit selepas dia buat terapi tu. Jadi tu salah satu pengalaman daripada pelanggan-pelanggan kita lah. Jadi kepada adik kakak kita ada masalah resdung, ada masalah kesegaran mata, ataupun yang nak dapatkan produk-produk Tabib Azli, produk Tabib Azli super sekali lah, yang paling sahur sekali kat kita panggil jus moringa, Bedi. Jus puyuh katuk kunyit hitam plus moringa. Kita juga ada produk-produk lain macam jus eyebright bilberry plus, hok tu orang kata untuk mata. Kita ada jus raja satung untuk masalah resdung, dan macam-macam lagi produk pun kita buat promosi juga esok lusa tulak. Jadi sebelum berpisah, Pak Cik Abby sekali lagi lah, untuk Tesco ataupun Lotus Kota Baru, hari Jumaat 1 Jumaat, esok lusa tulak 10 pagi hingga 9 malam. Manakala esok juga di Masjid Bandar Tanah Merah, di Dewan Seminar di tingkat 2. Boleh naik lift. Dia ada lift baru, dewan baru, Masjid Bandar Tanah Merah 10 pagi hingga 4 petang. Manakala lusa hari Sabtu, Pak Cebi akan pergi pula ke Masjid Hadori Jetih. Dan hari Ahad tu kira hari ngelah, hari terakhir jelajah kita untuk minggu ni, iaitu di Masjid Bandar Kuala Kerai, Masjid Tengku Muhammad Faris Petra. 10 pagi. Hok di masjid ni 10 pagi sampai pukul 4 petang sahaja. Tadi nak tanya dengan lebih lanjut lagi, kalau nak cerak lagi boleh telefon, boleh WhatsApp Pak Cebi 013-903-1074. 013-903-1074.
0: Itu dia, bersama dengan Pak Cik Abi. Jadi nak jumpa tu, Pak Cik Abi ada di Tanah Merah dia.
2: Esok Tanah Merah, lusa Hadori Jetih. Tulak di Masjid Bandar Kuala Kerai.
0: Itulah. Baik, sekadar ni Pak Cik Abi, untuk kita bersama pada petang ni. Jadi terima kasih bersama dengan kita. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, kita akan berkongsi lagi dengan Pak Cik Abi berkenaan dengan produk-produk keluarga Tabib Azli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tu dia lagu Tum Muskuradu Abidik Weh. Ha. Petai-petai ni deh. Cicoh pula air kopi dengan sekut tawa. Tak apa dah.
1: Tak apa dah. Kita ni tak main tak hot play play. Ha,
0: kita tak minta gelemah. No. Kalau nak we mujo.
2: Iyalah. Eh. Okay. Kita ada tamu kita orang ni.
0: Ha, kena jauh sikit lah maknanya dia.
2: Yalah. No, moga kita bersama-sama dengan orang kuat ni.
0: Orang kuat betul.
2: Orang kuat bagi senjata.
0: Oh. Nali sebut senjata ni.
2: Iyalah. Tapi nampak tak bawa wak pinggir. Tak ada orang selit, tak ada orang peluru, tak ada.
0: Oh, tak ada muncul lah.
2: Cuma dia nak royak peti ni kepada kita ni. Betul. Masyarakat Kelantan, ambillah kesempatan pada peti ni. Kita bersama dengan Encik Muhammad Safarudin bin Ismail, pegawai protokol Pejabat Sultan Kelantan, dan juga ada seorang lagi tetamu kita, Encik Muhammad Haikal bin Madres, pegawai media Pejabat Sultan Kelantan. Jadi nak kecep tadi berkenaan dengan Festival Senjata Warisan. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah. Jadi kita tengok pun orang ni bahagian pandan ni.
0: Ha deh. Ha dia jadi, kita nampak muka tu, air muka tu.
2: Jadi Abedi menyusun kata-kata lah.
0: Abedi kalau buat kata-kata maknawi ke Abedi?
2: Tolih sumbah. Tolih you silap lakoh tolih. Jadi kita nak berkongsilah berkenaan dengan kali kecek pasal Festival Senjata Warisan ni sebenarnya banyak kali dah buat ni.
3: Tiga kali dah kita
2: tiga
3: buat.
2: Kali
3: kita
2: buat.
3: Ketiga.
2: Termasuk ini lah kali.
3: Yang ketiga.
0: Ketiga. Setiap tahun ataupun dia selesai-selesai
3: dua tahun.
0: Setiap tahun. Kira tiga tahun berturut-turut.
3: Kita mula buat pada tahun 2024, 2025 dan tahun ini 2026. Dan insyaAllah benda ni akan jadi acara tahunan.
2: Molek-molek deh. Benda ni okay, kita nak tengok dalam museum saja deh. Jadi inilah kesesuaian bertepatan lah dengan kita ni menunjukkan kehebatan dan juga orang kata di kalangan kita ni lah deh, penggunaan-penggunaan senjata. Betul. Yang digunakan ada awak ke itu kali awak si Aikai
0: ke
2: nilai
0: sebab ada. Kita nak tahu juga Festival Senjata ni kenapa nama ada nak ditunjukkan.
2: Jadi kita nak mulanya kita nak tanya

0: Apa ni Cik Safarudin?
1: Okey.
0: Di mana dan juga bila bermulanya? Berapa hari agak-agaknya?
2: Okey, untuk untuk malam Padang dan semualah pendengar-pendengar radio. Festival warisan senjata warisan Kelantan ini kita akan adakan bermula daripada 16 Ogos ni.
1: 16 Ogos.
2: Itu pada hari Ahad dah ni. Sehinggalah kepada 5
0: September.
2: 5 September 2020. Dan ia diadakan bertempat di dalam Istana Balai Besar. Istana Balai Besar ni adalah keunikan dia sendiri tu, menyebabkan ramai orang nak masuk dalam kawasan tu, bukan kawasan awam boleh masuk. Jadi bila ada masjid festival-festival begini, kita pernah akan masuk. Dan untuk makluman lah, untuk makluman, pada tahun 2024 tu jumlah pengunjungnya adalah seramai 30,000. Dan tempoh sebulan dulu.
1: Sebulan.
2: Lepas tu yang untuk yang kedua, Festival Tekstil dan Warisan Kelantan pada tahun lepas, jumlah pengunjung lebih meningkat, iaitu pada 42,000. Berikutnya kerana kita dapat buat air bahan lebih meluas kepada Selatan Thailand. Thailand. Dan apa ni, untuk tahun ni insyaAllah kita telah buat promosi di Indonesia. Kerana dengan adanya penerbangan 4 kali sehari
0: direct
2: kita buat satu bahan dan juga promosi melalui TIC dan Motec untuk buat di kempen apa ni, promosi di Indonesia.
0: Tu lebih meluas lagi lah,
2: lebih meluas lagi insyaAllah. Dan kita harap sambutan daripada pengunjung tahun ni lebih hebat daripada tahun-tahun sebelumnya lah, insyaAllah.
0: Boleh benar lah tu, Mak Doh. Kita tengok pun dia buat ni sebagaimana Cik Safarudin Rayak tu, bulan kebangsaan kita.
1: Sempena bulan kebangsaan.
0: Jadi ingat perjuangan orang-orang lama ni menggunakan senjata-senjata ni. Lepas ni kita akan berkongsi pula berapa dia buat festival Sumpah Muni. Dan juga kita nak tahu jenis-jenis senjata yang dipamerkan.
1: So kita tak masa kita mungkin boleh kongsi juga sebelum kita dengar lagu. Pukul berapa sampai pukul berapa?
2: Masanya bermula daripada jam 9 pagi sehingga 10 malam. Masuk adalah percuma. Boleh jemputlah semua pengunjung-pengunjung, bawa lah keluarga, anak-anak, semualah orang tua dia masing-masing untuk jemput. Masuk percuma.
0: Masuk percuma. Tubik pun percuma.
1: Tapi tubik dengan ilmu.
2: InsyaAllah tubik dia pehel lah.
1: Dia pehel, betul. Sebab kita kena tunjukkan juga untuk anak-anak kita. Kita nampak macam, backing bunyi senjata dia. Tapi sebenarnya ilmu ni belakang ni.
0: Ilmu dan juga kemegahan kita, rakyat Malaysia.
1: Betul.
0: Dengar lagu dulu.
1: Kalau kecik Ahmad ada, tak ada ni. Tak ada sudah. Kita dengar lagu je. Okay.

0: Okey, Habidik, tu dia. Mentera Semerah Padi.
1: Ya, betul-betul.
0: Semangat itulah bunyi lagu ni.
1: Ya, pejual-pejual kita begitulah semangatnya. Jadi kita berbalik kepada Cik Safarudin. Safarudin. Untuk kita tahu matlamat sebenarnya.
2: Okay. Ya. Matlamat sebenarnya untuk kita adakan festival setiap tahun ni. Dan konsep yang kita pamerkan berbeza-beza adalah tujuan untuk memperkenalkan kita punya kebudayaan, benda-benda artifak-artifak budaya kepada generasi baru, yang mana ramai generasi baru ni tak kenal dah tentang apa tu senjata, manuskrip, duit-duit Kepeng, Kelantan, tak kenal dan tak pernah tengok. So kita, tujuan kita ni adalah untuk memberikan peluang dan pendedahan kepada generasi baru terutamanya. Sebab itulah kita galakkan pelajar-pelajar sekolah juga hadir. Dan kita jemput semua pelajar-pelajar sekolah di bawah Jabatan Pendidikan Kelantan ni untuk hadir ke Istana Balai Besar. Dan satu lagi kita juga untuk memberi satu persepsi dan persepsi dan satu tanggapan yang betul lah tentang senjata ni. Ramai orang kita sebelum ni duk anggap kerih ni adalah senjata untuk membunuh. Kesilapan. Tapi bila kita pergi tengok pameran, benda-benda yang terbaik ni dengan hiasan emas pada kerih, dengan ulu berukir, okeylah kita nak buat benda secantik itu untuk membunuh. Tapi sebenarnya benda ni, senjata ni adalah merupakan identiti bangsa. Kelantan ada identiti Kelantan, Terengganu ada identiti Terengganu, Taning, apa gitu juga di Sumatera dan sebagainya. Itu senjata ni adalah identiti.
0: Tapi Mak Dia nak tahulah, selama moga lagu mana boleh tercetusnya idea untuk buat festival senjata warisan Kelantan ni.
2: Tercetusnya mula-mulanya adalah yang berhormat Datuk Perwira Raja Pengelola Istana Raja. Dia ada berbincang dengan saya. Dia kata, cuba sekali buat festival yang pertama tu.
0: 2024 tu.
2: 2024 tu. Cuba sekali buat lagu mana, berjaya ke tak. Kata, tak apa, Datuk Wee concern.
0: Terahlah.
2: Saya buat. Moga saya pun ramai kawan-kawan saya daripada koleksi kerih. Pengumpul-pengumpul. Saya, apa ni, Datuk tanya target berapa. Saya kata first target tu dalam 150 artifak yang kita nak pamerkan. 150. Tapi bila saya kerah saya-saya ni buat mari, 400 bila?
0: Targetnya 100 lebih
2: 150 je. 150. Datuk rusing dia kata, tobik ke tak 100? InsyaAllah 150 bila lebih. Tapi apabila itu 400 bila
0: 400 tobik. Banyak.
1: Banyak. Itu melibatkan Kelantan ke ataupun sebelah luar pun mari?
2: Ada beberapa senjata daripada kolektor-kolektor daripada Kelopo, dia kirim melalui kawan-kawan dia. Dan kita terpaksa kita buat konsep tu agak setiap tahun ada perbezaan lah, sedikit-sedikit perbezaan. Jadi tahun lepas tu kita buat festival tekstil kita namakan. Tapi walaupun bagaimanapun kerih tu tak tinggal lah. Ada. Dan tahun ni antara artifak-artifak yang kita pamerkan ni adalah berasaskan kepada senjata Melayu Kelantan. Kalau kerih pun, kerih yang kita pamerkan tu adalah kerih-kerih Kelantan. Lembing, lembing Kelantan, badik, badik Kelantan. Lepas tu kita ada senjata unik Kelantan lah, kelewer, parai jenguk, parai jambur dan sebagainya. Itulah ada. Kita juga pamerkan kita panggil golok.
0: Golok
2: dan juga kapok. Di Kelantan ni popular dalam penggunaan kapok dulu kan.
0: Kayu.
2: Kapok-kapok dan yang kita ada beberapa bilah lah kapok yang istimewa yang kita akan pamerkan.
1: Dulu orang kedai bay panggil kapok buku. Orang kedai bay.
0: Lolita. Kira nama orang tebe tu kapok buku.
1: Bukan.
2: Kapok yang dibawa.
1: Oh. Jatuh.
0: Jatuh tu.
2: Kalau di Kelantan dia panggil kapok buku. Saya kecil. Kalau di Kita ni, ataupun di kawasan Kelantan Tai, dia panggil kapok binyawani.
1: Oh, gitu nama tu. So lagi nak tanya berkenaan dengan festival ni. Adik aku Amok, jangan lupalah festival senjata warisan ni. Pada 19 Ogos bermula sehingga 5 September eh?
2: Betul.
1: Jadi adakah setiap senjata yang dipamerkan ini mempunyai fungsi dan juga simbolik tersendiri, ataupun ada yang lebih kepada lambang ataupun status dan juga kebesaran? Ada tak senjata ataupun khazanah yang nampak biasa pada mata kita tetapi sebenarnya mempunyai sejarah yang sangat luar biasa?
2: Ada. Dan apa ni, kebanyakan bahaya yang kita pamerkan ni adalah merupakan koleksi terbaik yang dimiliki oleh kolektor-kolektor. Biasanya bertata kek emas, ada kayu kerih tu, ada pedokok emas, dan ulu-ulu tu bahan materialnya material yang bernilai tinggi lah. Contohnya ada buat daripada gading, ada yang diperbuat daripada gigi kepaus. Gigi kepaus ada. Ada. Dan ada itulah benda-benda tu yang insya-Allah lah kita akan keluarkan yang terbaik. Dan mana-mana yang perlu peluang boleh tengok contohnya klewe-klewe yang terbaik. Bukan klewe yang netok ikan ni. Yang mempunyai bertatahkan suasa, pegawai dan sebagainya.
1: Itulah ni kreativiti dan juga orang kata ukiran-ukiran
0: orang lama
1: ni lain tangan dia ni.
0: Tapi sebenarnya Abdi, Mak Ado pun suka sebenarnya tengok artifak. Boleh tak kita panggil artifak?
2: Boleh.
0: Senjata orang dulu-dulu ni menjadi sejarah ke Abdi. Lepas tu baca pula sinopsis ke gapo dia, ni tahun berapa-berapa digunakan untuk gapo ni. Kita suka panggil, sejarah kita
1: dia panggil gapo jadi look ke gapo kok panjang itu lok lok tu berapa lok ada
2: di selain daripada sejata kita juga pamer tahun ni kita buat pameran piti
0: lama
2: pasutan yang Kelantan piti lama since kita rasa piti yang lama yang kita pamerkan tapi dia tak ada spesifik tahun. Dwi Al-Julus Kelantan salah satu dinamah lah ada akan dipamerkan. Ada Dwi Teratai dan juga ada Dwi Kijang. Kijang Kelantan ada dipamerkan. Dan di samping itu Piti Pegok, Piti Timur daripada Timur yang berpokok dan lambang itu digunakan oleh BSN. Kalau Piti Kijang digunakan oleh Bank Negara. Piti Kijang kata
0: kita
2: Piti yang awal ditemuinya Al-Julus. Dan di samping itu juga kita ada beberapa manuskrip-manuskrip lama berkaitan dengan tip perubatan Kelantan, perubatan tradisional dan sebagainya yang juga kita akan pamerkan. Dan insyaAllah kita akan pamerkan juga beberapa warkah warkah yang diutus oleh Sultan Kelantan kepada raja-raja luar. Contohnya Sultan Zainal Abidin III Terengganu. Dan insyaAllah lah boleh-boleh klik bersama dengan translation tulisan Jawi itu telah dialihkan bahasakan ke tulisan Rumi.
1: Gitu banyak tu keistimewaan boleh kita tak lepas pula lah. Untuk bersama-sama pakat gi adik aku ramai-ramai 19 Ogos hingga 5 September di dia panggil festival
0: senjata warisan Kelantan.
2: Di samping itu juga selain daripada bahaya-bahaya yang kita pamerkan, kita ada juga buh-buh jualan. Buh jualannya contohnya booth jualan senjata-senjata tu ada beberapa booth yang dibuka. Ada booth yang menjual kain songket, kain batik. Dan di samping itu juga kita ada buat demonstrasi. Demonstrasi menenun songket, demonstrasi membuat kliket, dan demonstrasi dan juga apa ni, demonstrasi dua tu yang besar, iaitu soket dan menenun soket dan kleket. Dan juga kita ada persembahan kebudayaan pada hari Sabtu, Isnin dan Rabu pada hari-hari yang biasa. Uh-huh. Dan pihak TIC berjanji untuk masa cuti sekolah, uh-huh, dia akhir bulan tu ada cuti sekolah, uh-huh, dia akan buat persembahan tu setiap hari
0: buat persembahan
2: setiap hari antara itu persembahan kebudayaan yang akan dipertontonkan, yang akan dipertontonkan adalah bana, uh-huh, ketuk, bilih bana dengan ketuk, yeah, silat, yeah, lepas tu gasing, dan apa ni, pihak TIC cuba akan slot juga wayar kulit.
0: Ramai tu
2: di waktu malam lah. Wayar kulit, benda-benda kebudayaan.
1: Jadi kita nampak memang lah, betul lah tu dengan warisan tu.
0: Warisan
1: budaya kita.
2: Dan sesuai dengan Istana Balai Besar untuk makluman abadi, makda dan semua pendengar-pendengar Istana Balai Besar ni. Pembinaan dia dibina pada tahun 1844 dan siap pada tahun 1845, iaitu 181 tahun lebih kurang tu istana. Dan dianya mempunyai seni keunikan, iaitu seni bina Melayu Kelantan, dan dianya akan ianya satu merupakan satu larikanlah kepada rakyat untuk masuk tengok rasa vibe istana dulu bagaimana dan sebagainya.
1: Itu antara kemegahan kita rakyat.
2: Itu antara bagaimana Istana Balai Besar ni adalah merupakan ikon kepada seni bina Melayu Kelantan. Di samping itu juga bersempena dengan festival kita ni juga, kita ada pihak Persatuan Seni Purba dan Barangan Kraft Negeri Kelantan menganjurkan satu sayembara pertandingan keris di bertempat di Istana Jahar pada 29 Ogos. Antara kategori yang dipertandingkan adalah hulu tajung, hulu tajung saja yang antik, keris pandai sarah berpamuk, keris pandai sarah besi sebatang, keris bugis berbelok dan keris bugis sepukal. Yang ni dibuat di luar, di Istana Jahar, tapi dibuat ni adalah bersempena dengan festival kita juga. Dan satu lagi, satu benda yang menarik, iaitu satu seminar yang akan dibuat oleh pihak Perbadanan Muzium Negeri Kelantan yang akan diadakan dalam Istana Balai Besar, dan benda itu akan berlangsung pada 3 September 2026. Satu seminar pengajian sejarah Kelantan yang bertajuk Puteri Sadom dan Idealisme Kepimpinan Wanita Kelantan. Topiknya dan dia ada tiga panelis yang akan membentang mengupas tentang tajuk ini. Dan saya rasa ini adalah satu benda yang menarik yang untuk memberi penjelasan kepada rakyat Kelantan tentang Puteri Sadom. Ramai yang pernah dengar nama, tapi mungkin secara detailnya tidak pernah tidak pernah hadir satu seminar yang secara detail membincangkan tentang Puteri Sadom ini.
1: Baik-baik. Madu, kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita bersama dengan Cik Adim. Tebal buku dia bawa hari ni.

0: Jadi kita klik mari semula bersama dengan tetamu kita. Ada bersama dengan kita Cik Muhammad Safarudin Ismail, pegawai protokol Pejabat Sultan Kelate, dan juga Cik Muhammad Haikal Madrih, pegawai media Pejabat Sultan Kelate. Jadi kita hubung kait tadilah. Keistimewaan mengenai dengan Festival Senjata Warisan ni akan buat pada Neblah bulan 8 hingga 5 September ni. Nak kongsi dengan Cik Din ataupun nak tanya Cik Din lah, mahkota Kesultanan Kelate antara tarikan Festival Senjata Warisan ni amat duk buat dengan Cik Din lebih kurang. Jadi apa yang membuatkan mahkota ni begitu istimewa, dan bila kita tengok mahkota ni dari dekat, mungkin kita nampak keindahan dan keistimewaannya sahaja. Tetapi bila mana cerita ataupun makna di sebalik reka bentuknya, adakah bagian ataupun perincian pada mahkota ni yang orang ramai ketika pergi tu lah tengok tu pameran ni boleh apa ni boleh faham lah, boleh lah.
1: Apa ni, tahun ni sebenarnya kita jadikan Mahkota Kesultanan Kelate itu sebagai ikon pameran lah. Tahun lepas ikon pameran adalah Bung Gomah. Bung Gomah yang original. So apa yang menarik apa ni tentang Mahkota Kesultanan Kelate ni adalah salah satunya ianya telah dibuat dan dipakai pertama kalinya oleh almarhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni almarhum Sultan Muhammad Kepak, iaitu pada tahun 1925. Maknanya lebih daripada 100 tahun lah. Itu satu, dan itunya satu-satunya mahkota Kesultanan Kelantan. Dan apa yang uniknya, mahkota itu dibuat oleh tukar-tukar Melayu Kelantan. Biasanya ramai kita buat di luar negara, di England dan sebagainya. Tapi hot tu kita buat teh tu buat teh Melayu tukar-tukar Kelate, dan motif-motif ukiran daun-daun tu adalah daun-daun Melayu. Dan dihiasi dengan berlian dan juga batu jelima dan juga zamrud di sekeliling tu. Dan benda ni adalah merupakan simbol kebesaran dan kedaulatan raja-raja lah. Sebagaimana di negeri lain pun, di England dan sebagainya pun, semua masa pertabalan tu dia memakai kain mahkota sebagai simbol kekuasaan. Dan tak silap sayanya 16 bongkar, betul Cik Aikah? Emas tu dibuat daripada emas tulen, dan emas tu juga emas daripada Kelantan, daripada tanah Kelate, daripada bumi Kelate. Bukan emas daripada luar lah. Istimewa tu yang istimewa lah. Dan saya rasa untuk pameran mahkota ni, ini adalah julung-julung kali kita adakan. Sama lah juga pengumah tahun lepas, dan saya minta lah untuk mereka datang menyaksikan tu, silalah datang ke festival kita untuk melihatlah keindahan mahkota Kesultanan Kelantan yang dibuat oleh tukar-tukar Melayu Kelantan.
2: Tapi kita rasa lebih daripada kalau tahun pertama 2024 30,000 hak hadir. Kalau tahun 2025 45,000.
1: 42,000.
2: Tahun ni berkali 50
0: ni,
2: lebih.
0: Tahun ni kita capu dengan ya Pak. Pokoknya nampak gelap Pak. Ya capu kan.
2: Jadi ramai lagi.
1: Pokok influencer Indonesia baru ni pun pergi ke Istana Badan Besar dah ambil buat rakaman dan sebagainya. Dia nak buat satu promosi lah.
0: Jadi itu antara kemudahannya apa ni, flight ataupun penerbangan apa, teruk ke Kelate.
2: Teruk ke Kelate. Hak tu hak penting.
3: Dan untuk maklumat Pak Dah, tahun ni of course lah target kita, tambahan kita adalah daripada Indonesia. Jadi kita dah buat kerjasama dengan pihak TIC, Tourism Kelate, untuk kita menggunakan influencer-influencer hak dah di apa ni, yang ada hubungan dengan TIC kita, influencer di Indonesia, untuk hebahkan berkenaan dengan festival kali ni lah. Sebab tahun ni insyaAllah kita akan, target kita ramailah pelawat-pelawat yang datang daripada Indonesia.
2: Rasa pun so Malaysia ke mari ni deh. Kalau bila tahu gini, bukan sahaja Kelate.
1: Kebiasaannya begitu.
2: Bukan sahaja Batak Timur.
1: Kebiasaannya waktu lah kita cuba ejah festival ni dah ada cuti. Dia ada tarikh cuti
2: mudah sekolah. Mudah nak
1: mari. Sebab ketika cuti sekolah ni memang pelancong-pelancong ke ramah. Dan pelancong-pelancong memang masuk. Dan boleh katakan setiap hari itu adalah pelancong daripada luar Kelantan. Bahkan juga daripada orang-orang, daripada orang putih, daripada Europe dan sebagainya. Boleh kata ramah. Tak lepas pun adalah daripada China.
2: Mak dia tengok di apa sosial media pun hebahan banyak dah berkenaan dengan festival ada. Senjata Warisan dihebahkan kiranya hok tu masuk, hok ni masuk. Jadi ramai lah orang kita tahu pasal ni.
1: Betul. Cik Aika lah ni dia.
3: Juga kita nak ngepen sikit lah pada semua dekat pendengar Kelantan FM ni. Batulah kita mungkin boleh share kita punya posting di FB kita, di TikTok kita, media Pejabat Sutera Kelantan untuk sama-sama kita menyemarakkan lagi festival kita pada kali.
0: Comel-comel je. Jadi benda ni adalah apa ni, hasil tangih orang kita. Ada kita boleh sama-sama orang kata mengekal kewarisan
2: warisan
0: yang kita sanjungi dan juga kita berasa bangga lah dengan ini. Baiklah, sebelum kita berpisah ni, jadi ada sesuatu untuk kita apa ni, jadi nak we tahu lagi lah kepada pendengar kita ni warisan kita ni.
1: Jadi lah saya mohon lah kepada semua pendengar-pendengar Kelantan FM ni, terutama sekali rakyat Kelantan dan juga bukan rakyat daripada luar Kelantan, supaya mengunjungi beramai-ramai ke festival kita. InsyaAllah.
0: Itu dia. Cik Aka nak tambah bahagia media ni.
2: Banyak benar. Nak royak tu.
3: Alik ambonya tu lah. Inilah kita bagi peluang kepada semua rakyat Kelantan, rakyat Malaysia dan juga inilah daripada Indonesia dan negara sekeliling kita ni. Kita bagi peluang untuk apa ni, mendekati kita punya institusi istana ni, sebab kita nak biar semua orang di luar merasai vibe istana itu sendiri. Dan ini sambil-sambil boleh tengok warisan-warisan negeri Kelantan, budaya tempat kita, boleh juga merasa vibe istana. Mungkin di tempat-tempat lain boleh tengok benda warisan-warisan, tapi vibe istana tu hanya di Istana Balai Besar sahaja.
2: Sebelum ni kita lalu je ni, tu pun kita rasa bangga dah. Oh, sedaknya. Boleh kelih suka dah. Ni boleh masuk lagi lah. Teruja.
0: Bukan mudah nak masuk.
2: Bukan mudah.
0: Larangnya, tempat larangnya. Jadi pun masuk setahun sekali. Masa buat laporan anugerah apa tuanku menyampaikan
1: tu je
0: boleh masuknya
1: masa buat press conference tu kan, hari update
0: tu je boleh masuk ni.
2: Tu pun suka pedik ni,
0: suka sangat,
2: suka sangat. Okey.
0: Ada makan-makan.
2: Oh, ni je aku ingat makan.
0: Ada pinggir dia lah.
2: Comel. Okey, Abdi, kita pengelah dah ni deh.
0: Baik.
2: Sebab kita asal kita pukul 4:34. Terima kasih banyak-banyak lah.
0: Terima kasih.
2: Sebab sudi mari ke Kelantan FM untuk mempromosikan lagi Festival Senjata Warisan Kelantan 2020 ni. Dan jangan lupa, Neblah Ogos apa? 5 September. Pukul 9 pagi sampai 10 malam. Takutnya demo pukul 8 pagi dia congok dah nak
1: ada,
2: masuk.
1: Ada dah. Biasanya ada dah.
2: Cuk pagi korang tu.
1: Nunggu luar di ada kita tempat duduk tu, dia duduk berehat situ dah.
0: Jadi parking tu depan tu lah, parking tu.
1: Parking di sekitar tu lah, sekitar Dataran Muhammad di dan sekeliling tu je.
2: Mudah lah.
0: Mudah.
2: Jalan tak jauh mana.
1: Tak jauh
2: mana. Okey, terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih.
1: Saya pun terima kasih lah pada pihak Kelantan FM. Kerana telah sudi terima kita, saya berdua bersama Cik Aikal untuk memberi ebahan dan juga promosi pada festival kita. Terima kasih.
0: Program home oleh ni kita pakat kongsi. Comel benar. Jadi mari comel.
2: Jadi pakat gi ramai-ramai Neblah Ogos ni hingga 5 September pukul 9 pagi sampai 10 malam. Sempena dengan Festival Senjata Warisan Kelantan 2020 ni. InsyaAllah ada rezeki mari pula Cik Safarudin dan juga Cik Haika.
1: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Hari Gagak bersama dengan Bidik dan juga Mak Dor. Sementara lagi tepat pukul 4.34 minit petang akan disiarkan Suran Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam inilah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah. Nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Terima kasih kepada Raya Kok yang setia bersama dengan Kelantan FM. Kelantan FM ada semua. Jadi waktu ni Abang Deep bersama dengan Mak Doh. Dalam apa khabar Raya Kelantan. Sementara tu Raya Kok, Abang Deep nak berkongsi juga sempena sambutan Maulidur Rasul. Pakat mari ramai-ramai untuk ikuti dan dengar forum Ehwal Islam dengan tajuk Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kita menyuburkan rasa kasih cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi idola ikutan sepanjang zaman. Baik, diadakan pada 14 hari bulan 8, 14 Ogos 2020 ni, Jumaat malam Sabtu esok 9 malam lepas semaya isa, bertempat di Pegarenge, Kedah Pok Ni Amin, Kampung Joh Macam. Jadi boleh pergi ataupun boleh pakat pergi situ lah. Kita sama-sama mendengar ahli panel yang akan mengupah tajuk Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad. Panel yang kedua, Ustaz Muhammad Amar Fahmi Ibrahim, manakala moderator dia Ustaz Muhammad Faiz Nur Liza. Itulah kesempatan yang mana ada luar masa tu selagi lagi ramai-ramai ekok, nah, untuk sama-sama kita menghayati dan juga mengikuti forum Ehwal Islam Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lah ni pukul 4.47 minit petang. Hope mana bersama-sama dengan kita. Berkali berasuk-asuk klik dah tu. Demo-demo hop kerja sampai 3.30. Berkali ada yang sampai rumah. Ada dalam perjalanan ni. Kita harapnya dalam keadaan selamat berlaku-laku lah. Dalam kita lah klik tu lah. Hope mana atas jalan raya supaya beringat sama-sama lah. Benda juga kita harap selamat sampai ke rumah. Baik, kita dengar lagu daripada Amre Daud Bukit Abah dia kok, lagunya Pak Karo. Berapa Pak Karo tu untuk nikah kahwin?

0: masing-masing mulai pukul 12 tengah hari esok 14 Ogos hingga pukul 5 petang 23 Ogos. Putusan ini turut boleh disemok melalui aplikasi mudah alih UPU Pocket dan juga MyGov. Untuk calon yang berjaya, pengesahan penerimaan ataupun menolak tawaran kena buat melalui laman sesawang UA masing-masing start mulanya 15 hari bulan hingga 23 Ogos. Sementara bagi pemohon yang tidak berjaya mendapat tawaran boleh mengukurkan permohonan rayuan melalui UPU online bagi kemasukan ke UA. Dan permohonan rayuan dibuka selama 10 hari bermula pukul 12 tengah hari pada 14 Ogos hingga 5 petang 23 Ogos 2020 ni.
1: ID station.
0: Tu dia deh. Dekat benar ni kita deh. Tu dia kita.
1: ID. ID station.
0: ID station.
1: Sudahlah.

0: Kembali bersama dengan Cira di Biz On Air. Assalamualaikum. Selamat petang belako adik kakak pendengar Kelantan FM semua tu. Terima kasihlah sebab sudi menanti-nantikan Biz On Air kali ni. Macam biasa episod sebelum ni pun kita kecek berkenaan dengan produk tenusu. Tak lain dan tak bukan lah, kita nak kecek berkenaan dengan saudagar susu yang mana pemiliknya memang asli orang Kelantan. Memang anak jati orang Kelantan. Jadi menjadi satu kebanggaan jugalah. Dapat menaikkan ataupun kata dapat mengembangkan bisnes berasas ke produk tenusu ni. Cik Wei dia lah ni, orang yang kita duk kecek-kecek ni. Cik Wei, okey kata hari ni?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi lagi kekuatan. Allah Ta'ala bagi lagi apa tu, kecegasan.
0: Kecegasan hasil minum susu saudagar rasanya ni.
1: Alhamdulillah,
0: Okey, dan gini, kalau ikut ke susu saudagar susu ni, Syirah pun tegak juga dah. Syirah rasa macam-macam perisa dah hang Cira rasanya. Dan memang sedap, memang lemak berkrim.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Cira nak tahu juga ni Cik Wei, sebenarnya susu ni ni dia ada pilih-pilih ke orang yang boleh minumnya? Adakah semua peringkat umur boleh minum susu ni?
1: Cara umum lah susu ni terbahagi kepada dua. Satu susu A1, satu lagi susu A2.
0: Okey, gapo A1 dan juga A2 tu?
1: Okey, A1 ni susu selain pada susu lembu. Hanya susu lembu je A1, tapi ada lembu yang keluar susu A2. Selain daripada lembu, boleh katakan semua susu adalah susu A2. Sebenarnya susu A2 lebih bagus pada susu A1. Susu A2-nya terdiri daripada kambing, kerbau, unta. Lepas tu susu A1 adalah susu lembu. Kebanyakan orang aloh kepada susu. Ada setengah orang aloh. Dia aloh kepada laktosa susu.
0: Aloh tu maksudnya dia tak boleh
1: berguna. Berguna perut. Biasa dia berguna perut ke susu A2. Tapi terlalu sedikit. Tapi banyak orang salah faham, dia ingatnya dia ni berguna ke susu. Dia bukan berguna ke susu sebenarnya. Dia berguna kepada pengurusan susu.
0: Sama ada susu tu daripada haiwan apa?
1: Biasanya lembu. Ada setengah orang dia tak boleh terima susu. Ada orang dia mutoh. Waktu kita kena skip lah, nak buat macam mana. You bukan rezeki lah. Bukan rezeki you lah untuk menikmati susu.
0: Minum muka lain lah.
1: Nak buat mana tak? Rezeki masing-masing.
0: Maksudnya saudagar susu ni dah lama dah kita tahu ke, daripada 2014 mula berkecimpung dalam bidang tenusu ni. Mungkin Cik Wei boleh cerita sikit lah, sepanjang menjalankan perniagaan ataupun menguruskan produk tenusu ni, gapo pengalaman hok paling manis ataupun paling mengharukan lah sepanjang menjalankan perniagaan ni ni?
1: Kalau hok saya buat sendiri ni, kita paling suka sekali bila kita boleh tolong orang.
0: Apa tu dari segi lagu mana?
1: Daripada sore tu lemuh macam orang tua. Dia demam, tak lalu makan, tak boleh makan, nasi tak boleh makan. Harap kau cakap nak drink ais mau semua. Lah lepas tu anak dia ikhtiar, we minum susu. Susu ni makanan lengkap. Dia ada tenaga, nak susu kambing. Lepas tu dia minum tu, minum. Ada ring. Orang kata panggil ada ring. Bila ada ring boleh makan nasi. Hak tu kita suka tu. Lepas tu anak kuning, mak pok ni kak, hak mana tahu boleh kak, boleh baby kak suka mana. Tapi apabila kena jadi anak kuning, pokok kucing ilai anak lah. Nak ikhtiar juga. Nak susah lagu mana nak tunggu kuning. Jadi alhamdulillah, cari pak kita ada susu kambing. Susu kambing baru puluh. Selagi orang sakit hati.
0: Sakit hati.
1: Jadi sebenarnya banyak orang salah faham. Dia ingatnya susu kambing ni boleh sembuh sakit hati. Bukan. You sakit nyakit hati, you macam hepatitis, tetap kena ambil ubat ni doktor. Tapi susu kambing ni dia boleh boost you punya antibody you untuk lawan kumel tu.
0: Janganlah minum susu saja sampai tinggal ubat.
1: Tak boleh. Susu ni untuk boost you punya antibody untuk lawan kumel. Jadi hok mana ada nyakit hati tu boleh amal susu kambing. Tapi kita punya customer kita banyak lah sembuh. So lagi medu. Medu ni angin ni.
0: Sakit
1: hanya
0: tu,
1: Allah. Hok mana kena, dia je yang tahu. Dia bagus juga dengan susu kambing. Susu kambing. Dia susu A2. Susu kambing adalah susu yang terbaik selepas susu ibu. Nombor satu susu ibu, nombor dua susu kambing, nombor tiga susu ikan paus. Macam mana nak ambil, fikir sendiri.
0: Payuhlah
1: susu ikan paus.
0: Pani Cik Wei buat susu ikan paus lah. Payuh nak panggil Cik Wei duk mana duk laut. Duk ikan ikan paus. Payuhlah, tapi tak apalah.
1: Tapi ranking dia pun duduk nombor tiga, bukan nombor dua. Nombor dua susu kambing. Nombor ni orang duduk gila susu kuda. Dia duduk nombor 7.
0: Lagu tu lah.
1: Susu tu pun duduk bawah. Sebab tu Rasulullah, dia minum susu kambing. Dalam syurga, kenapa dalam syurga ada? Syurga dia ada sungai Arak. Dia ada special. Sungai susu. Masya Allah. Tuhan bui kita, tak masuk syurga lagi. Boleh minum dah. Air dalam syurga. Salah satu dia apa? Susu. Jadi hagak iya.
0: Jadi maksudnya
1: bagi.
0: Begitulah banyak sebenarnya khasiat susu ni deh. Tapi kita ni kena kreatif lagu mana untuk menghasilkan susu yang boleh diterima oleh semua orang.
1: Alhamdulillah. Dia jadi rasa ngelah saya nak oyak. Situ nak share. Pada 2023 kita dianugerahkan sebagai peternak jaya negeri Kelantan. Alhamdulillah. Oh tu memang ni kita rasa macam mana macam tak percaya pun ada. Peternak rumina.
0: So maksudnya waktu tu dapat anugerah tu pemilihannya tu dari segi aspek gapo dia tu cewek?
1: Daripada aspek genuine. Genuine yang you buat. Bukannya you beli kambing ramah-ramah, lembu ramah-ramah, kabar-kabar tak ada dia menjual. Dia tak. Kita breeder sendiri, kita keluar sendiri, kita keluar sendiri hasil. Dan hok mana kambing ataupun lembu yang jantan kita boleh jual sebagai kambing akikah. Kita boleh jual sebagai daging halal, daging yang berkualiti. Bukannya minta maaf kata dah, bukan kita ambil daripada luar, duduk sini lepas tu kita jual.
0: Ni semua kita pego dan kita produk tu kita sendiri buat.
1: Tanah air kita.
0: Jadi kan dalam banyak-banyak lah deh. Ramai-ramai customer mesti jugalah deh selit juga feedback hok negatif ke ataupun kritikan lah daripada pelanggan. Jadi kalau benda-benda gitu lagu mana Cik Wan menghadapinya? Bila ada pelanggan mungkin ada ada ataupun tak ada langsung kritikan daripada pelanggan Cik Wan sendiri.
1: Biasa hok kritik sayurnya biasanya hok mari dia kata susu punah. Susu punah. Lepas tu kita akan tanya balik. Biasa orang mari pak kita sini kalau dia minum susu segar kita akan bagi dulu sebotol dia minum. Sebenarnya susu hok dia beli dengan susu hok dia minum adalah batch yang sama. Biasa dia kata, susu ni masal. Kita pun kata, masal. Kita dalam kepala kita, kita tahu dah apa. Sebabnya dia jalan kata gitu dah.
0: Dia tak terus masuk dalam peti sejuk lah.
1: Jadi punah. Jadi punah. Itu lah, biasanya kita akan bagi juga. Balik, ganti rugi, tak ada masalah. Sebab kita kira sebagai sedekah lah. Tapi dia akan beringat balik lah.
0: Jadi kepada, maksudnya bila kita beli susu ni, kita kena ingat. Bahawasanya dia tak tahan lama. Mana-mana, lagi-lagi kalau yang tiada campuran. Jadi kena cepat-cepat beli, patut masuk dalam peti ais lah.
1: Ya, betul.
0: Jadi gitulah apa dengan semua berkenaan dengan cerita saudara susu kita ni berkenaan dengan produk berasaskan susu. Dan untuk hari ni setakat ni sahajalah kita bersama dengan Cik Wei berbicara berkenaan dengan produk tenusu. Nanti lepas ni kita akan ada lagi, kita nak tanya juga selain daripada susu ni, Cik Wei ni dia ada banyak lagi ke produk lain ke? Tapi tak apa, jangan lupa nantikan kami di Biz On Air esok. So hari ni setakat ni dulu, kita jumpa lagi adik kakak semua. Assalamualaikum.
2: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh? Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Galik weh, dengar kecik Kelantan. Tergelar gaik, timbul semula. Aduh, yak kelih botan. Cokek sikit, suka hilang. Besok ngoti gege rata. Gata glebek ketik tunga. Pakat jagolah weh bahasa kita. Jeligo molek, bila dengar. Tawa hebat kuah laso. Ike selayan, ucap kesi. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek kira, mari berkosi. Huh, merah merah bekok mata. Ukah motel je tak yulah. Rampai budaya kayonyo bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa, menjadi kalam berbicara mesra. Betapa kayanya bahasa kita sebagai penyambung lidah pendita, segalanya terhimpun dalam rampai budaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik kakak, hari ni Mak Do marilah deh. Ha, alik petang Mak Do mari. Dan untuk hari ni, hari Khamis 13 Ogos 2020 bersama dengan 29 Safar 1448 Hijriah, Mak Do bersama dengan Tuan Haji Muhammad bin Harun, Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum Tuan Munshi kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, nampak kau semak hari ni.
1: lepas ni minah ya.
0: Tapi kalau apa nama ni, nak jaga kesihatan, air sejuk sudah lah ni. Tapi kalau kita sebut air sejuk ni, orang tempat kita tahu dah dia. Air sejuk tu adalah air masuk, air mineral lah. Kalau misal kita pergi luar Tuan Munshi,
1: macam-macam nama ada. Air mati lah.
0: Oh, air mati ada juga?
1: Oh, air mati. Dia panggil air mati lah.
0: Belum mana tu sebut air mati
1: belum,
0: tu?
1: Belum utara dia guna air mati.
0: Oh, tapi air mineral lah. Air kosong lah.
1: Air kosong lah. Panggil air mati.
0: Oh, gitu deh. Mak ada baru tahu kita ni duk air sejuk. Air sejuk deh.
1: Air sejuk.
0: Okey. Jadi Tuan Munshi mari untuk hari ni, supaya sekala lah akan berkongsi berkenaan dengan bahasa kita. Kayanya bahasa. Jadi untuk hari ni silakan Tuan Munshi. Permulaannya.
1: Okey, terima kasih Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni mari dengan baju hitam.
0: Ha, tu kata kau semak tu. Baju hitam juga.
1: Jadi selamat petang adik kakak, selamat bersiaran dan selamat bersua kembalilah di apa ni dipanggil di alam maya ada deh. Slot melalui slot kayanya bahasa kita segmen akak ada dak? Berapa tahun dah Mak Do kerja ada?
0: Kalau nak capur dengan dengan hok-hok gapo sambil dia dulu, kontrak dulu.
1: 20 lebih dah.
0: 2007.
1: Start. 2007 maksudnya 19 tahun.
0: Oh, tak sampai 20 lagi deh.
1: Oh, tak sampai lagi ada ni. Tak sampai. Akok ni lama dah akok ni.
0: Akok lama lagi.
1: Oh, 20 dalam 27 28 tahun akok ni. Tapi rencangnya kita ni 20 tahun lah.
0: 20 tahun?
1: Oh, 20 tahun rencang kita ni. 21 ada.
0: 21 untuk tahun ni.
1: Dia mula 2005.
0: 2005.
1: 2005 dia mula. Jadi Alhamdulillah lah rencangnya ni sampai ke saat ni lah, ke tahap ni lah mana dia. Ni hasil pada apa ni, kerjasama pihak Kelantan FM dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur lah. Dia hak penting sekali ni, macam orang main bola jugalah, penyokong yang kedua belah tu, rumah yang kedua belah tu. Kalau tak ada adik kakak, rencangnya kita ni tak ada sambutan. Rencangnya kita ni apa ni, tidak akan ke udara lah. Kerana adik kakak selalu memberi apa ni, sokongan, sambutan hangat. Pasal yang pertamanya, apabila kita dengar rancangan kita ni, kayanya bahasa kita ni, dia macam kita mengimbau kembali kenangan kita dah. Masa-masa dulu dah kita sayang kepada bahasa kita ada ni. Jadi ambo dengar Cikgu Loh kokok mana pun selalu duk becek dengan Cikgu Loh. Apa ni, apabila kita bersiaran tu, kalau boleh kita hangatkan rancangan kita ni sehingga apa rancangan kita ni terus diminati oleh masyarakat kita orang Kelantan lah. Kalau satu waktu dulu Mak Do, rancangan kita ni sampai ke peringkat antarabangsa Mak Do. Pernah kita menerima pemanggil dari Jepun.
0: Tapi orang Malaysia lah.
1: Tapi orang Malaysia lah, orang Kelantan duduk sana. Pernah kita apa ni, mendapat panggilan dari Ireland. Pernah selalu kita mendapat panggilan dari Mekah di Arab Saudi dan sebagainya. Kan maksudnya rancangan kita ni telah menembusi pesadaran antarabangsa.
0: Betul.
1: Jogi peringkat antarabangsa. Dan apa ni, syukur Alhamdulillah, rancangan kita ni kalau kita sebut di negeri Kelantan ni kebanyakan orang tahulah bahawa rancangan kayanya bahasa kita di Akok Kelantan ni memang apa ni selalu bersiaran di radio lah. Sehingga kita kalau kita pergi mana-mana pun dia orang apa ni, orang tu bertanya, dia kata aja dengar aja suara ni. gitulah mak deh.
0: Cek suara ni.
1: Cek suara dok. Jadi ambo mengucapkan selamat beristirahatlah kepada adik kakak. Pada hari ni, pada waktu petang komis ni, Walaupun nampak sibuk juga di jalan raya tu, Mak Doi, belah-belah mari saat ni tu. Oh, nampak sibuk juga.
0: Tu tak cuti sekolah lagi tu.
1: Tak cuti lagi tu. Oh, kebetulannya apa ni sekarang ni, waktu sekarang ni lah. Asar dia awal sikit Mak Doi. Dan semaya asar rumah. Tapi naik lebuh raya tu kena pecut lah sikit Mak Doi. Kalau semaya di apa ni surah Kelantan FM ni. Hari ni 13 bulan 8, hari yang ke 225, tinggal 140 hari lagi untuk tahun ni ada deh. Dan untuk bulan Islamnya, kita insya-Allah kita akan masuk bulan Maulud bila hari ni, esok ke ada?
0: Hari ni 29.
1: Dia 15 hari bulan masuk asalnya. 15 hari bulan tu hari ni 13, 14 lusa.
0: Lusa.
1: Lusa akan masuk bulan Muharram. Apa ni seperti biasa lah Mak Doi. Bulan Muharram bulan Rabiul Awal. Seperti biasalah bulan tu, bulan Maulud lah kalau kita orang Kelantan kita ni kata makan Maulud.
0: Makan Maulud.
1: Makan Maulud.
0: Moga awak makan ni bulan tu.
1: Okey
0: jepuk gigi rumah.
1: Dia makhluk ni jadi sahur makna ni. Sebenarnya bukan dari segi sebutan dia, bukan makhluk, dia maulid.
0: Maulid
1: Rasul. Maulid ni maksudnya hari kelahiran, ulang tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dek kita makhluk lah. Makhluk. Makali kena dengan makhluk kita.
0: Nak mudah. Kalau maulid-maulid ni serang macam belik lidah sikit.
1: Apabila masuk pula makhluk, kalau jamnya dulu, Mak Doi. Dia taruh beras tu. Dia taruh padi tu. Dia panggil padi baru, Mak Doi. Padi baru ni maksudnya padi yang baru diketam.
0: Baru ambil lah.
1: Dia simpan, dia ketam. Lepas tu dia tumbuk, dia kisar ataupun. Lah. Dia padi macam puluk, Mak Doi. Dia macam puluk padi baru ni. Comel lah maksudnya. Gak makan pula dengan gulai kedarak pula. Allah
0: sedaknya.
1: Lah.
0: Sedaknya. Kita dah ambil hok ni. Buku saya tak tahu tahun bila.
1: Jadi tua muda, kecil besar, orang miskin, orang kaya bila masuk bulan Maulud ni, bulan kesukaan bagi mereka lah. Bulan kesukaan kerana boleh katakan berkatuk tangga lah. Berkatuk tangga ni maksudnya dari tangga ke tangga lah buat maulud tu. Tidak besar kecil lah. Apa ni kalau gitu, kalau tidak pun dia pakat ramai-ramai deh. Tu bagusnya. Baik, itu segala pengenalan kita ada deh. Nak masuk berita Dewan Bahasa dan Pustaka sikit. Zaman Loni ni Mado eh. Dia panggil zaman cabaran baharu. Zaman arus kehangatan media sosial tu. Menimbulkan tanggapan yang salah tentang Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia kata Dewan Bahasa dan Pustaka ni waktu bikom gitulah dia kata bagai cetok-cetok buk. Gitu je. Tetapi kita tak sedar bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka sebenarnya menjalankan banyak transformasi berkaitan dengan cabaran baharu ni dok. Dekat cabaran lo ni ada AI. AI tu kecerdasan buatan ada di. Big data ada di. Big data tu data raya dok. Medsos lah deh. Lepas tu ada pula dia panggil lo ni ke. Dia panggil gapo mado? Pempengaruh dan ada di.
0: Influencer
1: deh. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka sebenarnya Mak Do dalam dia tu sebenarnya telah menyahut cabaran transformasi ni Mak Do. Misalnya kalau berkaitan dengan apa dia berkaitan dengan AI dan foto utama apa ni Dewan Bahasa dan Pustaka, kita telah mengeluarkan foto kamus Dewan Bahasa secara digital. Tarik kamus DBP. Dia akan tubik apa ni kamus digital Dewan Bahasa dan Pustaka. Tubik lalu ada. Jadi kita tidak beratlah mana kalau nak cari istilah-istilah tertentu berkaitan dengan bahasa kita. Tak payah. Lepas tu kita ada aplikasi mudah alih. Dia panggil buku teks digital interaktif. Adik-adik duduk di sekolah nak tengok buku teks lah. Misalnya buku teks kita ni hilang, kau tak tahu tak mana kau. Kita bergolong ni boleh bawa telefon tu di sekolah tu. Atau duduk asrama dan sebagainya, taik di Google Play Store tu tengok buku teks digital interaktif. Dia akan tubik. Pilihlah buku gapo kita online tu, kita akan jumpa dalam tu. Ah, tu yang kedua. Yang ketiganya, kita dalam zaman sekarang ni, dia panggil gerban kata PRPM. Semua istilah tu ada dalam tu. Taik gerban kata PRPM, istilah tu ada dalam tu. Yang keempatnya, kita ada jendela DBP. Ha, ni zaman transformasi juga ni ada. Jendela DBP ni maksudnya penerbitan kita secara digital. Majalah ada dalam bentuk digital. Apa ni, buku-buku teks dalam digital. Dan dewan apa ni, dia kita taik saja portal jendela DBP. Kita taik di Google tu. Jendela DBP dia kata bahan-bahan yang kita nak secara digital. Maksudnya majalah Dewan Siswa ko, Dewan Masyarakat ko, ada secara digital ada. Di media sosial juga kita learn ni pula pempengaruh bahasa pun ramai ada. Kita telah menggunakan pempengaruh apa ni bahasa. Orang-orang sastrawan negara pun jadi pempengaruh bahasa. Orang bahasa juga menjadi pempengaruh bahasa. Jadi menyahut cabaran untuk tarik generasi Z ni. Gen Z ke dia panggil? Nak tarik generasi Z ni untuk meminati bahasa kita, maka pelbagai hidangan yang telah kita sediakan, yang saya sebut tadi, portal kamus dewa, aplikasi mudah alih, gerban kata PRPM, jendela DBP, media sosial dan pengaruh dok. Macam-macam kita buat supaya bahasa kita ni terus hidup, segar dan diminati ramai. Gitu ada deh. Seterusnya ada, tak masuk maudud lagi deh.
0: Maudud kita hari ni.
1: Tak masuk lagi deh. Kita nak betulkan yang biasa dan biasakan yang betul.
0: Yang betul.
1: Kita kadang-kadang ada terkeliru antara penggunaan beberapa patah kata. Contohnya, penggunaan apa dan bila pula kita nak guna apa-apa. Dia ada deh, ada beza tu. Jangan kita keliru. Kita keliru nak guna perkataan mana.
0: Mana-mana?
1: Bila pula nak guna mana-mana. Ada. Kita keliru nak guna perkataan siapa. Bila pula kita nak guna sesiapa ataupun siapa-siapa. Kita keliru nak guna sama ada bila ataupun bila-bila. Jadi dua perkara ni sangat berbeza dari segi fungsi dan peranan dia dalam bahasa. Nak sebut bahawa perkataan apa, mana, siapa, bila tu kita panggil dia kata tanya ada. Kata tanya ni hanya wujud dalam ayat tanya ada. Jangan kita ayat kita ni, kan ragam ayat kita ni dia ada empat ada. Ayat tak ayat penyata, ayat tanya, ayat seru, ayat kehendak. Dia ada empat ragam bahasa kita ada. Jadi dalam ayat tanya, dia akan gunakan kata tanya tadi. Apa? Okey? Mana? Siapa? Bila? Ada.
0: Itu ayat tanya.
1: Ayat tanya. Kita guna dalam ayat tanya. Apakah barang yang kamu beli? Apa dia? Manakah rumah kamu? Siapakah ayah kamu? Bilakah kamu akan balik? Jadi kita guna dalam ayat tanya. Jangan guna dalam ayat lain. Ayat tiga lagi tu. Kalau kita guna dalam ayat apa ni, dalam ayat penyata, kita guna dalam ayat seruan, kita guna dalam ayat kehendak, dia jadi salah ada. Kerana kata apa, dia akan bertukar menjadi apa-apa apabila kita guna dalam ayat penyata. Kita guna dalam ayat kehendak, kita guna dalam ayat seru. Misalnya kita kata gini, ayat kehendak dah. Pilihlah apa-apa yang kamu berkenan. Jangan kita kata pilihlah apa yang kamu berkenan, dia jadi salah.
0: Apa-apa tu maksudnya ikut suka.
1: Ikut suka maksud apa-apa tu kita panggil kata ganti nama tak tentu. Dia panggil kata ganti nama tak tentu. Sama juga dengan mana. Kita jangan guna mana dalam ayat tiga tadi. Ayat penyata, ayat seru dan ayat kehendak. Jangan guna tiga tu. Kalau kita guna dia jadi salah. Misalnya kita kata pilihlah mana yang kamu suka. Salah. Ada. Kena guna, pilihlah
0: mana-mana
1: yang kamu suka. Baru jadi betul. Kita kadang-kadang kita tidak tahu peranan antara mana dengan mana-mana ni. Kita guna gitu lah, Mada. Jadi kita kena hati-hati. Yang pertama sekali, kita kena kenal dulu
0: ayat tu.
1: Jenis ayat, ragam ayat tu. Ragam ayat ni ada empat, kena ingat balik tu. Ayat penyata, ayat tanya, ayat seru dan ayat kehendak. Dia ada empat tu deh. Jadi kita kena ingat ayat kita guna apa, apa-apa tu dalam bentuk mana, dalam ayat mana, dalam ragam mana. Begitulah juga dengan siapa, dengan sesiapa. Lagi tu juga lah, Mada deh. Cumanya, hak akhir sekali saya nak sebut bahawa kita mesti boleh bezakan kata nama tak tentu, kata ganti nama tak tentu ni, bila kita nak guna apa-apa dan bila kita nak guna mana-mana. Apa-apa ni kita boleh gunakan dalam untuk benda yang ada. Contohnya senaraikan apa-apa keperluan yang perlu dibawa. Itu benda ada deh. Tetapi bagi mana-mana, dia boleh hadir untuk menerangkan orang, untuk menerangkan benda, untuk menerangkan apa ni tepat. Boleh berlaku. Contohnya gini, Mada. Kalau untuk menerangkan orang, kita kata, pilihlah mana-mana lelaki calon tunanganmu.
0: Sedap gitu.
1: Jangan pula kita kata, pilihlah apa ni mana lelaki. Tak boleh. Jadi, maksudnya mana-mana boleh digunakan untuk orang. Dia beza dengan apa-apa tadi. Orang pun boleh guna, benda pun boleh guna juga. Contohnya, sila serahkan mana-mana dokumen yang berkaitan. Itu benda. Tepat pun boleh juga, Mada. Pilihlah mana-mana kawasan yang kamu suka. Itu tepat. Jadi gitu, Mada. Kena boleh bezakan apa-apa dengan mana-mana. Maksudnya, apa-apa dia khusus untuk benda. Manakala mana-mana dia lebih luas penggunaannya, untuk orang pun boleh, untuk benda pun boleh, untuk tempat pun boleh. Jadi kita kena faham gitu. Apa yang lebih penting dalam apa ni isu bahasa ni, Mada? Kita kena betulkan biasa kita guna tu dengan cara kita, yang pertamanya kita mengenali dulu pak ragam ayat tu, supaya kita tidak tersalah guna apa dengan apa-apa tadi. Mana dengan mana-mana tadi. Formulanya sebenarnya, apa guna dalam ayat tanya.
0: Sahaja.
1: Mana guna dalam ayat tanya sahaja. Siapa guna dalam ayat tanya sahaja. Bila pun guna dalam ayat tanya sahaja. Manakala ayat lain, hak tiga lagi tu, kena gandakan dia. Apa jadi apa-apa. Mana jadi mana-mana. Apa ni, siapa jadi siapa-siapa ataupun sesiapa, bila jadi bila-bila. Tu formula ni, Mada. Rupa-rupanya bahasa ada formula juga.
0: Sebab itulah kadang-kadang pening juga deh nak buat ayat tu. Karangnya ke apa kalau kita tak faham basic gini.
1: Okey. Kita nak masuk mauduk kita ni. Masa lama kal dah ada deh. Kita masuk mauduk kita, tema kita nak mula minggu ni, tema kita, Mada. Sepatah kata aneka cerita.
0: Tak ada apa.
1: Kita nak baru tema kita. Sepatah kata aneka cerita. Maksudnya apa, Mada? Kita akan beri satu patah kata yang biar dia cerita tu untuk menjelaskan perkataan tu dengan macam-macam sebuah aneka cerita. Kita nak jelas tu biar dia cerita. Kita tak si video penerangan buku kamu, penerangan tak si. Biar dia cerita lagu mana keadaan yang boleh menimbulkan apa ni maksud tu. Biar orang cerita, baru faham. Maksud tu hasil daripada cerita kita. Jadi perkataan pertama hari ni, Mada, saya nak ambil perkataan seliboh.
0: Kali pertama dengar ni.
1: Kali pertama. Dia ada cerita ni, dia sebalik seliboh ni. Pasal kita selalunya kita boleh faham perkataan tu melalui cerita-cerita. Jadi, insyaAllah kita akan bincang dengan adik-kakak. Adik-kakak lah buih sumber sarai dia. Cerita di sebalik perkataan seliboh ni.
0: Boleh telefon dua tali 743-3858 ataupun 748-8030. Kita boleh ambil dari Tuan Munshi?
1: Boleh, silakan.
0: Okay, hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mak Teh, Musi dan Mak De.
1: Ya, selamat Teh. Cik Dah ke?
2: Ya, saya Musi.
1: Alah, suara segok-segok basuh ni.
2: Segok basuh pasal panas Musi eh.
1: Oh, panas ni.
2: Panas hal itu. Panas batuk sikit ni.
1: Panas diri ya. Kau lah ke mana tu?
2: Tak
1: makan
2: Musi ni
1: ya. Tak
0: makan ni? Pulak dah.
2: Tak ada lah tu.
1: Tak makan tak ada.
0: Aku tak berani.
1: Acik Raya cerita sikit, ada kau cerita di sebalik perkataan selibuh?
2: Alah, ni begini mesti. Alah, budak ni nak pakai kain selibuh lagi ke mana tu lah.
1: Oh, pakai kain selibuh.
2: Kain dia pakai labu dah selibuh jadinya. Selibuh, bubah selibuh.
1: Pada
2: salah tu pula.
1: Selibuh gitu ni?
2: Selibuh lah pakai kain labuh ni.
1: Oh, budak lah ke mana pakai selibuh?
2: Ya pakai kain selibuh, rumah rebah sikit lagi kalau tejak ucur kain tu.
1: Budak lah ke mana yang beri pakai selibuh ni?
2: Budak lah ke mana bila air. Hari pagi je lah orang je. Dia ambil kain tu lah ke apa, dia boleh pakai kat tejak ucur kain tu. Mereka kata selibah tu. Selibah tu punya rupah sangat. Bila pakai kain tu selibah.
1: Tidak buka. Gak jamil lo ni. Cik Dah orang pakai kain pun tak pandai lah mana.
2: Ya sangat tu selibah.
1: Punya sipu tak kena lah. Macam-macam ada. Ada ambo jumpa anak tino ambo nya kilah kain.
2: Allah. Oh, tak kena no punya kilah juga kain. Tak boleh jatuh kilah.
1: Tak selibuh gua no. Nya selibuh dah tino kilah kain ni. Ha.
2: Dia tak kenal ke selibuh orang tak pandai sik pulah kain ni. Dia hanya ke turun keluar ke kita tahu tu hata. Mu siapa kain tu di anak tu hata di anak tu bukan kita pakai tu pakai tiga ujung dia. Benda selibuh kain tu.
1: Selibuh kain tu dah ni.
2: Selibuh.
1: Okey, terima kasih Cik Dah.
2: Lagi musim, maaf saya.
1: Ya.
2: Ada juga orang kecek selibuh ni.
1: Ada juga orang selibuh ni?
2: Selibuh. Tak ada musim tu. Saya buat lah selibuh mu.
1: Kegitu, kegini tu.
2: Terima kasih musim.
1: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Dah dia itu dah tu. Dia tebah dah hutan tu.
0: Dia ayat penuh dah tu. Cerita penuh dah.
1: Cerita tapi tak jelas lagi. Dia kau lama kau jelas. Orang mari banyak cerita dia kau jelas. Saat ni dia cerita budak baru. Budak pakai kain tak kena. Jadi sepak lah. Jadi reboh lah. Jadi selibuh dah tu. Okay.
0: Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Suli.
3: Ya.
0: Okay.
1: Pak Suli balik dah kau?
3: Duduk lagi, duduk bacot lagi ni. Mata lagi nak balik lah.
1: Duduk bacot lagi. Lagu mana cerita selibuh? Ada cerita kau di sebalik selibuh?
3: Ada
1: tu, Eddie. Cerayak cerita kan sikit.
3: Bapa mu ni jalan pun selibuh. Macam duduk no, gitu tu.
1: Dia lagu jalan lagu mana tu kaki? Lagu mana tu musing lagu mana kaki ha?
3: Mananya selibuh ni, mananya kaki tu kita kata tapak tu tidak kena lah, tidak kena.
0: Tapak tidak jijak tanah.
3: Bukan tak jijak tanah.
1: Tak jijak.
3: Jadi macam kita kata
1: cakleweng kan kau.
3: Selewet tak teratur
1: molek. Selibuh-selibuh ni tak teratur lah.
3: Tak teratur.
1: Dia jalan poteng.
3: Betul-betul.
1: Orang
3: bapun mu ni jalan pun
1: selibuh. Selibuh ni. Selalunya orang lagu mana Pak Suli yang boleh jalan selibuh?
3: Selalunya kalau jenis lagu ni kat jenis. Bahasa jenis hak dah. Nak kata bola. Aku kata tidak
1: kan.
3: Baca di sini hak itu sekian lah. Tidak. Orang panggil. Nak panggil. Buat ayat. Nak suruh ke jenis lagu ni kat jenis. Baca jenis hak dah. Nak kata. Aku kata tidak kan. Baca di sini hak itu sekian lah.
1: Tidak.
3: Orang panggil. Nak panggil. Buat ayat. Nak. Suruh orang tidur. Apa ni bimbel aku orang marah ni. Ayak juga. Suruh ayak manis sikit lah. Aku duduk orang kat. Bimbelnya marah.
1: Ya. Kita guna kata selibuh dah ni.
3: Kita guna kata selibuh.
1: Lebih manis lah. Kalau Pak Suli nak rayak sana ni. Amo tahu dah Pak Suli nak rayaknya. Tapi jala juga dah tu.
3: Ya lah.
0: Okey.
1: Terima kasih Pak Suli.
0: Terima kasih banyak Pak Suli.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ha, itu selibuh.
0: Selibuh deh. Kak Rosidah kata kita sokmo guna pakai kain selibuh. Budak tak pandai pakai kain.
1: Oh.
0: Dia yak kau budak lah.
1: Ya, ya, ya.
0: Bukan dia pakai selibuh.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
0: Okey, hello.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa khabar Musi dan Mado?
1: Baik, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, kayaknya bahasa kita.
1: Terima kasih Pak Makwi.
4: Sama-sama.
1: Kita petai-petai komis ni dengar suara-suara Pak Mak, suara Pak Suli. Kalau tak amboh ke kalau lama tak bersiara ke rasa rindu selalu kau buat semua apa.
4: Kau apa ni? Kau tak apa dengan saya pun.
1: Ya, ya, ya.
4: Kalau lama tak dengar suara musik kan rasa rindu.
1: Ya, ya, ya. Pak Mak eh.
4: Ya, ya, ya, ya.
1: Ada cerita kau di balik perkataan selibuh ni?
4: Ada cerita di balik perkataan selibuh ni.
1: Ha, cerita lah kau mana.
4: Ya, selibuh-selibuh ni jalan ni.
1: Jalan ni?
4: Jalan bapa mungkin lembut selibuh gitu tu.
1: Oh.
4: Kalau kau kata segawi.
1: Di atas jalan ni. Kat Cedah tadi dia rakyat bodoh. Bodoh pakai kain tak kena.
4: Dia boleh jadi juga.
1: Kih dia pakai kain tak kena. Ya jadi jalan selibuh tu.
4: Dah. Ni jalan selibuh ni dia tak apa segar lah. Dia sakit lah. Macam dia turun demel kata pun nak peruk ke.
1: Ya, ya, ya.
4: Jalan pun selibuh. Jalan tak betul jalannya.
1: Oh, gitu ni.
4: Dia jalan mana? Dia lebih kurang Uyuh Hayan lah.
1: Uyuh Hayan ni?
4: Lebih kurang tu lah. Jadi betul lah jalan jalannya.
1: Ya, ya, ya, ya.
4: Bapa aku tak membuat sibuk jalan ni. Kau tak segar habis. Tak kedua ni.
1: Okey. Terima kasih Pak Mak Wey.
4: Okey, sama-sama. Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ramah lagi sahabat kita Mak Do. Duduk komen dalam Facebook langsung tu. Lepas tiket dia kata selibuh wah ni. Selibuh wah dia kata. Ada penguat dia belakang tu ni.
0: Tuan Munshi baca hak pelik Kelate Miza tu.
1: Hak mana eh?
0: Bawah-bawah. Dia baru masuk komen.
1: Dia kata assalamualaikum ada dengan Munshi. Ambo tertarik kosong kata hak Munshi pakai tadi. Sumbang saran. Lama benar tak dengar. Tapi tak ramah hak tahu deh.
0: Sumbang saran. Mak ada pun kerja juga saat ni dengan Tuan Munshi sebut sumbang saran tu.
1: Ya, yeah, sumbang saran. Sumbang saran ni maksudnya apa ni... kita beri cadangan, kita beri pendapat, pandangan kita. Itu dipanggil sumbang saran.
0: Yeah. Okey, kita sambung semula. Hello.
5: Hello.
0: Ya, siapa ni?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ada orang suruh kita jauh tu.
1: Radio tu.
6: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia?
6: Dari Bunukayu.
1: Siapa tu? Tak dengar molek ni.
6: Cesu dari Bunukayu.
1: Cesu dari Bunukayu. Oh, dekat Ning je.
6: Ya, dari belakang
1: je. Oh, dari pukat mari sin Ning.
0: Buat dari konti lalu. Okay.
1: Ya.
0: Masih lagi dengan selibuh ni?
1: Ha, selibuh lagi. Ada cerita ke Cesu eh?
6: Sibuh ni maknanya orang jalan tu, orang jalan tak betul, dia tak sihat kan, kuruh sikit kan. Dia itulah. Dia kuruh ke jalan berselibuh kaki, apa ni kaki dia jalan, tunggu ke atas, tunggu ke jam.
1: Tu lagu tu. Maksudnya selibuh ni dia, ya.
6: Dia kuruh jalan berselibuh lah.
1: Pada lupuk belaga
6: sama
1: pada lupuk. Gitu. Oh, selibuh deh.
6: Selibuh ya.
1: Jadi perkataan selibuh ni ada kaitan dengan cara berjalan lah dia ni.
6: Cara berjalan, cara berpakar. Kadang-kadang cara berkecek pun ada juga.
1: Ada juga deh.
6: Ada juga.
1: Luah perkataan selibuh ni.
0: Kalau orang kecek tu lagu mana?
1: Lagu mana Cik Su?
6: Orang kecek tu dia
1: kecek ikut dia. Selibuh juga. Kecek
6: berselibuh gitu.
1: Ngapu kau? Tidak ngapu tak?
6: Ya, dia ngapu lah.
1: Ngapu ni. Alah. Okay. Terima kasih Cik Su.
6: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Cik Su kita. Kita nak ambil lagi hak selibuh ni?
1: Boleh-boleh kita. Kalau ada masa, kita ambil lagi ada.
0: Hello?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
5: Ni? Ni Kak Amah ni.
1: Kak Amah. Allah.
0: Kak Amah tege.
5: Ya.
0: Okey, selibuh Kak Amah.
1: Kak selibuh, selibuh.
5: Selibuh ni macam tidak senonoh lah. Baca kain kau contoh dia senonoh dari segi pemakaian, dari segi percakapan, dari segi perbuatannya tidak senonoh lah kalau selibuh ni.
1: Acu-acu ada cerita kau di sebalik selibuh ni.
5: Selibuh.
1: Pasal tema kita, satu patuh kata aneka cerita.
5: Kecik dia selibuh lah. Percakapan dia selibuh lah.
1: Kecik ni, Kak Mahal tuju ke kecik ni?
5: Kecik. Kecik kalau aku bahasa Kelantan, kecik selibuh lah. Tak senonoh lah.
1: Oh gitu Kak Mahal deh. Okey, terima kasih Kak Mahal.
5: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey.
1: Kalau ada masa, ada masa lagi Kak Mahal.
0: Ada lagi. Oh, banyak
1: ada
0: lagi.
1: Ada lagi, ajak nak masuk so kata lagi.
0: Masuk hal lain lah.
1: Ya hampir sama ada.
0: Okey.
1: Selehing ada.
0: Selehing.
1: Tak ada selibah ni.
0: Selibah. Ni Selehing pula.
1: Selehing pula dah.
0: Kita ambil pemanggil. Untuk Selehing. Hello.
1: Ada cerita kau di balik Selehing.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Bahasa kita.
1: Terima kasih.
7: Kasuh kita. Terima kasih.
1: Yo. Saat ni selibuh kasuh.
7: Yo.
1: Amu waktu bit Selehing pula ni. Ada cerita kau Selehing ni.
7: Okey, ni macam Selehing. Tapi macam kita kecek bukan. Untuk Selehing tu kecek dengan orang tu Selehing. Tiwa kira macam orang kata.
1: Pula tadi bak jalan pakai kain.
7: Ini Selehing.
1: Selehing ni bak bak kecek.
7: Jalan so kaki okey macam jalan tu jadi Selehing. Selehing kaki.
1: Selehing. Selehing kaki juga?
7: Selehing kaki. Selibuh tu macam jalan macam tak betul. Selibuh jalan macam kita. Tak sepetih bukan jalan agak berselibuh. Kalau Selehing agak macam jalan agak kedah kaki tu Selehing lah kaki. Macam kecek pun macam itu kecek agak Selehing. Kecek dengan orang tu kan. Jadi kita kecek dengan orang tu agak Selehing tu. Kecek dengan dia tu Selehing.
1: Selehing ni? Gitu Kak Sa ni. Okey, terima kasih Kak Sa.
7: Sama-sama. Assalamualaikum.

0: Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Puan ni eh.
1: Puan ni lebuk buku.
2: Allah lamanya tak manggil kita.
1: Lama tak manggil cikgu.
2: Allah, kita ajak nak pergi sekali lagi. Dah lama tak jumpa ni.
1: Oh, lama. Ya, tak mak boleh mari sekali lagi. Sebab tukar duit di ketukar kutuh ni.
2: Boleh kita pergi eh. Puan ni
1: eh. Amat gambar cikgu nak ada rumah kau dah?
2: Ada. Puan ni.
1: Ya.
2: Slehing ni lagu mana? Slehing.
1: Ni amu rasanya kan dia pakai kain labuh eh.
2: Oh, selak kain labuh ni.
1: Apa kain labuh? Oh. Ibu pun ya kain labuh juga.
0: Oh, supo.
1: Slehing pun kain labuh juga. Gitu lah.
2: Oh, supo. Kau dua tu slehing dengan selibuh tu?
1: Supo, slehing dia. Slehing.
2: Amu rasa pun lain je cerita ni.
1: Dia tahu, apa kata selibuh ni, pakai kain labuh.
2: Ha.
1: Kalau selibuh ni, nak mana cara nak buat tak kena tu. Ha,
2: ai mudah kalah buat dia.
1: Alah, kena alah. Kalau orang nak macam ni.
2: Okey, terima kasih buat ni, wey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni ada komen daripada Muhammad Azra.
2: Oh, dia kata gap apa dia?
0: Slehing kecek tak betul stesing. Slehing.
2: Lobat tiket dia kata slehing dia salah kecek atau salah
0: anggota.
2: Oh.
0: Slehing ni.
2: Oh.
0: Okey. Hello. Hello.
2: Sudahlah.
0: Kita terahok lain. Hello.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Sahabatku. Ya, terima kasih sahabatku.
3: Ya.
0: Aduh, kalau sebut sahabatku gitu kan mak ada teringat cerita ni Jepun.
2: Apa ni, Pak Yai?
3: Yo.
2: Hari ni amu waktu bib berkata es leboh lepas tu selehi. Sebenarnya kalau amu waktu bib lagi kau pening rasa ni.
3: Iyalah.
2: Dua ya dulu.
3: Dia tu kata kedo.
2: Pok ni sakat siapa ke akak dera putih pok ni.
3: Yo selehi ni kan ha. Kita gak punya apa dia tak serupa. Punya apa dia tak sama.
2: Yo.
3: Orang kata patut peti. Orang kata patut ni. Ah, selehir ni tu.
2: Maklumat tak sama.
3: Maklumat tak sama.
2: Ah, selehir tu.
3: Ah, tu lah baik selehir.
2: Setengah orang kata mak duduk topak. Baru ni orang kata mak duduk pasir putih. Hai selehir ni. Hai selehir. Maklumat ni. Hai tak kena ni.
3: Atu
2: mana selehir tu?
3: Ada selehir tu.
2: Hak ni abang naknya. Kita kena cerita baru-baru tu ubik makna. Terima kasih lah sahabatku Pak Ya.
3: Nak minta jumpa nombor pulak ni.
2: Pulak dah.
3: 29 pulak 8 ni yang satu.
2: Pada Pak sudut coket amu banyak hari pun. Okey, terima kasih Pak Ya. Nanti 20.
3: 29
2: bulan. InsyaAllah.
3: WhatsApp
2: lah, WhatsApp kita pergi.
3: Ajak cikgu mak ada.
2: Okay.
0: Mak ada tak saya ajak ke mak ada?
3: Ajak baik pun DJ tu.
0: Gurang ajak.
2: Terima kasih Pak Yari. Okay, terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita nak ambil lagi ke? Ada seminit lebih je.
2: Ni Maznah Yakut dia kata ni pakai kain selibah ni bila jalan jadi selehi.
0: Selehi. Okay. Kita ambil sore je lagi dek.
2: Boleh sore.
0: Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Cik Dah. Cik Dah tak puas hati mana ni?
0: Tak puas hati sebab nak jawab hok selehe.
4: Adanya selehe lah. Selehe ni kami telah.
2: Ha.
4: Yang ni nak pergi makan gula mana tu? Dia selehe hari bulan. Dia orang wayak hari bulan 10 hari bulan dia 12 katnya selehe ni.
2: Jelah gitu.
4: Ha.
2: Selehe maksudnya
4: orang wayak hari lain dia hari lain.
2: Ha.
4: Tak jumpa gula.
0: Tak temu.
2: Dia perbezaan maklum mak.
4: Ya.
2: Maklum mak tak serupa.
4: Okey, ya orang lain dia pihak kok lain.
2: Budak-budak jamil long ni dia panggil kontrak.

0: kontradik. Kontradik. Okey. Okey, terima kasih ya Dahir.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya ya. Tak apa, tak apa. Ya ya ya ya. Okey, Tuan Mushi, kita nak nutup dah ni.
0: Nutup, kita buat kesimpulan dah.
2: Kesimpulan dah lah.
0: Dia tema kita, insyaAllah minggu depan kita akan bawa tema ni. Sebenarnya ada-ada juga ada ada lagi perkataan yang dekat-dekat dengan selibuh, dengan selehing. Tapi tak si rakyat lagi.
2: Rasio.
0: Rasio.
2: Okey. Terima kasih banyak Tuan Munshi.
0: Okay.
2: Untuk hari ni Tuan Haji Muhammad bin Harun Munshi, Dewan Bahasa dan Pustaka, bersama dengan Mak Do dan juga pendengar untuk hari ni, hari Khamis, 13 Ogos 2020. InsyaAllah kita jumpa 2 minggu akan datang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas. Lencah.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapal lagi. Pakat bayarlah zakat kita koma'ik. Sikit je kita holoh. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, dan bersua kembali bersama saya Rasulam Cesu pada petang ini dalam ruangan Rujuk Ustaz. Dan pada petang ini mudah-mudahan anda sihat pendaknya, dan saudara boleh play store RTM Klik di mana juga saudara berada untuk ikuti Rujuk Ustaz pada petang ini. Dan baiklah saudara, dan sebentar lagi kita bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Sahir bin Wan Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Jamiat Ismail Petra, Tanah Merah, Kelantan, di mana ruangan Rujuk Ustaz Ilmu Berkat Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAED. Petang ini kita akan membicarakan tentang cinta dunia, takut mati bahagian keempat, dan saudara boleh tontoni live Facebook dan RTM Klik di mana juga saudara berada ataupun TikTok Kelantan FM pada petang ini. Dan di pertengahan perbincangan nanti, saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630 untuk bertanyakan soalan mengenai cinta dunia, takut pada mati. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Baiklah Ustaz, Ustaz boleh teruskan perbincangan kita pada petang ini, iaitu cinta dunia, takut pada mati bahagian yang keempat. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah. Bella dan semua pendengar Radio Kelantan FM dalam rancangan Rujuk Ustaz pada petang ini, alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita dihidupkan di dunia dan dipanjangkan usia kita dalam iman dan Islam. Dan yang keduanya, marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada petang ini kita akan menyambung kembali topik kita berkaitan dengan tasawuf ataupun akhlak, yang mana dalam membicarakan tentang sifat-sifat yang tercela yang boleh mengakibatkan kebinasaan kehidupan manusia di hari akhirat nanti, yang mana kita nak sambung pada bahagian yang keempat, iaitu tajuk kita cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita berbicara tentang dunia, maka kita lihat pada hari ini bagaimana di zaman hari ini manusia ni serba-serbi ada pelbagai masalah yang berlaku. Bila kalau kita tengok dalam media sosial, dalam televisyen, berita-berita yang melaporkan kepada kita bagaimana hari ini dengan kes-kes yang melibatkan keruntuhan rumah tangga, kes-kes yang melibatkan jenayah
1: meningkat
2: semakin hari semakin meningkat, dan kes-kes pula sampai ke peringkat hari ini masuk ke dalam sekolah anak-anak kita pun ada ni, sampai peringkat bunuh dan sebagainya, rogo berkumpulan. Jadi kita boleh lihat bagaimana dunia hari ini semakin hari semakin tenat. Dan kalau kita lihat banyaknya masalah hari ini yang berlaku kerana PA perangan manusia itu sendiri. Kerana manusia hari ini banyak yang hidup mereka ni tidak ada rasa syukur akan nikmat kurniaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita lihat dalam satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, isteri baginda Nabi sendiri, kata Sayyidatina Aisyah, ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبضا. Sayyidatina Aisyah menyebutkan dalam satu hadis yang bermaksud, sejak datang ke Madinah, bila Nabi ni berhijrah daripada Mekah ke Madinah, bila,
1: ya, ya,
2: sehinggalah sampai saat baginda Nabi SAW wafat,
1: ya, ya,
2: keluarga Nabi SAW, cerita Aisyah ni, tidak pernah memakan roti dari tepung gandum sehingga kenyal selama 3 hari berturut-turut.
1: Ya, ya.
2: Makna kata Nabi dengan keluarga Nabi ni, tak ada lah Nabi ni makan sesuatu makanan. Kalau kita kira orang Arab ni makan ruji dia, makan berasas ke gandum lah, tepung gandum, roti dia. Kalau kita di Malaysia ni makan asasi kita
1: nasi
2: ni, tak jumpa nasi nyenggi ya bila ni kembur peruk kalau roti ni. Jadinya boleh nak sebut di sini bagaimana Nabi dengan keluarga Nabi ni duduk dalam rumah, padahal Nabi ni kalau kita kira Perdana Menteri lah, kalau kita kira ni, Presiden Madinah, orang nombor satu. Kalau kita kira Perdana Menteri gak, kalau nisbah dengan dunia hari ni gak, nih, tak ada lah Perdana Menteri tu yang susah, nih, yang miskin, siapa, tak ada makanan dan sebagainya. Kalau kita tengok Perdana Menteri mana-mana di negara hari ni, mesti ada bodyguard, nih,
1: ada layanan baik.
2: Ada layanan yang baik, makan pun makanan yang sedap. Jadi bagaimana kita lihat, dan Nabi ni diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah tak pernah makan roti ni sehingga kenyal dalam 3 hari berturut-turut. Mana kata kadang-kadang kenyal, banyak tak kenyal lah pada kenyal. Jadi nak sebut Nabi dengan keluarga Nabi ni hidup seadanya, makan apa adanya. Dan kalau kita lihat bagaimana kehidupan Nabi ni yang membuatkan rumah tangga Nabi ni kekal bahagia siapa bila-bila. Dan asasnya kerana adanya sifat qanaah, sifat berasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi dan keluarga Nabi di dunia. Nah, dan kalau kita tengok ni sebuah zaman hari ni, bila ni, kalau kita lihat bagaimana di zaman hok serba moden hari ni, hok ada media sosial, hok ada TikTok, hok ada FB, ada Instagram, ada Twitter, lo ni pula trik ni. Lepas tu pula WhatsApp, WhatsApp tu lo ni boleh share status pula ni. Jadi kalau kita tengok hari ni, zaman manusia ni menayangkan kehidupan-kehidupan sosial mereka ni dalam media sosial. Siapa perikat, tunjuk ahli keluarga, tunjuk kemewahan, tunjuk makan gapo pun tunjuk ni. Boleh kata hari-hari tu makan sedap sama.
1: Tunjuk sama.
2: Dan di sinilah bagi kita manusia ni yang melihat, netizen-netizen yang melihat, termasuklah hamba sendirilah. Kita duk scroll TikTok, duk scroll Facebook, tengok kehidupan orang. Kadang-kadang tu Allah Ta'ala uji atas diri kita ni dengan bisikan setan pula. Kadang-kadang kita berasa tak cukup bahagia dengan apa yang kita ada. Bila kita tengok ada orang lebih daripada kita, bak makan, bak makan dan sebagainya, harta benda dan sebagainya, maka hati manusia ni mula merasa resah, gelisah. Sebab itulah kalau kita tengok di akhir zaman, isteri menuntut daripada suami ni dan nak makan hok mahal-mahal, sedekah suami tak mampu ni. Padahal kalau makan nasi lauk telur pun tak ada gapo pun,
1: kenyal
2: dia cuma tangi lapar tu jabele hok ngamuknya. Tangi lapar tu berasa nak makan sedap-sedap. Minta dengan tok lelaki, nak suruh tok lelaki bawa makan di Rembayung. Tahu Rembayung apa le? Hok Khairul Amin tu ke? Orang panggil influencer tersohor di Malaysia. Tak apalah, Hok Khairul Amin buka restoran Rembayung tu, tu memang dia nega, tapi kita jangan ikut area orang lain. Hmm. Orang lain hok gi market tu tak apalah, income dia sebulan 10,000.
1: Kita 2,000.
2: Nah, kita 2,000. Kadang-kadang tu lelaki 1,500 tu tak tolak kredit SP lagi. Hmm. Tiba-tiba duk tekan tu lelaki. Gak sekali gi. Nah, telur kicap pun ni belah ya. Nah, telur kicap ni rumah boleh buat contohlah.
1: Yeah.
2: Jadi di situlah timbullah rasa tak puas hati. Maka si isteri ni mula membanding-bandingkan dan antara suami dia dengan suami orang lain. Nah, dia kata apa dia? Tengok tu tok lelaki orang tu. Tengok tok lelaki sayang orang tu. Nah, dia boleh bawa jah bini dengan anak-anak dia makan restoran mewah. Abang bila pula nak bawa? Kata saya korek. Ha, ni tu bini tekek.
1: Kau ni penipu pala dah.
2: Ha, tu bini tekek. Aduh, serabut pala.
1: Yeah, yeah.
2: Pah anak pula tekek. Ni, abah. Abah tengok tu sayang orang tu. Ni, setiap minggu pergi Rembayung. Pergi makan. Ni, tempat sedap-sedap. Abah bila nak bawa? Maka memaksa si suami tadi ni, sampai perikat. Ha, ni. Hak, tak, hak jadi molek keluarga, jadi berantakan. Ni, jadi baloh. Ha, tu dari sudut keluarga. Lepas tu cerah-berah hari ni tu.
1: Yeah, yeah.
2: Lepas tu pula boleh mengundang kepada suami tadi ni bila dia dapat tekanan bila. Hmm. Kata Nabi di akhir zaman, ni lelaki ni bila dia dapat tekanan daripada bini, daripada anak, daripada ibu bapa suruh beli kereta untuk balas jasa aku bersamamu. Lalu akhirnya lelaki tadi ni, sabda Nabi dalam satu hadis, membuat perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Mana kata makan rasuah, buat tuntutan palsu di tempat kerja, menipu dan sebagainya, semata-mata nak dapatkan duit, nak memberikan kemewahan ataupun apa yang isteri mitok dengan anak mitok. Padahal boleh je nak makan ala kodar supaya Nabi. Cuma kita ni dunia gini ni dunia jenis nak tu jenis tengok orang senang pada kita, neh. Kita pun berasa nak senang pada demo. Sebab tu betul lah kata pepatah Melayu kata apa dia? Ukur baju di badan sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Tengok diri kita, neh, tengok kemampuan kita, tengok kemampuan suami kita. Maka sebab itu kalau kita lihat sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya bahagia-bahagia ni adalah insyirahus sadr, iaitu ketika mana hati kita ni terasa lapang, ketika mana hati berasa tenang, hati berasa syukur dengan apa jua yang datang dan dengan apa jua yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Itulah kunci kepada kebahagiaan, baik dalam rumah tangga, baik untuk diri sendiri, baik untuk masyarakat. Hari ini ni sebab hati berasa tak cukup, hati berasa tak tenang tu sebab kita ni nak challenge orang, nak tanding dengan orang. Maka sebab itu kalau kita kira dunia ni tak pernah puas. Sifat dunia ni ambil namanya Fata Morgana. Koho kita kejar, koho berasa nak.
1: Tak cukup sama.
2: Koho kita kejar, koho berasa haus. Umpama kita duduk di padang pasir ni, koho lari, koho haus, koho hunger, koho haus. Itulah sifat dunia. Contoh hamba bui lah ni. Contoh hamba bui, ada satu contoh kita boleh sebut pada petang ni, seorang yang kaya bele. Dia duduk dalam kereta BMW ni, dia lalu di satu sawah padi jadi bila dia lalu di satu sawah padi, dalam keadaan dia duduk di belakang kursi tu, seat belakang ada driver sendiri. Duduk dalam kereta BMW, tiba-tiba matanya melihat kepada sebuah keluarga yang berada di tengah sawah padi. Dia tengok kepada keluarga tu, maka bila dia tengok tu, dia tengok 2-3 orang anak sedang berlari bersama dengan ibu mereka dan menuju kepada ayah mereka yang sedang berehat bawah pokok. Di tengah sawah padi tak ada pokok ni. Maka sambil si isteri tadi ni bawa satu jeluk makanan boleh. Kalau kita kira hak zaman dulu ke, ada tikat-tikat-tikat ni. Ada nasi.
1: Lonjok
2: panggil lonjok. Ambo tak ingat lah bahasa lama ni. Lonjok. Ada tikat nasi, ada lauk, ada sayur sikit ni. Kuah.
1: Pak tikat.
2: Jadi, lalu ceria lah makan ni. Ayah suap ke anak, isteri suap ke suami, suami suap ke isteri. Lalu kata orang kaya ni, yang duduk dalam kereta tadi ni ke, dia kata alangkah bahagianya lah keluarga tu. Aku ni walaupun kaya tapi tak bahagia. Jumpa anak jarang-jarang. Jumpa bini sebulan sekali. Jumpa anak setahun sekali. Kelik-kelik anak besar dah. Moga sibuk. Jadi ketika mana hakikatnya bila orang kaya tu kata gitu, hakikatnya dia bahagia ke tak boleh? Tak bahagia. Jadi sedang dia mengatakan sedemikian, tiba-tiba keluarga tadi ni, ayah hak makan sekali dengan anak, dengan bini, bawah pokok ni, orang susah tadi ni, hak kerja petani tadi ni, dia pun melihat kepada kereta besar BMW tu. Dia pun ayakkan anak dia, dua tiga orang ni. Belong, bengoh, becik. Acu tengok kereta BMW tu. Allah besarnya kereta dia. Ayah dia kata. Anak dia kata ke dia. Isteri dia kata, abeh, Allah abeh, besarnya kereta dia. Mesti bahagia dia abeh. Kita jugalah. Hak naik motor buruk. Kereta buruk. Kita ni tak bahagia abeh ni. Hakikatnya, orang ni juga tak bahagia. Yang disangka ke oleh orang kaya dalam kereta mewah tak dikawet, set-set ni bahagia. Hakikatnya set-set ni pun tak bahagia. Jadi apakah bahagia yang sebenar? Dan merasa cukup yang sebenar, merasa syukur yang sebenar. Dan bila seorang pelajar yang boleh SPM, cemerlang, dia kata, ya Allah, aku nak sambung master ijazah, ya Allah. Dan builah aku universiti yang baik, biar aku boleh sambung ijazah. Kalau aku boleh sambung ijazah ni, aku tak si dah. Aku padai dah. Ijazah yang aku nak. Tiba-tiba Allah Ta'ala makbul tak? Makbul. Boleh dia ijazah. Boleh first class pula ni. Bila boleh ijazah, adakah berhenti setakat tu bila? Duh. Dia pun tak ada tangan pula kepada Allah. Ya Allah, ijazah ada dah. Tapi kerja tak ada lagi. Bolehlah, ya Allah, ejah kerja so. Kerja biasa tak apa dah. Asal boleh. Kalau boleh kerja, aku tak si dah, ya Allah. Aku nak kerja ya. Lalu tu hewi tak kerja. Duk sekusumbe pergi interview lah kali. Boleh. Bila boleh, padai tak boleh?
1: Minta pula.
2: Ya Allah, kerja ada dah. Tapi kereta tak ada lagi. Nak kereta pula. Azia tak apa dah. Tapi Tuhan ni dia tahu. We Azia. Dia beri ke apa dia? Honda. Honda Civic. Alhamdulillah. Pak bila boleh kereta, padai dah. Tak padai lagi. Kereta dah tu he. Lah ni duk drive sore, nemek tak ada lagi tepi. Ya Allah, ejahlah bini, ya Allah, nak bini. Alhamdulillah, tu happy lah bini. Comel ni.
1: Boleh janda kaya pula.
2: Boleh hak kaya pula, anak orang kaya pula. Segar bugar ni. Lalu bila boleh pula bini, hak dia kata pada dah, ya Allah, nak bini jasa lagi. Kereta ada dah, rumah ada dah. Bila boleh bini, tiba-tiba pergi raya klik kapung. Waris-waris pun tanya, mamak darah tanya, anak berapa orang dah? Bini pun masuk dalam kereta teriuk. Sebab 5 tahun nikah tak boleh anak. Tak ada tangan pula. Ya Allah, ejahlah ya Allah, aku nak ada anak, ya Allah. Akhirnya tu hewi dah anak. Tu hewi anak. Bila boleh anak. Cukup dah. Ada berlaku dah ni? Tak cukup. Tak ada tangan pula. Ya Allah, ejahlah bini sore lagi. Jadi ni ayatnya bila. Begitulah hakikat manusia ni. Tak cukup semacam. Lepas tu Nabi kata manusia ni, kalau wi segunung mah. Dia kata cukup dah segunung emas. Bila tu hewi segunung emas, dia minta gunung emas yang kedua. Nak sebut itulah PE perangai manusia. Maka sebab itulah Nabi ni, dia mengajarkan kita supaya kita ni mensyukuri segala nikmat hak tu hewi kita. Sebenarnya hak tu hewi kita ni, dia baik tu hewi ke Nabi makan roti, kadang-kadang kenyai, kadang-kadang duduk. Dia kebanyakan kehidupan Nabi dengan keluarga Nabi ni, yang banyak mereka makan adalah yang disebut sebagai Al-Aswadan. Apa dia bila Al-Aswadan? Kurma dia air masuk. Kurma dengan air sejuk je. Itu rutin harian Nabi. Nah, setiap kali Nabi balik rumah daripada kerja, daripada dakwah, buka-buka periuk kosong, buka-buka saji kosong. Nah, maka kata Sayyidatina Aisyah, kata isteri Nabi, tak ada lauk be hari ni. Maka Nabi kata, tak apalah kita puasa. Nah, ayatnya kalau kita ni mensyukuri nikmat Allah, dan insya-Allah kita akan bahagia. Maka sebab itu kalau kita lihat satu hari ketika mana Nabi bersama dengan para sahabat. Hadis ni daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bila Nabi bersama dengan sahabat, satu hari itu Ali cerita, sedang kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang sahabat Nabi ni masuk ke masjid, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni kalau nak tahulah ni, kalau sidai pendengar nak tahu, Mus'ab bin Umair ni merupakan sahabat Nabi yang sangat special. Nabi kenal dia ketika mana dia hidup dengan Nabi di Mekah. Waktu dia tak masuk Islam lagi, Nabi kenal dah dia. Apa? Sebab dia ni merupakan anak kepada seorang hartawan dan bangsawan Mekah. Anak orang kaya. Kalau kira kan, anak Tan Sri lah. Orang kenal Tan. Orang ni, orang kaya ni. Orang tak kenal mak saja, orang tak kenal pak saja. Orang kenal pakar anak. Pakar anak sehu ni. Kalau zaman hari ni kan, kalau mak pak tu arti anak tu tak ayah, tak ayah promok. Mak ayah tolong buat akaun TikTok, akaun Facebook tu naik sementar-sementar je. Follower. Kita ni yang belah bukan arti cekak cari follower. Orang tak follow.
1: Nak 15 orang.
2: Nak 15 orang payuh. Nak orang like payuh ni. Jadinya, jadi Mus'ab bin Umair ni terkenal dengan seorang yang sangat kaya. Sebab dia kaya keturunan. Mak dia kaya. Jadi mak dia pun bui kekayaan mak dia tadi ni kepada anak. Jadi Nabi ni boleh kenal Mus'ab bin Umair. Sebab Mus'ab ni kalau dia lalu di satu tempat bila ni. Bila dia pergi daripada tempat tu, Nabi pun mari. Nabi mesti tanya para sahabat. Nabi kata apa dia? Tadi Mus'ab kau mari tadi? Tadi Mus'ab kau mari? Padahal Nabi tak jumpa pun Mus'ab. Apa? Sebabnya Mus'ab ni dia pakai perfume yang paling mahal, yang paling sedap. Bauan dia tak ada orang boleh pakai.
1: Bau tahu dah.
2: Bau tahu dah. Kalau kita lalu dalam ofis tu, bau jebak. Kita tahu dah. Jebak siapa? Kita kenal ni jebak kakak ni. Jadi Nabi kenal dah. Oh ni mesti bau Mus'ab. Noyak dia kaya. Jubah yang dia pakai, jeh yang dia pakai, cicin yang dia pakai, gapo lagi? Kasut lipat yang dia pakai, tak ada orang boleh pakai. Kalau orang lain pakai cap pasar malam ni, Adidas juga cap pasar malam, dia tak ada. Adidas butik abelah. Kalau dia pakai jenama Nike butik abelah. Dia tak main Nike pasar malam. Dua pasal puluh ya tu. Jadi kaya tak kaya Mus'ab, tapi Allah Ta'ala bui hidayah Islam kepada dia. Bila dia masuk Islam abelah, kehidupannya totally berubah. Totally change. Orang putih kata totally berubah. Sepenuhnya berubah. Gapa dia yang berubah? Mak dia menahan kekayaan hak mak dia wis selama kening ni kepada Mus'ab. Sebab Mus'ab masuk Islam. Mak dia sekak akaun Maybank, sekak akaun CIMB, sekak akaun Holyoung. Tak boleh access.
1: Okay, masuk Islam.
2: Okay, masuk Islam. Marah mak dia ni. Sekak. Tu nak cocoh PT di ATM. Tengok-tengok. Oh, kak anda sudah mampus. Contohnya lah, sudah mati. Mana kata tak boleh guna kak. Mok sekat habis dah. Mok dia kata apa dia? Mus'ab, kalau mu nak semula kekayaan hak mak wi kamu, piti hak mak wi boleh-boleh kamu, mu keluar daripada Islam. Tapi Mus'ab ni, dia teguh pendirian dia bila. Dia kata, tak apalah ma, orang tak si harta ma. Orang tetap dengan Islam. Sehingga ke mok dia ni mati akal. Last kali mak dia ni mogok lapar. Mogok lapar. Aku tak akan makan Mus'ab. Siapa aku mati? Kalau mu tak rela tengok aku mati, mu tu keluar daripada Islam. Mus'ab kata ke dia, wahai umi, wahai ibu. Walaupun ibu mogok lapar, siapa ibu mati? Kemudian ibu hidup balik, ibu mati balik. berkali-kali pun neh orang tidak akan sama sekali meninggalkan agama Islam. Yeah, yeah. Oh, no oyak pendiri dia bila neh tentang keimanan ni sangat-sangat teguh, sangat-sangat hebat. Mm-hmm. Sehinggalah ketika mana Mus'ab ni hebat bila yeah, yeah. dia merupakan pendakwah pertama mm-hmm. yang Nabi utuskan dia ke Madinah untuk berdakwah kepada penduduk Madinah supaya masuk Islam. Yeah, yeah. Dia hebat tak hebat Mus'ab ni dalam berdakwah, dia telah berjaya mengislamkan salah seorang daripada ketua kabilah Aus, ketua Bani Aus. Bani Aus ni bila kalau di Madinah tu, kalau di Madinah tu satu kabilah, satu bani yang sangat besar.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, pengikut dia ribuan pengikut. Dan dia mampu mengislamkan ketua kabilah tu, ketua bani tu.
1: Kalau kita agung lah.
2: Ah, kalau kita agung lah. Oh, eh, ketua raja situ. Yeah, yeah, yeah. Namanya Sa'ad bin Mu'az. Mm-hmm. Nama kawan ini Sa'ad bin Mu'az. Dengan Islamnya Sa'ad bin Mu'az ni, mm-hmm. nak ayat bagaimana pengaruh ni sangat hebat bila. Mm-hmm. Bagaimana dengan Islamnya Sa'ad bin Mu'az, semua puak-puak bani Aus ni, ribuan orang ni, masuk Islam juga.
1: Yeah, yeah.
2: Tu nak ayat pentingnya pengaruh. Pentingnya pengaruh. Itu nak ayat jasa Mus'ab ni sebagai pendakwah yang diutuskan oleh Nabi pergi berdakwah ke negeri Madinah.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi Mus'ab ni bila Nabi ni tengok dia, ni, balik pada hadis tadi, Ali kata apa dia? Bila kami melihat Mus'ab masuk dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba Rasulullah ketika mana dia melihat kepada Mus'ab, tiba-tiba Rasulullah menitiskan air mata. Nabi teriak.
1: Ya, ya.
2: Bapa Nabi teriak? Cerita Ali, Nabi teriak kerana memikirkan bagaimana nasib Mus'ab. Hmm. Waktu Mus'ab lalu, tu, ya, ya. Tidak ada di badan Mus'ab melainkan sehelai pakaian yang dia pakai, dan pakaian itu dipenuhi dengan tempalan-tempalan.
1: Hmm.
2: Tepek, dipenuhi dengan cari. Lepas tu dia tepek. Nak ayak susah. Hmm. Nabi ketika tengok Mus'ab, Nabi kena balik ketika mana dia hidup atas dunia dulu. Hmm. Ketika dia hidup di Mekah dulu, dengan dia ni kaya, pakaian mewah. Tiba-tiba mari ke Madinah, dia jadi jatuh miskin. Sungguh-sungguh miskin.
1: Yeah, yeah.
2: Ha, jadi apa nak ayak kepada si pendengar sini, bukanlah bila mana kita balik kepada Islam ni, Allah Ta'ala menjanjikan kekayaan kepada kita. Hmm. Belum tentu.
1: Banyak ujian eh?
2: Banyak ujian. Yeah, yeah. Kohor kita nak pergi pada Islam bila kadang-kadang tu kohor banyak ujian.
1: Kohor susah.
2: Oh, kadang-kadang orang mengeluh kepada hamba kau dia. Yeah. Time dulu tak mari masjid. Rasa polene aja hidup.
1: Hmm.
2: Tapi bila kita tak nak mari istiqamah masjid ni, bapo mari so masalah. So masalah orang deki dengan kita, adik-beradik nak balas dengan kita, lepas tu pula anak pula buat PA perangai. Bukan tu hai beci.
1: Yeah, yeah.
2: Nak ayat tu hai saya. Sebab tu orang beriman ni kohor dia nak dekat dengan Allah, kohorlah Allah Ta'ala ni nah, sudi dia dengan pelbagai ujian.
1: Yeah, yeah.
2: Tujuannya apa dia? Hmm. Tuan-tuan dan puan-puan sini pendengar, tujuannya adalah untuk mengangkat darjat kita.
1: Yeah, yeah.
2: Di sisi Allah.
1: Hmm.
2: Jadi Mus'ab ni Tuhai uji dia dengan kemiskinan. Sehingga Nabi ni melihat keadaan Mus'ab, Nabi menangis.
1: Hmm.
2: Allah sedihnya tengok ke Mus'ab. Dulu kaya jadi miskin. Tapi Mus'ab ni kan, bila sahabat tanya, Mus'ab kata, aku tak pernah nyesal. Aku tak pernah nyesal masuk Islam.
1: Hmm.
2: Walaupun dulu kehidupan aku kaya, lah ni aku jatuh miskin, aku tak pernah nyesal. Sebab aku ada satu benda yang lebih mahal daripada segala harta yang aku punya dulu. Apa dia? Islam.
1: Yeah, yeah.
2: Iman.
1: Hmm.
2: Nah, maka, tuan-tuan dan puan-puan, sinam pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu SWT. Lalu, batuk sikit. Eh. Kurang sehat ambo ni.
1: Tak.
2: Alhamdulillah. Nah. Ni ujian juga ni. Ujian. Lalu, bila mana Nabi melihat Mus'ab, lalu tiba-tiba Nabi pun memandang kepada sahabat.
1: Yeah, yeah.
2: Nabi pun tanya sahabat. Abila nak ceritakan bila ni. Sahabat Nabi ni, ketika mana mereka ikut Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah.
1: Yeah, yeah.
2: Dari peristiwa hijrah agung tu ni. Popok dia ni tak hijrah saja. Popok dia ni hijrah dalam keadaan tinggal segala hak di Mekah.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Tinggal belako. ada gi tu dalam keadaan Mekah tu tanah 5 neka tinggal. Rumah tinggal, motor tinggal, kereta tinggal. Tak tahulah ada kereta ada kedok ya. Nah, kereta tinggal. Nak oyaknya harta tinggal.
1: Dia tak sayang mah tinggal
2: bakal. Gi selas pinggir. Nah. Sebab tak boleh bawa bila. Bukan tak sayang, tak boleh bawa. Kalau bawa mesti diskat. Nah, takut tak jadi hijrah.
1: Dirompok,
2: dibunuh sebagainya. Maka Nabi kata tinggal, tinggal. Lalu sahabat ni mula-mula hidup di Madinah. Mana kata nak start mula bila. Baru nak start mula, nak cari kerja mula, nak cari harta semula, nak bina kekayaan semula. Hak dulu di Mekah, mari Madinah, nak start mula. Jadi kehidupan sahabat ni ketika awal-awal sahabat di Madinah bersama dengan Nabi, sahabat ni memang walaupun hidup mereka ni serba-serbi kurang, makan apa adanya, rumah pun tupai rumah orang ataupun pondok yang kecil ya, pakaian kadang-kadang gili dengan bini, gili dengan anak bila. Tapi bagaimana mereka ni berjaya walaupun kehidupan mereka lagu tu, tapi mereka ni setiap masa bersama dengan Nabi, desmaye berjemaah belakang Nabi, tak rajin tinggal. Ni hebatnya. Lalu Nabi pun bertanya, Nabi kata kepada dia, bagaimana keadaan kamu pada suatu waktu nanti, pada suatu hari nanti, sekiranya pada waktu tu pokokmu ni pagi pergi di waktu pagi, di waktu pagi kamu memakai satu pakaian dan pada waktu petang pula menukar pakaian yang lain, malam pula pakaian yang lain, mana kata lagu mana keadaanmu ni. Keadaanmu ni pakaian hak ni ya seminggu. Kadang-kadang giling anak. Lagu mana keadaan apa pun. Keadaan gapo yang Nabi maksudkan ni. Sidang pendengar. Keadaan yang Nabi maksudkan ni adalah keadaan ibadah tu. Ibadah. Keadaanmu ingat Tuhan. Keadaanmu ni dia baca Quran, dia semaya berjemaah belakang aku. Lo ni. Lo ni ni pakaian selah ya seminggu ni. Kadang-kadang giling anak bini. Dia semaya belakang aku. Lagu mana agak-agak kalau siapa satu masa nanti dengan usaha popokmu, tiba-tiba pakaianmu banyaklah. Penuh dalam gobok. Gitulah. Lepas tu pula Nabi ayat, lagu mana pula keadaan kamu sekiranya pada waktu, pada satu hari nanti, mu makan hidangan yang penuh di atas meja. Hidangan 5 lauk, 10 lauk. Lani makan saja. Roti. Roti pun kadang-kadang tak ada jeng. Roti kosong. Tapi dengan roti kosong tak boleh. Semaya berjemaah belakang Nabi. Tak kaji tinggal. Lagu mana keadaan popokmu, keadaan ibadah popokmu, kalau satu masa nanti hidangan lauk ni penuh atas meja. Kata Nabi. Nabi tanya ni, dan bagaimana pula keadaan ibadah kamu, kata Nabi, sekiranya satu masa nanti rumah kamu ni kamu hias comel seperti mana kelambu Kaabah. Ni rumah kecil. Tupai rumah orang, duk pondok je. Pondok kecil, bilik pun tak ada. Lagu mana keadaan kalau rumahmu pas ni besar, 2 tingkat, kolam lagi, sumipu lagi, lift lagi. Maka jawab sahabat gapo dia. Sahabat jawab tengok bila ni. Wahai Rasulullah, sudah tentu keadaan ibadah kami, hok kami semaya belakangmu, kami de baca Quran, kami de dengar orang ngajar, sudah pasti keadaan ibadah kami di waktu itu adalah lebih baik daripada keadaan kami pada hari ini. Bapa? Sebab secara logiknya bila mesti kau baik. Sebab lo ni pakaian tak berapa nak ada. Lepas tu pakaian pas ni jadi banyak. Lo ni lauk selauk, nanti jadi 10 lauk. Lepas tu lo ni duduk rumah kecil, nanti duduk mosa. Tentunya kami ni, kata sahabat, ketika itu kami sudah tidak perlu memikirkan tentang dunia. Yang hanya kami fikir adalah tentang ibadah. Maka apa jawab Nabi? Nabi kata tidak. Nabi kata tidak. Keadaan kalian pada hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kalian pada hari itu. Noyak ke popokmu ni, kata Nabi. Keadaan popokmu ni dengan kesusahan popokmu makan apa yang ada menyebabkanmu boleh semaya belakang aku. Tapi ketika mu kaya sesa, aku jamin mu tak akan boleh semaya belakang aku. Mu tak akan dare nak baca Quran. Maka sebab itulah sebenarnya jangan minta kepada Allah untuk kita ni jadi orang kaya. Jangan minta pada Allah untuk kita ni jadi orang yang banyak duit. Tapi kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala memberikan kepada kita kecukupan. Takut-takut Tuhan makbul doa kita. Kita minta dengan Allah nak kaya, Tuhan we kaya bila. Tapi takut kaya yang tidak ingat kepada Allah.
1: Tak bersyukur lah.
2: Jadi kaya yang tidak bersyukur. Kaya yang siapa teringat nak pergi masjid. Kaya siapa teringat kan nak bini.
1: Sibuk nega ni.
2: Sibuk nega ni. Kaya siapa teringat kau gori isa. Siapa teringat kau subuh. Kaya sehingga menyebabkan tadi nak pergi majlis ilmu. Tadi nak belak Quran. Maka ini bukan kaya yang sebenar. Jadi sebab itulah. Dan sinang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok ni, Nabi sendiri ketika mana diberikan pilihan oleh malaikat, ya Rasulullah, aku ni diutuskan oleh Allah untuk memberi pilihan kepadamu. Tuhan suruh mu pilih, mu nak kaya kau, mu nak miskin. Nabi boleh jadi kaya bila? Sebab Nabi ni kekasih Allah. Agak-agak kalau kena kita lagu mana lah. Kalau turun malaikat kata Ruslan, mu nak kaya kau, tak payah dah kerja DJ. Boleh relax. Kau mu nak Allah ni. Kita kata dia, oh tak mikir dah. Kaya lah, mu nak sabar.
1: Tak kerja buat lah.
2: No, baik tak kerja buat. Pagi-pagi bila ni boleh pergi minum kopi ni. Orang lain serabut ngajar atas jalan. Kita relax ni. Betul tak? Orang lain sibuk apa lagi, nak periksa jabatan lah, nak pergi kursus lah.
1: Kita relax.
2: Boleh pergi mandi kolam, Patah, Langkawi, Dubai dan sebagainya. Jadi tapi Nabi ni ke, sungguh ajaib dan sungguh terkejut bila Nabi ni memilih untuk menjadi miskin. Nabi kata, aku tak si kaya. Aku nak miskin. Mana kata Nabi nak hidup dengan apa adanya. Sebenarnya bukan miskin. Sebenarnya apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita hari ini adalah yang cukup untuk kita. Cukup. Sebenarnya orang yang makan nasi dengan telur je, cukup sebenarnya untuk dia. Sekiranya dia
1: bersyukur.
2: Itu kunci dia. Bersyukur. Jadi hari ini ni banyak jadi masalah atas dunia ni. Sebab tak bersyukur. Bini tak bersyukur. Naik kereta. Kereta molek. Ada tayar pak. Cuma ekor kadang-kadang jadi. Kadang-kadang duk.
1: Perlu hujak
2: Perlu hujak sikit. Tambah-tambah musim puyai panas ni kak. Tengok kereta orang lain kak. Tengok saing pakai kereta mewah sikit. Padahal saga je pun. Saga baru lah. Duk sohu pulak tok laki dia beli cash. Mako gimitok dengan tok laki. Baloh pulak dengan tok laki ni. Jadi kadang-kadang kita ni banyak melihat orang yang lebih pada kita. Tu je benar nyakit. Nyakit hari ni.
1: Nak berlomba-lomba ya.
2: Nak berlomba ni. Memang sebenarnya antara penyakit umat akhir zaman ni, sabda Nabi dalam satu hadis, terlalu mengejar kemewahan. Terlalu mengejar kemewahan, berlumba-lumba dalam mengejar kemewahan. Tengok orang, tengok tok lelaki orang lain semak. Lalu dia pun duduk nengung sore. Bapalah tok lelaki aku bucik. Bapalah tok lelaki aku itik. Bapalah tok lelaki sayang aku tu semak. Tengok. Dia mari ya, rasa tak bersyukur tu. Maka sebab itulah kita ni kena perbanyakkan apa dia? Perbanyakkan syukur dengan segala nikmat dunia yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita.
1: Dan terima kasih kepada Ustaz Wanda Muhammad Syahir bin Wan Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Benjamin Ismail Petra Tanah Merah Kelantan. Dan masih lagi kita membicarakan cinta dunia takut pada mati, dan di mana Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan pada tahun ini. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630 untuk bertanyakan soalan mengenai cinta dunia takut pada mati. Hello, Assalamualaikum. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Siapa ni?
3: Nino dari Macam.
1: Silakan Nino bersama Ustaz.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum.
3: Ni ada satu surah dalam surah Ar-Rahman yang menyatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Manakah nikmat-nikmat Tuhan yang engkau dustakan kan? Tadi Nino nak tanya, bagaimanakah kita ni sebagai manusianya janganlah terlalu kata hubun dunia. Dan semoga kita ni sentiasalah merasa nikmat-nikmat Allah yang Tuhan bagi pada kita. Ya, kita rasa nikmat tu ya Allah bagi pada kita. Kita rasa nikmat yang amat sangat. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Benar Kak Noh. Kalau kita tengok dalam surah Ar-Rahman tu Kak Noh ni. Sedia pendengar Allah Ta'ala ulil 31 kali. Kalimah fabi'ayyi ala. Ayat fabi'ayyi ala irabbikuma tukadziban. Yang membawa maksudnya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kamu dustakan. Nah, kuma di sini bermaksud dua golongan. Tuhan tanya kepada golongan jin dan juga golongan manusia. Kalau kita tengok dalam surah Rahman tu sangat comel bagaimana Allah Ta'ala cerita tentang nikmat hok tuhewi ke dia dari dalam laut ada permata dan sebagainya ni. Lalu diselai-seli bila Tuhan cerita tentang nikmat tu, Tuhan pun semih kita. Tuhan tanya kita, fa bi ayyi ala rabbikum antakadzibun, maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi ingin kamu dustakan. Aku widah mu tangan, aku widah mu ni kaki, aku widah mu makanan, aku widah mu harta sikit sebanyak. Maka nikmat Tuhanmu manakah lagi mendustakan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok hari ini, ramai sangat manusia yang mendustakan nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan apa dia? Dengan rasa tak cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Situ dia. Allah.
1: Dan terima kasih kepada penonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM pada petang ini. Dan Rizda Safil, Assalamualaikum DJ Dana bersama Ustaz Nana Roslan Muhammad. Assalamualaikum dan Alhamdulillah. Wan Ruhani Ismail, Alhamdulillah. Dan Asrah Fernandez, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Aniza Ibrahim kerana sudi menonton live Facebook di Ruang.

0: teratas di mana alhamdulillah masya Allah di mana kehidupan Nabi katanya penuh dengan ranjau dan duri dan Salma Ahmad. Assalamualaikum, selamat petang Ustaz. Apa yang Ustaz bagi tahu, kebanyakannya beginilah terjadi pada dunia akhir zaman. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, siapa ni?
1: Syafiq dari Tanah Merah.
0: Silakan Syafiq bersama Ustaz.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum.
1: Nak minta Ustaz bagi tips sikit macam mana kita nak mensyukuri nikmat orang lain, bukan deki dengan.
2: Bukan deki dengan dia. Yeah.
0: Hello.
1: Okey. Hello. Ya.
0: Itu soalan.
1: Itu saja.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Okey.
0: Ni anak muke Ustaz ni.
2: Ya. Malik. Terima kasih Syafiq yang bertanya. Yeah. Jadi, jarang orang tanya soalan ni. Yeah. Kalau orang tanya lagu mana kita nak mensyukuri nikmat Allah Taala kita. Ni lagu mana kita nak mensyukuri nikmat Allah Taala wikok orang lain.
0: Yeah.
2: Jadi manusia ni kebanyakan hari ni kalau kita tengok dalam bab dunia ni, bila dia tengok orang lebih pada dia, hak tu hewi nikmat kau orang lain, dia marilah satu perasaan deki ya belen eh. Deki, lepas tu dia berasa tu tak adik dia. Maka yang pertamanya, kita ni diajarkan untuk bergembira dengan nikmat hak tu hewi kau orang lain. Pertama bergembira, tak deki, dan mendoakan kebaikan untuknya. Kerana kita kena sedar bahawasanya rezeki Allah Ta'ala ni luah. Nikmat tu hak tu hewi kau orang lain tu sebenarnya, Syafiq dari sedia pendengar, tidak mengurangkan sedikit pun nikmat kita. Sebab kita kena ingat bila waktu ditiupkan roh dalam janin, kita duduk dalam perut mak kita 4 bulan. Waktu ditiupkan roh tu, telah ditiup bersama roh tu beberapa perkara. Apa dia? Antaranya rezeki hak tu hewi kita. Jadi apa kita nak jealous dengan orang? Sedekah pada kita ni tu tak ada bahagia-bahagia kita
0: rezeki
2: yang kita tentu akan dapat.
0: Hak
2: kita tak boleh atas dunia ni. Kita kata kadang-kadang apa dia? Bapalah aku tak boleh. Bapalah aku tak boleh. Bapalah anak aku tak boleh. Bapalah aku tak boleh supaya dia tu boleh. Sebab tu kita tak ada
0: rezeki, jodoh mati.
2: Jodoh, rezeki ke apa tu ajar di tangan Allah, di kuasa Allah. Apa nak deki? Sepatutnya kalau kita mindset kita bila kita tak akan frah bila. Sebab rezeki kita telah pun dijamin Allah Subhanahu Taala. Tu antaranya lah.
0: Dan apabila Ustaz masa nampaknya tak mengizinkan kerana 7 malam nanti, kita akan terus ke Kuala Lumpur ataupun kota media untuk ikuti berita ringkas di sana, dan Ustaz boleh memberi kesimpulan ataupun rumusan mengenai topik kita bincangkan pada petang ini mengenai cinta dunia takut pada mati. Silakan.
2: Maka tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab itulah kita kena beringat bahawasanya kemewahan hidup ni bukan tak leh. Ini bilang berkecek 2-3 kali benda sama. Benda mewah ni, mewah Nabi teringatkan kita tentang kemewahan. Maka kadang-kadang ada orang kata, lepas tu kita tak boleh mewah lah. Lepas tu kalau tak mewah, nak derma lah ke mana, nak infak ke mana. Bukan tak boleh mewah. Tetapi kita kena beringat kemewahan juga adalah sebahagian daripada ujian hidup. Dan yang terbaiknya adalah kita minta supaya Allah Ta'ala ni menjadikan kita ni orang yang sentiasa bersyukur. Orang yang bersyukur walaupun tu hebui dia, uji dia dengan kemewahan, tapi dia akan salurkan pula kemewahan tu kepada orang yang susah, asnaf dan sebagainya. Tu antara kaedah. Maka dunia ni bukanlah tak boleh kita nak ambil. Ambillah seberapa banyak mungkin. Tapi kita kena ingat kita ada satu lagi alam yang kita nak pergi lepas ni, yang mana panjang dia tidak ada penghujung bila. Maka iaitu alam akhirat. Maka sebab itu dalam keadaan kita ni duduk cara ke dunia, dan kita mesti mendahulukan akhirat dalam kehidupan kita. Wallahu'alam.
0: Dan terima kasih Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Benjamin Ismail Petra Tanah Merah Kelantan, yang telah menghuraikan tentang cinta dunia takut pada mati. Dan mudah-mudahan saudara telah pun memahami dengan sebaik mungkin. Dan di mana Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, dan saudara sekali lagi dengan Ustaz Wan Muhammad Syahir pada hari dan waktu yang sama pada petang Ahad pukul 6 hingga 7 malam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Dan untuk panduan kita bersama, saudara, waktu sekarang pukul 8 malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini menerusi lagu-lagu pilihan dalam ruangan selita yang akan berakhir pada pukul 9 malam. Dan bersedia untuk menyaksikan persembahan penuh nostalgia suara merdu dan bakat hebat dari Pantai Timur, di mana pertandingan Bintang P. Ramli Zon Timur 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 15 Ogos 2026 dan

siapakah yang bakal menyerlah dengan suara dan gaya tersendiri menghayati karya-karya agung seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Dan jangan lepaskan perluan untuk menyaksikan kemeriahan pertandingan dan sama-sama memberikan sokongan kepada para peserta dengan secara langsung menerusi Kelantan FM. Dan jangan lupa saksikan live Facebook Danda Kelantan FM, Terengganu FM dan Pahang FM. Sama-sama kita hidupkan kembali nostalgia lagu-lagu P. Ramlee sambil menyokong bakat-bakat hebat dari Zon Timur. Dan kepada anda yang ingin menyaksikan, anda boleh tonton menerusi live Facebook Kelantan FM, Terengganu FM dan Faham FM, iaitu pertandingan Bintan P. Ramlee Zon Timur 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 15 Ogos 2026.

0: apa kita kena pasal bendera Sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Eh, bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming, Zek kita.
1: Tak go get sikit abuk.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalah ni tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi, saya okey saja. Jadi, bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan dia waktu ini yang akan berakhir sebentar saja lagi. Dan sembilan malam kita akan terus ke Angkasa Puri, Kota Media untuk ikuti utama dari sana. Dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami Nuha yang akan bersama saudara dalam cerita Kita Orang Kelantan pada malam ini sehingga pukul 12 malam. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda dalam ruangan selita dari 6 hingga 9 malam, dan semoga anda terus terhibur dan memilih Kelantan FM anda sepanjang masa. Dan terima kasih juga rakan setugas Kelantan FM yang bertugas di MCR itu Mazlan Din dan Saimi. Terima kasih kalian kerana memantau siaran kami di ketika ini dan teruskanlah tugasan anda dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Sekiranya dipanjangkan umur, saya akan kembali lagi pada hari Sabtu 6 hingga 9 malam. Dengan itu, salam hormat daripada saya, Ruslam Tiesu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

0: Ibu, apa kita kena pasir bendera semua setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Cerita dalam lagu 9.15 hingga 10 malam di Kelantan FM.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Kita bersua kembali setiap hari Khamis malam Jumaat untuk segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Benar sekali. Setiap lagu ada ceritanya tersendiri. Dan mungkin ada satu dua lagu yang mengingatkan kita kepada cerita dalam kehidupan kita sendiri. Kepada pendengar Kelantan FM, pernah tak anda rasa bila kita dah terlalu cintakan seseorang, bila kita dah terlalu sayangkan seseorang, dan bila kita benar-benar tulus mencintai seseorang, akhirnya semua itu dibalas dengan pengkhianatan. Kadang-kadang, cinta itu tidak adil, bukan? Bila terkenangkan kembali sebuah keikhlasan, perasaan cinta kepada insan yang benar kita kasihi. Tapi tiba-tiba, dibalas dengan pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Dan bila kita fikirkan kembali, banyak kenangan bersamanya sukar untuk kita lupakan. Rumah yang kita bina bersamanya, yang kita anggap akan diami bersamanya, tetapi dia memilih untuk pergi tinggalkan kita tanpa penjelasan yang begitu mendalam. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, apa salahnya? Apa yang tak cukup lagi? Apa lagi yang tak kena? Bila malam menjelma, kita masing-masing akan termenung, memikirkan kembali kenangan yang kita bawa jauh bersamanya. Kenapa cinta yang begitu setia, yang dibina dengan kepercayaan, dicurangi dengan pengkhianatan? Dan sebenarnya kadang-kadang bila kita fikirkan kembali, hubungan ini sebenarnya ibaratkan cuaca. Ya, kalau di pagi tadi kita nampak cerah, baik-baik belaka, tiba-tiba waktu malam, gerimis datang mengundang, turut bersama hujan yang berpanjangan. Kalau tiada lagi payung yang menemani kita, tergamak dia pergi meninggalkan kita tanpa penjelasan. Kepada pendengar setia Kelantan FM, setiap keikhlasan, kesetiaan cinta kita tidak akan sia-sia. Semuanya akan tepat dengan orang yang tepat pada masanya. Terima kasih kepada yang masih lagi setia mendengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Marilah sama-sama kita menghayati di baik lirik lagu Gerimis Mengundang, persembahan dari Islam dan diikuti dengan persembahan dari Elikets, Cinta Tak Kesampaian. Hanya dicekok cerita kita Orang Kelantan.

0: Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas, Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Kehidupan kita terlalu sukar untuk drama, tapi kita boleh mengangguk. Cerita gembira meskipun sedih, semua itu akan menjadi potret kehidupan kita. Kerana hidup ibarat lukisan, kita adalah pelukisnya yang mencorakkan dan mewarnakan ikut kesukaan kita. Lukislah sebaiknya hidup kita. Namun kita ingat, hidup tidak selalunya indah. Umpama sebuah lukisan yang indah disebabkan warna-warnanya yang pelbagai. Pesan yang ikhlas daripada saya, Baina Amin, pelukis potret yang sentiasa mendengar radio, pastinya Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Pernah tak anda terfikir yang bila anda mula-mula kenal dengan seseorang yang selalu katakan, "Saya sayangkan awak, saya cintakan awak, awaklah segala-galanya bagi saya." Setiap kata-kata yang diungkapkannya begitu manis sekali. Dan setiap hari yang kita jalani bersamanya, umpama itu adalah syurga pada waktu itu. Segala kenangan yang kita lalui bersamanya, segala memori yang kita hadap bersamanya, segala suka duka, banyak kenangannya. Di mana dahulu dia berjanji untuk jadikan kita satu-satunya di hati, untuk layani kita sebaik yang mungkin. Tapi akhirnya janji itu tewas bila hadirnya orang ketiga mengkhianati cinta ini. Kenapa? Susah sangat ke untuk awak setia? Saya korbankan segala-galanya untuk awak, segala jiwa dan raga. Yang pada mula-mulanya kata-kata manis itu menusuk kalbu, sehingga saya simpan, saya jadikan awak yang terakhir dalam hidup saya. Tapi kenapa setiap kesetiaan dibalas dengan pengkhianatan? Rupa-rupanya kata-kata manis itu hanyalah menanam tebu di tepi bibir. Helah yang awak gunakan terlalu penat untuk saya percaya. Terlalu banyak yang saya simpan di dalam hati. Terlalu banyak yang saya perjuangkan untuk awak. Tetapi awak memilih dia pergi. Rumah. Ya, rumah yang kita pernah bina bersama. Tapi segalanya hancur. Hancur berkecai. Awak tinggalkan saya. Dan awak memilih dia bersama. Di mana janji yang pada mulanya begitu manis, yang awak lontarkan untuk kami? Anak ini masih kecil lagi, perlukan kasih sayang daripada awak. Tapi di saat awak memilih untuk pergi, tiada kata-kata terungkap dari bibir ini. Inilah sebuah pengkhianatan. Kadang-kadang aku tertanya-tanya, sebaik apa lagi untuk aku menjadi seperti dia? Kenapa akhirnya engkau memilih dia? Kadang-kadang hidup ini tak adil, kan? hidup ini penat. Sebab tak semua kebahagiaan yang kita ciptakan akan berakhir dengan kebahagiaan. Ada satu ketikanya berakhir dengan perpisahan. Awak, kalau awak dengar ni, adakah awak dah lupa segala yang kita impikan bersama dulu? Adakah kata-kata manis yang awak ungkapkan pada saya dulu dan ketikanya hanyalah sekadar ucapan sahaja? Sungguh banyak madah berhela. Sungguh saya tertipu dengan segala janji-janji awak. Tapi apa yang saya boleh lakukan selain memilih suratan takdir? Kepada pendengar setia Kelantan FM, marilah sama-sama kita dengarkan di bait-bait lirik madah berhela dan diikuti dengan kali ini dari Cerpen Band. Terus layan cekok cerita kita. Oke, Kelantan.

0: Ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu, walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas, kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Jas Layan, Kelantan FM, di mana jua.
1: Pernah tak, bila kita terlalu percaya kata-kata insan yang paling kita sayang? Sampai kita sanggup bertahan walaupun hati ini sudah banyak kali terluka, sudah pun banyak kali terseksa. Dan ini kisah seorang perempuan yang bertahun-tahun hidup dengan janji dan kata-kata manis daripada lelaki yang dicintainya. Rupanya di balik semua itu berlandaskan penipuan dan dusta semata. Tapi dia terus memilih untuk tetap bertahan, untuk terus teguh berdiri bersama cinta itu. Sampailah satu hari dia sedar yang dia sudah tidak bertahan dalam kesakitan itu. Dan kepada anda, pendengar Kelantan FM yang pernah melalui perkara macam ni, pernah tak anda terdetik dalam hati, sampai bila aku boleh bertahan? Sampai bila aku boleh jadi kuat? Angkara cinta, aku kasar pada diri sendiri. Aku ketepikan perasaan aku sendiri. Dan akhirnya terdetik di hati, cukuplah sampai di sini saja. Rupa-rupanya, sebelum kita meminta untuk dilepaskan, dia yang terlebih dahulu melepaskan. Bukan sebab dia sudah tak sayang, tapi katanya untuk mencari ketenangan, untuk mencari ruang. Ruang? Ruang apa lagi? Bukankah yang kita bina bersama itu dinamakan ruang? Angkara cinta, pelbagai alasan dicipta. Kadang-kadang, hati kita ni ibarat kaca yang retak, bukan? Mungkin boleh dicantum semula, tapi kesannya tetap ada. Jadi daripada terus memegang sesuatu yang menyakitkan, lebih baik kita belajar untuk melepaskan secara perlahan-lahan. Kerana ada perpisahan yang bukan tentang kehilangan, tetapi tentang menyelamatkan diri sendiri, tentang memberikan ruang untuk diri sendiri. Kerana terlalu banyak pengkhianatan ditabur untuk menutup kesedihan, kebahagiaan yang dipamerkan hanyalah sandiwara semata. Mungkin ada pendengar Kelantan FM pada malam ini yang terusik dengan kata-kata ini. Tidak mengapa kalau orang luar tidak mengetahui kesedihan aku. Tidak mengapa kalau aku sentiasa tersenyum dari luar. Tidak mengapa kalau aku sentiasa terlihat cukup kuat di luar. Tapi sebenarnya, dalaman aku retak, hancur. Impian yang aku bina dulu, angkara cinta, semuanya musnah, semuanya hancur. Demi si dia, Aku milih untuk tinggalkan cita-citaku. Aku memilih untuk bersamanya. Tetapi yang dibalas adalah pengkhianatan. Terima kasih kepada pendengar setia Kelantan FM yang masih lagi dengarkan segmen Cekok ketika ini. Mungkin di sebaik lirik-lirik ataupun baik-baik kata-kata ini terkait dalam hidup anda. Baik. Jadi malam ni Nuha nak bawa anda untuk sama-sama kita dengarkan lagu dari Siti Nordiana, Angkara Cinta. Teruskan setia bersama Cekok, cerita kita, Oge Klate.

Baik, itu saja antara cerita dalam lagu yang kita coretkan pada malam ini. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada pendengar setia Kelantan FM yang tonton dan menerusi live TikTok kita pada malam ini. Ada pelbagai komen yang menarik pada malam ni. Jadi Watak kena buli. Nama apa DJ? Baru ingat malam ni malam Jumaat rupanya. tak ada apa dahlah DJ Aina tengok Nuha ni. Poksu pun ada pada malam ni. Baik, terima kasih. Baik, sekejap saja lagi kita ke

Jadi kita nak ucapkan terima kasih lah yang mana masih lagi layih apa nama ni, Kelantan FM daripada pagi sehingga ke waktu ini. Seterusnya kita nak berhibur dengan lagu Hindi dari Sunway yang tersayang. Cukuplah bersedih, ayolah kita bergembira pula. Terus layan cukup cerita kita. Oh ya, yeah, Kelantan.

0: di mana saja anda berada.
1: Sedang apa?
0: Kelantan FM.
1: Dan di mana?
0: Setia bersama anda. Di mana saja anda berada, setia bersama anda. Malam ni Nuha temankan anda dari pukul 9 sehingga pukul 12 malam nanti. Dan kepada yang dengarkan Kelantan FM menerusi radio di dalam kereta ataupun yang mana tengah pasir Kelantan FM di kedai-kedai makan ataupun yang mana jadikan sebagai halwa telinga di dalam bilik kamar sepi seorang diri. Terima kasih Nuha ucapkan kepada yang baru nak makan waktu ini, yang mana nak keluar bersama kekasih tersayang. First time dating lah kata ke. Dah lewat malam ni, dek oi. Tak takut ke nanti kesayangan tinggal kalau badan dah naik berisi? Tapi biasalah, bila dengan insan yang tersayang ini, takut juga untuk kita tegurnya. Lagi-lagi bila selera dia tengah naik lah ni. Okay, bila kita tegur, okay, naik 2-3 pak ceramah ke dia mula deh. Dengar orang Tino ni, jangan dia buat cari baluh lah. Terima kasih Kak Hasna Muhammad. Assalamualaikum. Di kamar sepi seorang diri ni, kanah kita jangan bersedih-sedih. Pokmuk kita ke ada. Pokmuk tu bit semetah lah tu. Wak ilai, wak lepah bose di rumah. Pokmuk jangan buat pehek sangat tu. Pak kali baru lepas kena ngepek ke kanah kita kali ni. Baik, sekejap lagi pelbagai lagi lagu-lagu menarik yang Nuha akan perdengarkan untuk anda semua. ABM In Rock Asia pun ada juga. Terima kasih kepada Ika. Terima kasih kepada 215 orang mata memandang. Oh yeah. Semoga pada malam ini memberikan anda kebahagiaan yang begitu diimpikan. Tapi ada juga yang mengalami kesukaran ataupun berdepan dengan macam-macam masalah. Jangan bersedih. Nuha di sini temankan anda. Marilah sama-sama kita berhibur dari persembahan Naik Ardila. Aku tak akan bersuara. Hanya dicekok, cikita kita, orang Kelate.

0: Dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz. Besut 107.1 MHz. Kelantan FM.
2: Baik, terima kasih kepada yang masih lagi dengarkan Kelantan FM. Kalau di pencawang kita di Kota Baru 102.9. Dan ada juga yang komen di ruangan TikTok ni. Ada yang di tempatnya dah turun hujan lebat. Baru sahaja tadi kita dendangkan lagu Gerimis Mengundang. Duk semua tak turun hujan tadi. Wan Dindin, salam hadir dari Niah Sarawak. Terima kasih kepada orang Sarawak. Dan Mior pun ada juga tu. Selamat malam. Selamat malam juga. Kerai pun hujan juga. Oh, nyatanya malam ni banyak juga di tempat-tempat yang berdekatan kota, apa nama ni? Kota Baru ni hujan. Cumanya kalau di Kota Baru ni, belum lagi turunnya hujan lah. Mungkin 10 minit akan datang lepas-lepas ni ke, okay? Tapi apa-apa pun yang anda lakukan pada malam ni, semoganya baik-baik sahaja. Baik, sampai-sampai tu, Nuha nak rayalah siapa-siapa yang nak telefon kita pada malam ni, boleh sahaja, boleh call di talian 0974338558. Ataupun satu lagi di talian 0974886630. Talian dibuka sekarang. Yang mana nak sampaikan salam rindu kepada insan yang jauh di mata tapi dekat di hati? Silakan. Baik, kita ada panggilan. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Ni Kak T daripada Sisi.
2: Kak T daripada?
3: Sisi, Pasir Putih lah.
2: Oh, Pasir Putih. Baik, Kak T.
3: Sihat ke tu?
2: Alhamdulillah, sihat. Semakin sihat ni Nuha ni, Kak T.
3: Ya ke?
2: Jadi, Kak T?
3: Kak T okey, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kak T ada nak sampai ke salam kepada siapa-siapa?
3: Pertama kali buat Nuha lah kat, apa nama Nuha?
2: Nuha, N-U-H-A, Nuha.
3: Ni lah untuk Lizzy lah, pertama kali kan.
2: Oh, waalaikumsalam.
3: Dah makan sebelum ni?
2: Macam mana?
3: Dah makan sebelum.
2: Sudah, sebelum masuk konti tadi Nuha dah makan dah.
3: Hujan kat sini, baru nak tak berhenti molek lagi lah ni.
2: Aha, di Pasir Putih kan? Itulah, ada baca juga menerusi komen di TikTok ni, dia kata hujan baru turun di Pasir Putih.
3: Biasalah. Kalau tidak petang, malam hujan.
2: Betul. Betul tu Kak T dia. Jadi Kak T nak sampai
3: ke... pertama kali buat Pak Mak besok lah. Lama tak call kat dia ni.
2: Lepas
3: tu buat... Pak Yah, Pak Yah Rusa. Kat atas di Pulau Melaka tu. Kak Sima Macam.
2: Baik.
3: Apa lagi lah, ramai sangat ni. Saya dah lupa apa ajak Tok Kiyok. Lepas tu buat Kudera Paizu. Semua-semua sekali lah yang mengenali Kak Ati. Kau tak kenal ke Kiyok yang ucapkan Kak Ati? Terima kasih. Masih kamu tak lagu boleh tak?
2: Boleh, kalau ada kita tunai care deh. Kalau ada dalam playlist.
3: Kalau boleh lagu lama sih boleh.
2: Tajuk dia tu?
3: Lagu daripada Dato' Majail lah. Kalau boleh lagu Engkau Pergi Tanpa Izinku. Macam tu lah.
2: Apa bersedih sangat malam ni Kak Tinyo?
3: Lagu-lagu je. Kadang-kadang ingat yang lama-lama kan.
2: Betul.
3: Kalau kita lagu baru je.
2: Betul tu Kak T dia.
3: Lagu lama kan.
2: Tapi jangan sedih sangat Dan. Mungkin ada temen Kak T malam ni.
3: Itu lagu je.
2: Tak apa, insyaAllah. Kalau ada kita siarkan deh.
3: Engkau Pergi Tanpa Izinku dah.
2: Okey, baik. Terima kasih Kak T. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Kak T dari Pasir Putih. Okey. Terima kasih Kak T. Katanya nak dengar lagu dari Datuk Mak Jaiz. Kau Pergi Tanpa Izin. Kak T jangan berduka lah sangat malam-malam ni. Nuh, okay, ada teman ni Kak T sampai pukul 12 malam kat hari, okay? Tapi sebelum tu, nanti kita berhibur dulu dengan lagu dari Aku Semut Merah dari Crystal Alban Rockefeller. Terus layan cikok cikita kita. Okey, Kelantan.

0: Kelantan FM.
1: Saya suka dengan Radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk
2: rumah. Kelantan FM, di mana jua?
3: Tok, Tok nak tanya. Tok busy tau. Nak tanya, apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebilai tu?
4: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjua-berjua sama-sama akak dia ni.
3: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
4: Tok tak dia. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok pertahankan negara.
3: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
5: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
6: Letih lah aku kipan hari ni, Syed. Ramah sungguh ke mari lepas ni.
7: Abang Mak kira aku jawaban nak, Abang Mak.
6: Aduh, kejap aku lah, Syed. Tapi kereta banyak lah, Syed. Jujurnya lisah pun payah.
7: Kalau lagu tu kan, Mak, aku ajak nak pergi. Aku tak boleh pergi juga lagu tu. Aku main lisah dan aku tak boleh lah mana.
6: Abang Mak kat ramah ngerti lah. Abang Mak royak tu rakyat Malaysia ke ramah. Kabe mak, dok wano, dok kira rakyat Malaysia rama-rama, no bini rama, no niko rama, kau tunggu lu abe mak.
7: Mari ko wano pulo cuci pun sobo ni.
6: Ni amo tadi lagi, om sungguh lah, dok dengar rakyat Malaysia nyote, rakyat Malaysia.

dek ni rana gaya Malaysia ni kah pucuk tu-cuk lah banyak nak ya wih. Tapi kau mana jadi poderma tu tak ramah pula kau tu. Bapa tak buihnya aku wisa ya siya sokmu nak kali aku ke sejik tak derma kau mana lagi. Kau derma gapa dia muna kaya cuci muaya cuci nak derma gapa dia. Lo ni kabe woyo kalau kita ni nak berderma derma aku ni lah muna tak payuh lah beyo peting-peting kau tak lupa kau boleh derma nak ya wih. Apa ikrar derma aku ke cuci apa lah sayang tu ya aku duk koyak duk gegeng tu raya manusia ni berjuta-juta tapi hang daftar sebagai berikrar derma agung tak ramah pula kau tu.

0: Ala juga cik uji tak susah-susah buat kita ini.
1: Aku nak tanya mu ni cik uji aku ayuh ni mu daftar aku duduk lagi cik uji. Lu susah nanya orang-orang royak dia nak ingat kau orang puluh.
0: Kalau aku tu apa yo cik lah tu dia tidak daftar lagi lah tu orang kat dia sungguh benar lah kalau gitu dia duduk lagi tu.
1: Kenapa dia sayang
0: ni? Duk yang cakap ayuh ni berjalan waktu ya kurang pitih tu.
2: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
1: Sepenuh bulan kebangsaan ni, marilah sama-sama kita kibarkan bendera kebangsaan kita, Jalur Gemilang. Jadi kepada Khairul Azlan dan juga Wani, dah siap lah ke kau tu pasir bendera di sekeliling rumah tu? Di kenderaan ke? Ataupun order ke online, tak sapa lagi. Tak apa, sempat lagi deh. Yang penting bendera tu kena pasir di sekeliling rumah. Marilah sama-sama kita semarakkan lagi semangat patriotisme sebagai warga negara Malaysia. Oh, Ejus Richetok pun kata pasir dah bagus. Ini semangat yang kita mahukan. Terima kasih juga kepada Khairul Azlan, pasir dah. Betul tu. Di mana-mana sahaja kita boleh dapatkan bendera. Dan sebenarnya Jalur Gemilang ini melambangkan negara yang berdaulat. Jadi kalau boleh elakkanlah pasir, elakkanlah. Elakkanlah pasang bendera yang dah lusuh, yang dah compang-camping, yang dah terkoyak ataupun duk kita semula 2, 3, 4 tahun lepas. Kalau boleh jangan deh. Sebab bendera ni adalah Jalur Gemilang yang perlu kita hormati. Cara untuk kita pasang dia pun ada cara-caranya tersendiri. Dan kalau kita nak lupuskan Jalur Gemilang ni, ada cara dia juga. Kita tak boleh nak buang dalam tong sampah begitu sahaja ya. Jangan ya anak-anak. Kalau kita nak lupuskan Jalur Gemilang ni, tolong cari tempat yang tertutup. Janganlah kita campakkan ataupun sekiranya kalau ada Jalur Gemilang yang terjatuh ke atas jalan raya ko, tolong berhenti metah kereta, kutip dan juga simpan di mana tempat yang seeloknya lah. Tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk kita menyambut Hari Kemerdekaan. Kita kena ingat bukit senir untuk pejuang tanah air untuk dapatkan apa yang sedang kita miliki lah ni. Di mana tak kala kita sedia tidur di dalam bilik yang berpenghawa dingin deh, tanpa ada bunyi bedelan, bunyi tembakan, begitu tenang lenang hidupnya kita pada hari ini atas pengorbanan pejuang-pejuang negara kita pada yang dahulu kala. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menonjolkan dan mengibarkan Jalur Gemilang sebangga-bangganya. Ya, bak kata Wani di komen TikTok Live Kelantan FM, Alwani anak Malaysia. Duh, aku suka juga kalau pergi kedai-kedai market, okay? Dah start pasir Jalur Gemilang yang baru, megah berkibar. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni rasa macam, wow, rasa macam ada keistimewaannya lah. Okay? Berkibarannya bendera Malaysia ni, maksudnya negara kita adalah satu-satunya. Terima kasih kepada yang masih lagi dengarkan Kelantan FM. Baik, seketika nanti kita akan berhibur dengan lagu dari Tan Sri P. Ramlee, Kata-Kata Dari Kalbu. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dari nyanyian Nur Aniza Idris, Hala Timur. Terus layak cekok cerita kita, okay Kelantan.

Yeah. Yep. Satu sudah bahagia, kenapa nak pilih yang kedua? Baik, sama-sama itu, Nuha ada baca komen di live TikTok tadi. Dia minta supaya sama-sama kita doakan seorang daripada dua pelajar tingkatan dua yang di mana hilang ketika mandi di sungai berhampiran Kampung Auduri semalam ditemui mati lemas di dasar sungai. Manakala seorang lagi belum dijumpai katanya. Jadi sama-samalah kita pakat doa supaya dipermudahkanlah segala urusan pencarian mangsa. Jadi kita semua kena pakat beringatlah walaupun kita nak pergi bersukaria ke, deh nak mencari ketenangan ke, rasa macam lama dah tak pergi sungai, nak berenai-berenai. Apa pun kena utamakan keselamatan terlebih dahulu sebab lor ni cuaca ni tak menentu. Bukan sahaja orang ya yang berubah-ubah mood, cuaca juga mudah berubah. Jadi kepada mereka yang nak pergi sungai ataupun nak pergi pantai buat masa lor ni, kalau boleh, kalau boleh elakkanlah. Sebabnya kita tak tahu apa-apa saja sebarang kebarang kalian yang akhir berlaku. Minta dijauhkanlah perkara yang tidak diingini itu. Sekadar pesanan bersama. Yalah memanglah kadang-kadang ramalan cuaca itu tidak tepat ke. Tapi contohnya bila kita dah sampai ke tempat tu, tiba-tiba dibuatnya hujan ke. Kena pandai berfikirlah pula situ. Walaupun untuk santai-santai, untuk relax-relax, keselamatan diri itu lebih penting ya. Nuha turut berpesan kepada diri sendiri juga. Terima kasih yang mana masih lagi dengarkan Kelantan FM. Kelantan FM pada waktu dan ketika ini. Dalam sedar-sedar kita dah pun nak melangkah ke jam yang ketiga. Banyak lagi lagu-lagu yang terbaik menanti anda. Terima kasih kepada Kak Zunaidah kita. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga yang mana memberikan ucapan di WhatsApp. Nuha pun kurang faham sebenarnya. DJ tolong sampaikan kepada Gek Temangang, jangan gi makan rumah tu daripada Cun Pasir Parit. Okay, yang mana tengah dengar, yang mana member dia ni mungkin faham kot. Maksudnya jangan gi makan rumah duda ke atau macam mana tu? Bahaya sekali bila berbunyi duda ya. Baik, sekejap lagi kita akan sama-sama terbang ke Kuala Lumpur untuk dengar ke berita utama. Dan sekejap je lagi kita akan sama-sama dengar ke pilihan lagu 80 dan juga 90. Jadi yang mana minta lagu-lagu 90 tu ataupun lagu-lagu baru tu, maaf. Nuha minta maaf sangat-sangat, tak sempat Nuha nak tunaikan. Baik, sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu dari Dato' Ahmad Jais. Kau pergi tanpa relaku. Terus layan cekok cerita kita. Okey, Kelantan.

0: 18 orang individu bagi membantu tim penyiasatan SPRM. Dan bilangan 19 orang itu adalah termasuk ataupun terdiri daripada para pegawai daripada KUAP sendiri, pegawai kanan daripada Kementerian Keuangan MOF serta pegawai daripada Khazanah.
1: Jelas beliau, hasil siasatan penuh hanya dapat diperoleh selepas keterangan saksi serta individu yang dikenal pasti dari luar negara diperoleh. Penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan di KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Luke, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dapat dipertingkat.
2: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
1: Anthony Luke. Skop sumbangan asas Rahmah Sara dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Cadangan berkenaan telah dipersetujui dalam mesyuarat jawatan kuasa eksekutif Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL hari ini untuk diangkat dan dipertimbangkan dalam mesyuarat NAKOL seterusnya yang bakal dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menasihati orang ramai supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultra ungu UV berikutan monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September ini. Menurut beliau, keadaan cuaca yang lebih panas, kurang hujan dan langit lebih cerah boleh meningkatkan pendedahan orang ramai kepada sinaran UV. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan mengambil langkah pencegahan termasuk mengurangkan aktiviti luar pada waktu puncak serta memakai pakaian bersesuaian, topi dan cermin mata hitam yang mempunyai perlindungan UV. Pelaksanaan pasport dengan tempoh sah laku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan, tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban. Yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh sah laku melebihi 10 tahun susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan oleh beberapa syarikat penerbangan.
3: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum ditukar itu melebihi 6 bulan.
1: Datuk Zakaria Syakban. Berita seterusnya, seorang anggota tentera darat cedera akibat terkena tembakan ketika menjalani latihan menembak di sebuah lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson semalam. Tentera darat dalam kenyataan memaklumkan mangsa trooper Muhammad Akmal Shahrudin mengalami kecederaan di bahagian pipi kanan. Ketika kejadian, seorang anggota lain melepaskan tembakan ke sasaran pada jarak 25 meter tanpa menyedari mangsa masih berada di belakang sasaran berkenaan. Mangsa kemudian dikejarkan ke Hospital Bodexan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Luar negara, Indonesia lancar inisiatif motosikal elektrik nasional Molinas. Ia sebahagian daripada usaha mempromosikan penggunaan kenderaan elektrik dan mengurangkan pergantungan pada tenaga import. Presidennya Prabowo Subianto berkata penggunaan lebih banyak motosikal, kereta, bas, traktor dan peralatan berkuasa elektrik lain akan menjadikan sumber tenaga Indonesia lebih terjamin. Seterusnya membolehkan negara itu menggunakan sumber semula jadinya dengan lebih baik. Prabowo dalam pada itu menyifatkan Molinas sebagai satu pencapaian penting yang didorong oleh inisiatif sektor swasta, khususnya kumpulan Indika yang sudah mengeluarkan sekitar 20,000 unit motosikal elektrik di negara itu. Iran menegaskan Selat Hormuz masih berada bawah kawalan negara itu. Kenyataan itu dikeluarkan Ketua Pasukan Basij Hossein Taib selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump kembali mendakwa Washington menguasai laluan perairan strategik berkenaan. Amerika berulang kali mendakwa menguasai selat tersebut, namun Tehran dengan segera menolaknya dan menegaskan pihaknya secara efektif mengawal laluan perairan itu dan bercadang mengenakan sistem tol. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata Amerika telah melakukan kesilapan dalam membuat penilaian berhubung Selat Hormuz akibat kegagalan risikan. Jerman catat 12,500 individu meninggal dunia akibat cuaca panas setakat tahun ini. Menurut Institut Kesihatan Awam, ia merupakan jumlah kematian tahunan tertinggi sejak rekod mula dikumpulkan pada 2016. Angka itu berdasarkan laporan terkini Institut Robert Koch yang berpangkalan di Berlin bermula dari 6 April hingga 2 Ogos lalu. Ini bermakna jumlah kematian akibat cuaca panas setakat tahun ini jauh lebih tinggi berbanding purata bagi keseluruhan tahun. Bagaimanapun, jumlah keseluruhan kematian susulan cuaca panas mungkin lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Sukan permotoran di Malaysia mempunyai potensi besar untuk terus berkembang, namun memerlukan perancangan yang rapi termasuk pemberian insentif pengecualian cukai. Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim berkata, langkah berkenaan penting kerana pengendalian sukan permotoran melibatkan kos yang tinggi sekaligus memerlukan sokongan bagi membantu mengembangkan industri berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, pemain sayap Manchester City Jeremy Doku menandatangani kontrak lanjutan selama 5 tahun bersama klub itu. Doku merupakan antara pemain sayap paling dinamik dalam Liga sejak menyertai City dari klub Perancis Rennes pada 2023. Pemain berusia 24 tahun itu telah menjaringkan 22 gol dan menghasilkan 34 bantuan gol dalam 131 penampilan bersama Citizens. Selain membantu klub itu memenangi kejuaraan Liga, Piala Dunia Klub, Piala FA dan Piala Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM pertimbang guna pakar forensik luar negara. Skop SARA akan diperluas kepada makanan berkhasiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Selamat malam.

Kembali lagi bersama Nuha menerusi rentak kenangan. Yang di mana rentak kenangan ni kita akan siarkan lagu-lagu 80-an, 90-an. Untuk-untuk nak buat ngolek abis alung kita nak tepuk-tepuk bata. Adik. Dan minta maaf lah yang mana nak dengar lagu-lagu 90-an ko, lagu-lagu baru ko. Sebabnya rentak kenangan ni lagu lama, lagu-lagu 80-an, 90-an sahaja yang boleh kita siarkan. Terima kasih juga kepada yang masih dengarkan Kelantan FM pada ketika ini. Yang mana baru sahaja on the way nak sapa di rumah. Yang mana baru sahaja sapa di kedai makan nak tapau. Semoga penat lelah anda terbayar suatu hari nanti. Kalau anda berasa penat, rehatlah. Kalau berasa kecewa, tenangkanlah diri seketika. Kerana setiap susah lelah yang kita hadapi pada hari ini, akan ada sinarnya kemudian hari. Setiap apa yang kita usahakan pada hari ini, tidak akan terlihat sahaja-sahaja begitu. Akan ada waktu dan ketikanya nanti. Rezeki yang berpihak kepada kita, percayalah kepada takdir. Terima kasih kepada Seni Mesira daripada Orang Kebakat Hadir. Baik, kepada yang sedang mendengarkan ketika ini, ayo kita berhibur dulu dengan lagu 80-an dari Wings Amy. Misteri Mimpi Shakila. Yang mana tengah tepuk-tepuk bata tu, ataupun yang mana di lena diulik mimpi. Mimpi kau siapa tu? Kalau mimpi di Nuha agak, kalau mimpi tentang Nuha agak, jangan tepuk bata lagi lah. Relax dulu, be. Tembik Nuha sampai pukul 12 dah. Di segmen cekok, cerita kita. Okey, Kelantan.

0: Sentiasa berwaspada dengan ancaman pecah rumah. Pastikan pintu sentiasa berkunci dan jangan mudah membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke dalam rumah. Ingat, keselamatan diri dan keluarga adalah tanggungjawab bersama.
1: Ingat, keselamatan diri dan keluarga adalah tanggungjawab bersama. Dan ini Hanuha nak kongsikan. Dari Khairul Azlan, katanya di komen menerusi live di TikTok. Pada 11 Ogos kemarin dulu, berlakunya pecah rumah, pecah masuk di Masjid Mukim Pintu Gang pada sebelah Malik oleh dua orang lelaki yang tidak dikenali.
2: Allahu, musim dia kali lo ni deh. Jadi sama-samalah kita pakat-pakat beringat. Dan juga ada di komen tadi Nuhal sempat baca, di area wakaf Cik Yeh lo ni pun memang sangat-sangat kuatlah kegiatan pecah masuk rumah orang ni. Jadi sambil-sambil tu pakat kita beringat, kalau orang yang tidak dikenali mari jaja jual ubat-ubat ko, okay? Kalau boleh elak-elak berpandangnya tengok mata, selagi boleh tengok kat telinga ko, tengok dekat lubang hidung dia luah besar mana ko, ataupun kalau boleh jangan sesekali tengok mata, sebab lo ni orang ni kita tak boleh nak baca ya. Mungkin rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Jadi pakat beringatlah belaka. Walaupun kita nak tubis metah je deh. 9 minit, 2 minit nak gigi depe-depe kuci rumah. Janganlah kita macam ambil sambil lewa benda-benda gitu. Sebab bila-bila sahaja kejadian yang tidak diingin ini boleh berlaku. Kadang-kadang kata kejadian pukau ni ke boleh berlaku dalam kalangan keluarga kita je sebenarnya. Tak kisahlah kepada penduduk di wakaf Cik Yeh ke atau di mana-mana sahaja, kita pakat beringat deh. Kalau dah kena tak cukup, lagi-lagi bila kita sebut pasal ilmu pukau ni sebenarnya. Peringatan bersamalah. Walaupun kita nak tubik semetah tu je depe rumah tu pun, kena beringat kuci molek pitu grey. Ataupun pesan kepada anak-anak, pesan kepada suami, pantau semua lah pintu utama tu. Itu pun Nuha dapat info daripada pendengar setia Kelantan FM dari Khairul Azlan katanya. Lagi-lagi bila orang nak buat kegiatan yang tak berfaedah ni, dia akan buat waktu-waktu malam, waktu kita dah lena tidur, okay? Kalau boleh di luar kawasan rumah kita tu, tolonglah pasang lampu yang terang benderang. Ataupun kalau ada duit lebih sikit, pasang CCTV yang berbunyi tu ke. Untuk keselamatan, untuk peringatan kita bersama juga. Baik, sekejap lagi kita berhibur dulu dengan lagu dari Aziz, Alasanmu. Semuanya alasanmu belaka. Hanya dicekok cerita kita, okey Kelantan.

0: Semua orang nak berjaya, tapi kejayaan hanya akan menjadi milik kita yang berusaha. Yang bezakan juga, setiap orang yang berjaya tu ialah tindakan yang dia buat. Sekiranya kita pernah gagal, jangan malu untuk kita bangkit. Tak semua perjalanan hidup kita comel belaka. Kadang-kadang perlu ke usaha yang lebih untuk kita berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Hamdan yang pernah gagal banyak kali sebelum menjadi juara Bintang Piramli 2018. Hak penting, jangan mudah mengalah.
1: Ya, yang penting jangan mudah mengalah. Jangan mudah give up. Kerana kehidupan ini berkenaan tentang asyik mencuba, mencuba dan mencuba. Yang penting jangan sesekali kita mudah mengalah. Walaupun kita rasa ke pada hari itu terlalu banyak beban yang kita terpaksa harungi. Dan sekarang ini pukul 11.43 minit malam. Terima kasih kepada yang masih lagi dengarkan Kelantan FM. Dan terima kasih juga yang tengok live kita menerusi di TikTok Kelantan FM. Ada lagi ke hok tengah tapa makin ni, hok nak makin tiko ni. Boleh makin malam, tapi sebenarnya jangan kerap kali makan malam. Kalau nak makan pun, nasi tu betul-betul kena sedikit ataupun separuh daripada senduk nasi. Kita betulkan yang biasa. Kita hindarkan yang sudah terbiasa. Baik, sekejap lagi, pelbagai lagi lagu-lagu menanti anda. Tapi sebelum tu kita layan dulu dari permintaan pendengar kita tadi. Persembahan dari Zaiton Samion, Menaruh Harapan. Terus layan cekok cerita kita, okay, Kelantan.

0: Baik, dalam sedar-sedar kita dah pun sampai ke jam yang terakhir dan bakal melabuhkan tirainya. Terima kasih kepada yang selalu dengarkan Kelantan FM di mana sahaja anda berada. Baik menerusi RTM Click. Kalau nak lebih senang, download sahaja aplikasi RTM Click. Boleh mendengar di mana-mana sahaja anda berada. Terima kasih juga yang mana sudi teman ke Nuha. Merisi live di TikTok. Rasa macam sekejap sahaja masa berlalu deh. Rasa macam baru jah buka panggung, baru jah nak bergecek. Eh, nak habis dah masa rupanya. Baik, untuk esok di Gu Pagi bersama dengan DJ RZD dan esok ada tetamu istimewa. Kalau nak tahu siapa, kenalah buka Radio Kelantan FM. Terima kasih juga kepada pendengar setia kita yang komen di live TikTok. Ni ada komen dari Naruzi Uzi. Jangan lupa untuk pakat mari kalau tengah-tengah makan mie celuk di pohon pauh. InsyaAllah. Kalau tak ada arah melintang nanti Nuha sapa deh. Dengan ini Nuha berundur diri dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
1: Ibu, apa kita kena pasang bendera semua setiap kali masuk bulan Ogos?
2: Sebabnya, ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
1: Jadi, walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cinta ke Malaysia?
2: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
3: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
4: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
5: Okey. Meh, jom kita bersiap.

Persembahan Crystal dengan Serakam Hitam memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM untuk kita terus layan menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru, Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Ya, walaupun saya tahu ada juga yang tak sihat. Sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, demam, selsema, batuk-batuk, macam-macam lagi penyakit yang ada. Jadi makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat kerawatan, tolong dapatkan kerawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi ataupun siaran di MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan risau, Nasional FM tetap akan bersiaran, tetap akan anda dengarkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya panggil geng-geng saya. Anda semua geng saya tau. Bukan geng 606. Bukan geng hantu Jepun. Bukan. Ini geng-geng buruh hantu punya. Nampak ganas kan nama kan? Tapi sebenarnya geng buruh hantu, geng yang baik-baik. Geng yang memang nak layan lagu-lagu terbaik. Geng yang nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja, yang saya akan kongsikan dengan anda sepanjang 6 jam ini. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak dan hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda menangis di tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

UKIS dengan Untuk Apa. Untuk apa anda berjaga tengah malam? Untuk apa? Untuk layan Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Anda yang baru dengarkan Nasional FM, jadi terima kasih banyak-banyaklah. Baik, selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini, seperti biasa kita sama-sama galas amanah yang diberikan kepada kita. Laksanakan tugasan kerja anda dengan sempurna. Mudah-mudahan cepat naik pangkat, insyaAllah. Betul. Kalau kita bersungguh-sungguh buat kerja, kita ikhlas, insyaAllah rezeki tak ke mana. 12.30 minit tengah malam. Ramai yang sedang gosok baju sekolah tu. Anak nak pergi sekolah, kena gosok baju sekolah kan? Ada yang tengah lipat kain. Siang tak sempat, malam baru nak buat tengah-tengah malam ni ha. Semua dah tidur, dia seorang-seorang lipat kain tu. Tengah basuh baju. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki. Mereka yang buka warung, mereka yang buka kedai makan, restoran-restoran, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Mereka yang sedang berniaga burger se-Malaysia. Berapa biji burger hari ini yang dah terjual? Walaupun yang terjual, kita kena ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting, apa dia? Berkat, ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Gubang, Pasu, Pokok Sena dan juga Kota Star. Kelantan di jajahan Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli, Macang, Pasir Putih, Kota Baru, Bacuk, Pasir Mas dan juga Tumpat. Terengganu di Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Marang dan juga Kuala Terengganu, Pahang di Pulau Tioman, Johor di Mersing, Sarawak di Sibu dan juga Selangau, Sabah pula disandakan di Labuk dan Sugut, Paitan juga terlupit sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia.

Puan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Kumpulan Search dengan Pasti. Pastinya kita terus teman berteman sampai pagi. Ada yang nak tidur dah. Okeylah, pergilah berehat, pergilah tidur. Semoga dibuai mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Menangis tepi bujur katil, sabar. Ada yang tak sabar nak menangis. Relax, tenang-tenang. Awal lagi, malam masih muda. Jadi kalau malam masih muda, kita terus layan. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, ada yang termenung jauh tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu, termenung memikirkan apa? Memikirkan perubahan. Jangan difikirkan. Kalau boleh jangan takut akan perubahan, ya. Ya betul, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik lah. Tetapi percayalah, kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, indeks pencemaran udara semalam mencatatkan banyak kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat tau. Terutamanya di Sarawak, di Samarahan dengan bacaannya 184. Jadi di kala ini kita mengharapkan anda tidak melakukan pembakaran terbuka. Jangan lakukan pembakaran terbuka sebab ianya boleh menambah lagi. Menambah IPU kepada bertambah tidak sihat nanti. Yang susahnya kita nak bernafas, kita kalau boleh nak hirup udara yang segar untuk kesihatan kita. Kalau hirup udara yang penuh dengan jerebu macam mana? Sesak nafas tau. Apatah lagi kepada mereka yang memang ada sakit semput dan sebagainya. Jadi tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda boleh disaman, boleh didenda, boleh dipenjarakan kalau lakukan pembakaran terbuka, dan sehingga boleh menyebabkan pembakaran ataupun terbakarnya hutan, terbakarnya kawasan-kawasan kebun, macam-macam lagi kan. Jadi tolong kepada orang ramai, kalau ada sampah-sampah tu, gali lubang je. Gali lubang, kita tanam je. Tak perlulah kita nak bakar-bakar. Sebab api ni kalau kecil dia memang jadi kawan, kalau dah besar dia memang jadi lawan. Bila dah jadi lawan tu yang jadi masalah itu. Cik Burger dan juga rakan-rakan api Saril Jali Noah Fadli Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Abang JJ Kemar Zai Zuraini Temeluk Kekal Setia, Rama-rama Putih Pasir Putih Kelantan. Lampu cuaca kat putih, Pasir Putih Kelantan ketika ini hujan renyai-renyai. UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof juga Terengganu. Elbiana Rosiliana hadir dari mana ni? Saratok Sarawak. Razak Balangi, Rang Rodong katanya rehat sebentar dekat area Armacap ni. Menghalus kudai. Okey, pom-pom-pom. Syaputra Mesing Johor, Eli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Cik Zamani, Cik Awang, Izzah KBE, Awi Pisan Kecik. Siapa lagi merampakkan diri? Salja PI ada, Princess Sue pun ada, Nenek Ani, Nida Wahida, Intan Hamid, Cik Ma dari Perlis, Mami Zaidah, Solihadin, Nur Azila, Ila Enriquez, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, Ita Chod dari Ipoh, Yuswa MC masih lagi pegang spana ni, ditemani GBH, mantap, terus bekerja. Solihadin, kita ada Tun Dr. Philip Maling, Jamaah Aloha, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Hasna Hasrani, Linda Roslinda, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Limang Sekota Baru, lagi siapa? Muhammad Ilah Labu katanya baru sedar dari lena ni. Mimpi pergi kubur, orang dalam kubur bangun terus terjaga. Itu maknanya saya menyeru anda lah tu. Bangun, dengarkan GBH. Juria Jaafar, Budak Lawa Mistik, ada juga saya Nur Isa, Juana Ahmadi Kucing Sarawak, Elin Manja Shah Alam, Saja PI, Mona Rahim, Cemo Perak, Marsa Saleh, Kak Pau, Aini Sofia, ramai lagi lah. Terima kasih lah atas sokongan anda. Terus melaporkan diri bersama dengan saya yang sedang memandu pada waktu ini. Ingat terus, kita bertanggungjawab di atas jalan raya, bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain.
Jadi tolong ikut peraturan, jangan laju-laju pakai tali pinggang keledar. Ada yang sengaja tak nak pakai itu. Tak apalah. Tapi kereta sekarang kan, zaman sekarang ni, kereta baru-baru ni, kalau tak pakai tali pinggang keledar, dia akan berbunyi tau, bising. Itu sebab kita kena pakai. Bagus juga ada teknologi macam itu. Kalau tidak, bingit je telinga dalam kereta kan. Kena pakai. Jadi terus ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki di atas jalanan, mudah-mudahan juga selamat sampai ke destinasi. Wings dengan Jerangkung dalam Almari, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok. Jadi terus dengarkan Nasunan Kian Buruhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi kita panggil 15 minit pagi di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari 14 Ogos 2026. Oh yeah, hari ini Jumaat, sekolah 107 sekolah di bahagian Serian masih lagi ditutup akibat jerebu yang melanda di sana. Walaupun bacaan indeks IPU menunjukkan tren menurun, tapi IPU-nya masih lagi tidak sihat. Agak tinggi, 183 bacaannya. Jadi bagi mereka yang tinggal di Serian, pagi nanti jangan pula hantar anak pergi sekolah. Sekolah tutup. Dan keputusan sementara itu juga mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan kan, untuk minggu ini. Jadi ditutup terus. Dan keputusan ini agar tidak membuat, kata orang tu, keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan juga murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian kan. Jadi itulah sebab saya cakap, jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan tambah lagi kesengsaraan yang ada. Kita dah sengsara, kita tambah lagi kesengsaraan ya. Baik, bagi mereka yang tinggal di negeri Melaka ataupun mungkin ada yang nak ke negeri Melaka kan, jangan lupa program Mini Carnival Jualan Rahmah yang akan bermula pada hari ini sampailah hari Ahad nanti, 14 hingga 16 Ogos. Bermula 10 pagi sampai 10 malam, bertempat di mana? Di tapak parkir MITC Melaka. Siapa-siapa yang tinggal di negeri Melaka yang nak dapatkan program Jualan Rahmah dengan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran 10 hingga 30%, jangan lupa ya, datang ke sana. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda. Penganjuran karnival itu adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kawasan Hidup KBDN Peringkat Negeri Melaka untuk mendekatkan pelbagai inisiatif, perkhidmatan dan juga program KBDN kepada masyarakat menerusi pendekatan lebih santai, interaktif serta mesra rakyat. Jadi barangan-barangan yang dijual di sana juga adalah barangan dengan harga yang lebih berpatutan. Saya sebenarnya kalau ada jualan rahmah je memang saya akan pergi tau. Sebab murah, murahlah. Lebih murahlah daripada kedai-kedai biasa. Kata orang tu bolehlah jimat-jimat sikit untuk belanja dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu kan. Apatah lagi dengan isu, berbagai isu, isu tenaga global terutamanya yang melibatkan ketegangan di Asia Barat masih lagi, dan saya kira masih lagi meruncing. Bila agaknya ketegangan itu nak habis kan? Kita doa sama-sama lah semoga ketegangan yang berlaku di Asia Barat itu akan segera dihentikan. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu berbagai rentak. Tadi kita dah angguk-angguk kepala, sekarang saya nak buka warung joget pula. Saya nak ajak anda berjoget. Menerusin lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allahyarham Pak Ngah. Menerusi lontaran suara Lesti dengan lagunya Zabin Melayu. Jadi terus dengar Nasional Game Berhantu walau di mana jua anda berada.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Jatin Lalit, lirik oleh Samero. Yelah ke hayalah. Ini lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem. Membawa kita ke 1.29 minit pagi. Baik, kita memasuki hujung minggu lah. Hari ini dah Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Biasa hujung minggu ramai yang tak bekerja kan. Tak bekerja, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Jom sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita. Ajak jiran-jiran kita. Jomlah sama-sama kita bersihkan kawasan kejiranan kita supaya bersih. Yang mana air bertakung, yang menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak. Kita buang semua. Sebab kita takut kes denggi sekarang ini yang semakin kata orang tu meningkat naik lah. Kalau dekat Perak saja kes denggi di Perak meningkat hampir 40% tau. Dengan 1,712 kes direkodkan sehingga 8 Ogos yang lalu. Jadi meningkat kepada 477 kes ataupun 38.6% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Di pihak berkuasa kesihatan juga sedang mempergiatkan penilaian risiko di kawasan di kena pasti berpotensi penularan denggi. Terutamanya di kawasan Lim Garden, Ipoh diberi perhatian susulan aduan penduduk berkaitan keadaan persekitaran lokaliti berkenaan. Jadi pejabat kesihatan daerah Kinta juga menjalankan penilaian untuk mengenal pasti faktor penyumbang kepada penularan. Dan hasil penilaian atas penilaian juga akan dikongsi dengan pihak berkepentingan, termasuklah Majlis Bandaraya Ipoh untuk tindakan lanjut. Jadi jom sama-sama kita bersihkan. Bukan saja di Perak, di seluruh negara sebenarnya. Saya mengajak anda untuk kita sama-sama bersihkan. Kalau agak banyak je air bertakung, panggil je ni, laporkan kepada Kementerian Kesihatan, minta fogging dan sebagainya kan. Kita takut singa lah, kita takut harimau, kita takut gajah, binatang-binatang buas yang lain. Tapi sebenarnya nyamuk yang sekecil-kecil itu juga sebenarnya boleh membunuh kita. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Okey, semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Muhammad Jasni Mon katanya, assalamualaikum, hadir dari Sarawak. Waalaikumsalam. Aniza Samin, salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang sepanjang minggu ini, tak ada hujan ya. Tak apalah, cuaca biar bahang dekat luar. Jangan panas dalam hati, jangan berbahang dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Dad Ray Ramlah Din, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura tengah bertugas, selamat bertugas. Pak Su Omar, Janet Zai, Rosli Hasni Lee, GBS Luncur, pam-pam-pam. Kasih hon satu kali. Ahmad Nurul Amri dari Sarawak, Wan Baling, GBS terus hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang. On sampai pagi, Luncur National FM nombor 1 di hati. Mantap. Razzarina Astani Patola, itu antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi kan. Pasti 1.30 minit pagi, ramai yang tertunggu-tunggu nak menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Walau apapun, kita bersyukurlah bila kita bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal lama pun. Yang kekal selamanya adalah kenangan kita. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah ada dekat sisi kita, mendampingi kita. Doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. Kenangan lalu kan? Kenangan lalu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan lalu juga lah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini. Kalau hari ini baik, mudah-mudahan esok bertambah baik untuk selama-lamanya. Terus beribun lagi dengan hashtag Insahrum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini dahulu, lagu dan lirik ciptaan Patrick Kames, persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Kadang-kadang kita bergurau dengan orang tu, tahu-tahu bertaut kasih kan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zon.

komposernya Lan Lager, Sting dengan Seandainya Tuhan Mengizinkan. 1.57 minit pagi. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil. Kalaulah kehidupan kita ni banyak yang membuatkan kita menangis kan, tapi kita kena ingat juga ada ribuan kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan-kenangan yang manis itu yang boleh membuatkan kita tersenyum. Yang mana kenangan pahit yang membuatkan kita boleh menangis, kita boleh terluka, lama berdarah kembali, kita lupakan saja kan. Kita kenangkan kenangan yang manis je supaya anda boleh tersenyum manis. Handsome tak ada, cantik tak ada, tak apa, yang penting manis tu banyak. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Tapi percayalah, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal anda yang bakal anda dengarkan nanti. Saya akan putarkan semuanya lagu-lagu terbaik. Jangan risau, tenang-tenang, relax-relax, sambil minum kopi O, sambil makan biskut. Ada yang tengah menjamu selera ni. Saya tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah dah. Jadi selamat menjamu selera yang tengah menjamu selera. Dimulakan dengan apa dia? Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat. Kita mahu keberkatan dalam hidup.

dah ada lesen supaya mereka terus ingat bahawa keselamatan jalan raya itu adalah keselamatan tanggungjawab bersama. Dan yang terbaru juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggunakan kandungan animasi sebagai pendekatan baru bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya khususnya kepada kanak-kanak lah, ya. Dan menterinya menterinya Anthony Long menyatakan inisiatif itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan sebuah studio animasi bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya secara lebih kreatif dan juga inovatif. Jadi sasaran utamanya siapa? Sasaran utamanya golongan kanak-kanak supaya dapat menyemai kesedaran keselamatan kepada mereka dari bangku sekolah, lagi supaya apabila mereka menjadi dewasa, kesedaran mereka berkenaan keselamatan dapat ditingkatkan. Oh, terima kasih yang hadir melaporkan diri. Saya nak tengok mereka yang laporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Usop NEC Pro 2 Tinted melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Luncur terus GBH sampai pagi, eh. Cikgu Pudin, Nur Cahaya 237, Nur Asikin Budak Nakal Putri, Lilin, ada Love Hearts, Lavender Girl, Katna, Nurul Hawati, Black Ants, Halimah Ahmad. Siapa lagi? Tiger Aini, Jajah 83, Nisa Jerantut, H dari Pekan, Boy Tubing, Aidy Mansur, Salina, ada Zafran juga turut hadir. Kiara, kasut dah buruk. Ini Abang Lori, ini kasut dah buruk ni. Aris Nuraini, ada Ayu, Lady on Fire, Man Botak dari Langkawi. Mantap orang Langkawi. Tunggu saya sampai Langkawi ya, Man. Itachot Nagina, Fizi Kecik 77, Fiza Riza, Sumaihat, Nurul Aini, Zakatin, Nuras Tok Cik 77, Siti Zaliha, Ma'el Ijam 87, Diamond 85. Ada juga Mesara, CK Yap 99, hadir bang. Okey, Saima Isa, ada Hayati Ahmad, Marina Bunga, Beracun, Yusna Rita, Botak Bahau, Nur Pineng, Abang Man Ampun, SR, Haikal, Bain Burger, Seven Ibaling, Imanina, Irdina, Rosli, Arijalun, ada Nur Julai, ada Rose juga. Nazriah terbaik yang buruhan tu. Suami suka suara DJ kita ni. Oh, iya ke? Kirim salam dengan suami ya, Nazriah. Cakap dengan dia, Abang Manis kirim salam. Okay, sambung lagi menangis tepi pun juga tail. Sediakan tisu banyak-banyak hari ini. Abang Bandel juga turut hadir, 3 Ainul terbaik Nasional FM. Sediakan tisu banyak-banyak tau. Banyak lagi lagu-lagu menangis tapi pujuk kata yang saya bakal putarkan untuk anda. Teruntuk Cinta Hati, hashtagnya, menerusi lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Lukman S, Shima dengan Teringin. Terus dengarkan Nasional Gembrohantu di Nasional FM.

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu. Lagu persembahan kumpulan EYE bersama dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ciptaan dan lirik oleh Izam EYE. 2.25 minit pagi. Anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Dan adik saya adik sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi kita terus layan lagu-lagu terbaik. Ada yang bertanya dengan saya, bang, punca jerebu dekat Sarawak ni dari mana sebenarnya? Ya, punca jerebu tu akibat daripada kebakaran tapak pelupusan sampah di Sibu seluas 1.5 hektar tau. Juga kebakaran hutan dan juga belukar di Seri Aman seluas 100 hektar. Jadi jerebu ini akan terus merentas sempadan antara negara-negara yang terlibat. Tahap amaran 2 diaktifkan pada 3 Ogos yang lalu. Negara terlibat seperti Brunei, Indonesia, Malaysia tentunya, Singapura, Thailand dan juga Timor Leste. Dan jerebu telah pun berlaku sejak 8 Ogos yang lalu. Juga dipengaruhi lah, pada saya dipengaruhi dengan fenomena El Nino yang berlaku pada ketika ini dan juga monsun barat daya. Dan beberapa kawasan juga menerima hujan lebih rendah daripada purata biasa. Itu antara punca jerebu. Jadi jangan kita tambah lagi penderitaan itu dengan kita pula yang melakukan pembakaran terbuka. Saya sering ingatkan mengenai perkara ini. Jika anda ditangkap melakukan pembakaran terbuka, anda boleh didenda dan juga dipenjarakan. Jadi jangan biarkan diri anda dipenjarakan kerana pembakaran terbuka. Bila masuk ke dalam tu, orang bertanya kan, apa kesalahan anda masuk ke dalam tu sebab pembakaran terbuka? Oh, ingatkan merompak, menyamun. Orang yang masuk dalam tu merompak, menyamun, membunuh dan sebagainya kan. Ini tak kita buat ataupun kita lakukan pembakaran terbuka. Alah, jangan biarkan perkara itu berlaku pada diri kita. Abang Tanker, Zaidi 87, pam-pam-pam. Satu kali. Lin, ada Mus. Assalamualaikum GBS katanya. The Rainbow Malam. Mantap. Ayah Fizi juga hadir. Adi Pontian, Aziz Aini, London Felda, Abang Lori, Ismi Pal, Remy Nakai, Chief Zack, Mami Zack, Metal Sejati. Kita ada Zam Violet Darat, Puteri Nora Kaliza, Shana Tasnim, Kak Iyah, Arah 77, Azaz No, Anak Anton, Pecinta Kedamaian, Miss Yaya, Azkit, Mamak Din. Mamak Din? Ini goreng mamak satu. Icah 78, Kerja Gogo. Kajah Gogo. Iwan Wan, ada Ijam. Rohatun juga hadir. Nazri Yahya 94, Mizi 85, Cik Mas, Isa Isa, Fosya Osman, ada Akum Long 23, Suhana Anga, Cik Pon Amin katanya dari Kedah, Miss Kayu kata selamat pagi. Okey, selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Jadi yang mana, yang mana dah masuk dalam live TikTok tu, nanti kita sembang-sembang sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa kasih tapping light-nya luncur, kasih turbo. Saya kalau tengok tapping light banyak, saya jadi lebih semangat tau untuk bersama-sama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Aisyah dengan Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Katakan insyaAllah saja. Lebih mudah, lebih senang supaya orang lain tidak mengharapkan janji itu.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

ramai yang terima kenangan menerusi lagu ini. UK dengan Seksa. Kenangan-kenangan. Oh, kenangan. Kadang-kadang teramat pahit untuk diredah sebenarnya pada waktu itu. Tetapi ia terlalu manis untuk kita kenang pada saat ini. Dan pastinya hidup tak selalunya indah, tak menjanjikan indah. Tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan kita. Andai hadirnya sebuah cinta untuk mengecewakan kita, kita mengharapkan lebih baik cinta itu tidak pernah hadir. 2.55 minit pagi. Sekejap masa berlalu. Betul, ada yang kata dengan saya, baru je rasa Jumaat minggu lepas. Ni dah Jumaat balik kan. Yalah, hari ini Jumaat penghulu segala hari. Waktu sekarang ataupun zaman ini, masa berlalu begitu cepat. Masa berlalu begitu pantas tanpa kita sedari bahawa kita juga semakin menjadi remaja purba. Muhammad Mahathir katanya, apa khabar? Dijawab manis, baik alhamdulillah. Syazila juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Matlan katanya nak tukar pemandu. Mantap. Kalau mengantuk tidur, tukar pemandu yang lain. Kalah Naga Rinova Manja 0914. Hisham Syam, Virginia Vanessa, Linda Rizkula, Azmadi dari Alu Gajah Perak, Aidina 27, Ati Azuriati, Zaila Rose, Jun Haris, Zulwa Bokji, Juliana, Roda Tayar 14, Siti Fatima, Wan Pining, Rimba Malam, Abang Roy, Mat Yusri, Nurjan 59, Hamida, Arman Man dari Perodua Rawang. Izzat katanya dalam perjalanan, nak ke mana tu Izzat? Pasal borong, okey. Andi Konfana, hadir dari Tawang Sabah. Mantap yang hadir, terima kasih hadir. Baik, bagi penerima Sarah pula, dalam skop sumbangan asas ramah Sarah, dicadangkan sebenarnya diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein yang segar. Timbal Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluaskan akses kepada pemakanan lebih sihat. Jadi isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata, bahkan perlu ditangani secara menyeluruh merangkumi kos pengeluaran dan juga rantaian bekalan, kemampuan mendapatkan makanan berkhasiat, kos kesihatan dan juga perlindungan golongan terjejas. Ini saya sangat-sangat sokong dan saya percaya skop makanan ini yang dicadangkan diperluaskan kepada pembelian makanan berkhasiat termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein, saya sangat-sangat sokong. Dan saya percaya rakyat juga yang menerima bantuan asas ramah SARA juga menyokong mengenai perkara ini kan. Mujib hadir, hadir di live TikTok. Hari ini saya rasa macam tepi-tepi lightnya slow je. Kenapa jadi slow? Laju-lajulah sikit. Slow sebab hujan bang. Ya ke hujan? Ya, okey lah, kita tengok keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Oh ya, ribut penting hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu, Kulim dan juga Baling, seluruh negeri Pulau Pinang pada ketika ini. Perak pula di Kerian, Larut, Larut Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Hulu Perak, Terengganu di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Dungun, Kuala Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang dilipis, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan Nurbisa, Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengar dan juga layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

ada jiwa yang merintih, ada jiwa yang sakit pada ketika ini. Di saat jiwa kita merintih kekecewaan, jiwa ini sebenarnya merindukan diri yang lama sebenarnya. Hati kita kadang-kadang rindu menahan sebak, menahan sebak di dada tau. Air mata menjadi peneman. Air mata mengalir seperti air terjun tanpa henti. Kadang-kadang kita merasakan diri kita tersasar sehingga terlupa akan tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab kita apa? Untuk mencari bahagia. Kita mencari bahagia, bukan mencari kedukaan ataupun kekecewaan. Sekiranya kedukaan yang berlaku, kita reda dengan apa yang terjadi. Kita pasrah, kita ikhlaskan. Walaupun keikhlasan itu pahit, namun percayalah, dalam kepahitan itu ada kesabaran. Kesabaran yang sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. 3.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Ada kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, sejuk je. Alhamdulillah di Pulau Pinang terutamanya hujan lebat pada ketika ini. Dan diharapkan hujan lebat itu dapat mengurangkan jerbu yang berlaku. Sebab di Pulau Pinang juga mencatatkan indeks ataupun IPU, indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat tau semalam. Susulan daripada jerbu yang melanda negeri itu. Dan sekiranya jerbu masih ada lagi, kita mengharapkan juga sekolah-sekolah tidak melakukan aktiviti di luar bilik darjah kan, ataupun kelas. Dan pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang terutamanya juga terus memantau keadaan IPU dari semasa ke semasa buat masa ini dan mengambil tindakan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sekolah yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat masih lagi beroperasi ketika ini seperti biasa, tetapi tiada sebarang aktiviti di luar bilik darjah yang dibenarkan sebagai langkah berjaga-jaga. Namun begitu, sekiranya bacaan IPU melebihi 200, semua sekolah dalam kawasan ataupun daerah berkenaan hendaklah ditutup serta-merta. Manakala jika bacaan melebihi 500, guru dan kakitangan tidak perlu hadir ke sekolah. Kita juga mengharapkan hutan yang terbakar itu akan segera padam kan. Akan berlaku hujan lebat di sana, di Sarawak terutamanya. Okay, Hazri Zamaha, selamat pagi. Wan Laser, Nurul Aini 86, Zulaika Azurin, Mawar Putih, Khairul Azli, Nizam, Kamal, Cik Mat, Wawani, Iris Chomel, Anok, Mo Aboh, Jamila Ahmad, Daud, Cik Puan, Ati 80, Pejuang Tegar juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Mantap. Masuk je terus bagi horn. Lin 79, Abang Dola, Kemas Kedai sambil layan GBS Kedai Ros Lidah Tom Yam. Mantap Abang Dola. Tom Yam campur satu Abang Dola untuk Abang Manis. Kasih on. Okey, jom waktu begini. Melepasi 3.30 minit pagi sehingga jam 4 pagi, kita hentikan menangis tepi bujuk katil. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Pernah tak anda tersebut nama seseorang apabila terlalu merindukannya? Pernah tak mengalami perasaan seumpama itu? Bila kita terlalu rindu, tiba-tiba nama dia kita sebut je. Menerusi lagu ini, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasunan Gemburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Hari Malaysia 2026, kita terus kibarkan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Kita nak berkempen terus supaya satu rumah, satu Jalur Gemilang. Kempen ini sebenarnya membawa seruan mudah je untuk rakyat, kan? Untuk menzahirkan rasa cinta dan juga bangga terhadap tanah air dengan memulakan kibaran bendera di kediaman masing-masing. Dia bukan apa tau, kalau kita gantung bendera tu kan, anak-anak kita tengok je. Sebab apa? Sebab kita ni memainkan peranan penting dengan memulakan langkah memasang Jalur Gemilang di rumah agar anak-anak kita semua tengok, melihat semangat tersebut dan teruja untuk mempraktikkannya. Kita kena ajar anak-anak kita cintakan negara. Kalau boleh, bawalah ke tempat-tempat bersejarah, kan? Ataupun tempat-tempat yang boleh mengenang sejarah. Saya sendiri pun, kalau kebetulan saya tinggal di Kuala Lumpur, dekat dengan Tugu Negara, saya suka pergi ke Tugu Negara. Sebab kalau kita tengokkan Tugu Negara ini sebagai bukan sebagai monumen lah, bukan sebuah monumen saja, tetapi simbol pengorbanan dan juga keberanian para perwira yang telah pun mempertahankan keamanan serta kedaulatan tanah air. Dibina sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur. Jadi Tugu Negara menjadi peringatan bahawa keamanan dan juga kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada pengorbanan yang amat besar oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Tugu Negara juga sebenarnya mengingatkan kita tentang amanah lah, ya. Amanah untuk generasi pada hari ini untuk memelihara perpaduan, menjunjung kedaulatan dan juga mempertahankan keamanan demi masa depan Malaysia. Baik, AB Hashim, selamat pagi untuk anda. Linda Kitchen, ada Yang Muhammad, Ayu Chome, Fiza Saleh, Icah 78, SYM, Yang Darina, Tuan Mai. Ada lagi siapa? Naik 8828 pun hadir. Syilah Nizam, Zah 67, Azdina Mansur, Reza, Sania Muhammad, bukan, Lina Adam, Syih Mi dari Brunei, M. Rizal 80, Aliza Kasim, Ija, Razilah Ramli, ada Fah, ada Remy 78, Mat Daus pun hadir. Mantap. Terima kasih yang hadir. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara.

UKIS dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Aduh, macam mana nak buat eh? Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Macam mana nak buat tu? Pandai-pandailah buat keputusan yang mana terbaik untuk anda. Di sana baik, di sini pun baik. Di sana cantik, di sini pun cantik. Macam mana tu? Ambil je lah dua-dua. Oh, tak nak pula ya. Ada yang kata pilih lah yang betul-betul menghargai. Kalau dua-duanya menghargai macam mana? Kalau dua-duanya baik, pening kepala kan? Baik, 4.35 minit pagi. Oh ya, bagi mereka yang tinggal di Johor lah, kalau boleh sesiapa yang ada darah jenis O dan juga AB, tampillah menderma. Sebab apa? Sebab keperluan bagi kedua-dua jenis darah itu agak tinggi pada ketika ini. Jadi Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Aminah juga memohon orang ramai untuk menderma dan boleh hadir ke lokasi seperti yang dimaklumkan di laman Facebook jadual kempen derma darah Johor Bahru. Dan kempen derma darah itu diadakan di Pusat Derma Darah Johor di Mid Valley South Key. Bermulanya semalam sampai hari Ahad nanti 10 pagi hingga 6.30 petang. Selain daripada itu juga di Ion Mall Bukit Indah pada hari ini bermulanya Sabtu dan juga Ahad 10 pagi hingga 3 petang. Jom kita derma darah. Derma darah ni elok tau sebenarnya. Bila kita derma darah, dia akan terbit sel-sel darah baru untuk tubuh badan kita. Derma darah adalah untuk kesihatan, bukan untuk menyakitkan. Percayalah. Zul The Red Warrior hadir. Pro 2 Rawang, Black Aqua, ada Boys, ada Asna Idrus, Intan Abdul Kadir, Jaman 67, Kupu-Kupu Beracun, Hani Lady, Umi Sahara, Nur Rabiha, Cik Na, Jamilah 79. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus beribur lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan A. Ahli, lirik oleh Dato' Absa Hassan. Kalsum dengan Ku Redha sendiri. Jadi kita redha je lah apa yang terjadi ya. Terus layan GBH di Nasional FM.

Sri dengan Tiada Lagi Bicara. Menutup tirai. Menangis tepi bujuk hati. 5-6 minit pagi. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Jadi pagi ini kita tetapkanlah diri kita. Kita rendahkan hati kita. Walaupun kedudukan kita, kita ni bekerja ada pangkat tinggi tinggi mana pun, kita terus tetap rendah hati. Kita tetap percaya diri walaupun dalam diri kita banyak kekurangannya. Dan tetaplah bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala keadaan. InsyaAllah ketenangan yang anda akan perolehi. Jadi pagi ini kita sama-sama rasa syukur, syukur selalu. Baik, saya nak sampaikan waktu yang sangat-sangat penting bagi kita semua, tahu? Waktu yang sangat-sangat penting, kena dengarkan waktu ini. Waktu apa dia? Waktu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di seluruh Malaysia, di seantero dunia. Mudah-mudahan pagi ini kita mengharapkan sesuatu yang terbaik buat buat kita. Segala urusan kita dipermudahkan, segala amal ibadah kita, kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua geng-geng buruh hantu okey lagi ke? Ada yang dah mengantuk, Datuk? Jangan lupa juga raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang bahagian yang kedua. Raudah telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Ramai yang kata ada lagi ni. Mizi katanya masih okey. Yang tengah buat kuih tengah, dah siap dah buat kuih dah, ya. Badan penat buat kuih ni, penat tau. Sungguh sakit badan, duduk je. Jadi bangun seketika, renggang-renggangkan kaki dan tangan, buat senaman kecil. Ada juga yang dah bangun pagi ni, tengah gosok baju sekolah anak. Kejap lagi nak kejar anak pergi sekolah, kejap lagi nak buat sarapan pagi untuk anak-anak. Cik Puan Amin kata okey. Zulaika Azurin kata okey. Rinova juga kata masih okey. Biasanya Rinova ni pukul 5 pagi dia kata, bang saya dah ngantuk. Ni sekarang masih okey lagi. Mantap. Tengah menggoreng kuih karipap ni kata Ayu Comel. Mastura juga masih okey lagi. Okey, dan 6979 juga okey. Okay, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir. Jom sama-sama kita dengarkan di jam yang terakhir. Lagu yang saya nak mulakan adalah lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Kita sama-sama menghayati lirik lagu ini.

Kalau dalam bab ujian yang macam tu, kita berasa, kita mudah rasa. Yang kita susah nak rasa ialah ujian nikmat. Ada orang dapat rezeki banyak, subhanallah saya sebut. Rezeki banyak. Bila dapat rezeki banyak, kita ingat lah, saya sebut tadi, ujian sepatutnya dekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi benda yang jadi tadi, benda apa semua, kita angkat tangan, ya Allah, ya Allah, doa-doa. Allah nak yang tu. Kita nak Allah kita sujud, Allah nak kita sujud kat dia. Allah nak kita merintih, merayu dekat dia dengan ujian. Kalau dalam bab musibah tadi, memang kita, mungkin insyaAllah kita akan buat macam tu. Tapi yang dalam lagi satu dapat apa? Rezeki banyak, duit. Dapat duit banyak. Meniaga makin maju, meniaga makin maju, meniaga makin maju. Ya, rasa-rasa bila meniaga makin maju, dapat rajin dan nak angkat tangan. Dah, dah. Waktu tak dapat lagi, minta. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dapat. Dapat-dapat, salih Allah syahmat, Allah bagi. Jarang dah nak angkat tangan. 4 tahun, 5 tahun kahwin, tak dapat anak. Salih Allah syahmat. Oh, tiap-tiap malam angkat tangan. Nak balik kampung pun, Masya Allah malu dah. Asal balik kampung je orang tanya. Asal balik kampung orang tanya. Dulu waktu tak kahwin, orang tanya tak kahwin. Ni bila nak kahwin ni? Dah kahwin tanya pula. Salih Allah syahmat. Awaklah pilih kawan ni, tam. Semua serba tak kena. Lepas-lepas kahwin tu semua, bila nak boleh ni? Takkan dua saja. Takkan sampai bila nak ada anak ni? Tanya. Macamlah anak boleh pergi beli kat pasar raya. Geram-geram kadang-kadang sebut tu kan. Salih Syed Muhammad. Tunggu saat nak pergi seorang, nak pergi beli seorang kat market. Segala macam kata. Geram nak sebut kata tu. Dah dapat seorang lagi. Dia kata, bila nak boleh adik dia? Dapat dua-dua lelaki-lelaki? Takkan lelaki-lelaki dua-dua kot. Nah, tak adakah perempuan? Hoi, semua-semua tak kena. Kita amat macam tu. Sabarlah tuan-tuan Syed Muhammad. 4 tahun, 5 tahun dia minta, minta, minta, minta, minta. Salih Allah Syed Muhammad. Semayang hajat lah. Baca Quran lah. Orang sebut waktu mana makbul doa, doa apa buat, apa amalan buat belakang. Tuan-tuan dapat anak, rezeki, alhamdulillah, syukur dapat anak. Tuan-tuan, dapat-dapat anak subuh pukul 8 pagi. Pasal apa semayang subuh pukul 8 pagi ni? Anak kecil. Ingat, nikmat dekatkan diri kita kepada Allah. Ini nikmat buat dia jauh kepada Allah. Dan dia salahkan budak tu pula. Yang dia sendiri minta. Faham tak faham tu? Jadi tak jadi macam tu? Tuan-tuan yang biasa dapat anak. Berapa ramai orang dapat anak. Dia usaha untuk dekatkan diri dia kepada Allah. Sebab dia nak jadi asbab dia untuk dia dapat anak. Bila dia dapat anak. Semenjak daripada dia dapat anak tu. Sampai anak dia putus susu. Nampak putus susu kan? Berapa tahun? 2 tahun. Kadang lajak 2 tahun setengah. Tendang Salih Azim Muhammad. 2 tahun. Sepatah ayat Quran tak baca. Sungguh tuan-tuan. Salih Azim Muhammad. Siapa ada anak tak? Dan dia menggunakan alasan anak dia kecil. Dia tak sempat untuk baca Quran. Salih Azim Muhammad. Sembahyang lambat. Jangan cerita. Tu biasa. Kalau boleh anak tu kata. Hari tu minta sangat. Bukan main lagi merayu merintih. Allah bagi-bagi tu. Buat apa? Dia jauh daripada Allah. Langkah tak sedap. Ujian tu jadi istidraj dekat dia. Niaga ni kan cerita lah. Minta kerja. Oh, hari pi interview tu bukan main lah. Masya Allah. Mak, telefon mak kampung. Ni saya nak interview ni. Mak tolong sana. Tolong doa ni. Tolong. Mak tu baca Yasin lah kat kampung tu. Subhanallah. Angkat tangan doa malam tu. Sujud. Apa ni? Sujud punya lama dalam sunat hajat dia. Kalau boleh tengok dia punya graf. Hubungan dia dengan Allah waktu dia nak pergi interview tu mencanak naik aja tu. Allah sifatan. Jadi subhanallah tuan Salih Alaihi Muhammad. Lalu Salih Alaihi Muhammad tuan dapat kerja alhamdulillah rabbil alamin. Dapat kerja hari pertama kerja. Allahu akbar Allahu akbar azan. Mailah Allah panggil. Mailah semayang sat saja. 5 minit aja. Eh, sibuk ni. Ni hari ni nak kena impress ni. Nak kena tunjuk sikit ni, kita kena kerja ni. Tuan-tuan, hari pertama tu, semayang lambat dah. Ada hari pertama tu, tak semayang dah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Macam mana ujian yang nama dia nikmat ini sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi nikmat ni bagi kita jauh kepada Allah. Jadi, sama ada dia ujian. Sama ada dia ujian yang nama dia Allahumma salli ala ujian apa? Ujian bentuk musibah kan? Ataupun ujian bentuk nikmat. Kedua-duanya kita kena ingat dia merupakan jalan Salih Alaihi Muhammad
dan cara untuk Allah menguji kita ataupun menguji keimanan kita kepada Allah SWT. Ujian mesti usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan makin jauh daripada Allah SWT. Ada orang kena penyakit, kena apa-apa sebagainya. Saya ada seorang itu, dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, tolong doa Ustaz kat isteri saya ni." "Maksudnya apa?" "Dia kena penyakit apa tu ni, jadi macam jari dia kerah-kerah macam tu apa." "Jumpa doktor dah kah?" "Pak Ustaz." "Ustaz, tolong doa Ustaz." Angkat tangan doa. "Ni last lah ni." Kata, "Tak tahu dah macam-macam jenis berubat, syirik tak syirik semua pergi dah." "Last ni dia cari ni Ustaz, Ustaz tolong doa Ustaz." Subhanallah, dia punya ikhtiar macam-macam tuan-tuan. Last sekali baru dia cari, nak cari Allah. Syirik tak syirik semua buat dah, dia kata. Subhanallah. Dan sungguh tuan, jangan main-main. Kita kadang-kadang ada orang yang bila sampai bab ujian ni dia kalah. Nabi kata, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man ata kahinan al-arafan aw sahiran fasa'aluhu fasaddaquhu bima yaqulu faqad kafara unzila Nabi SAW." Salih alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, tukang telek, tukang sihir, pi minta tolong dengan dia. Lalu Salih alaihi wasallam Muhammad pi minta tolong dengan dia, lalu membenarkan pula perkataannya. Maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Islam. Tak cerita lagi dia punya amal-amal dia tolak 20 hari tu. Kadang-kadang benda-benda ni jadi. Allah nak uji iman ni kita betul-betul kamu beriman ataupun tidak. Ha, itu yang pertama. Baik Allah SWT, tuan-tuan. Yang kedua, apabila Allah uji, Allah bagi sikit ujian dekat kita tuan-tuan, salih alaihi wasallam. Mungkin, salih alaihi wasallam Muhammad, ialah untuk Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Atau Allah nak menyelamatkan kita, salih alaihi wasallam, daripada kejadian yang buruk. Maksud dia, ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian yang kita tak tahu. Pernah tak tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak pi mana-mana naik kereta, baca doa. Dan bila kita nak naik kereta, kita baca doa naik kenderaan, jangan lupa baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Kemudian baca doa naik kenderaan. Macam mana doa naik kenderaan? Allahumma barik lana. Maksud doa makan, doa makan kita ni. Silap Allah malaka sumtu lagi dia baca kan. Salli ala si Muhammad. Subhanalladzi zakarna hadza wama kunna lahum muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baca doa ni, tu gua ajak, ulama ajak. Nabi SAW ajak untuk baca doa ni untuk jauh musibah. Bacalah doa ni, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Nah, seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ni, Nabi SAW sebut kalau dia baca waktu pagi itu, sepanjang hari itu dia tak akan kena apa-apa musibah kat dia. Dia baca waktu petang, lepas asar tu masuk maghrib lah, dia tak akan kena musibah sampai esok pagi. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia kena lumpuh, lumpuh. Lalu orang kata, "Kada, bukan kamu kan meriwayatkan hadis yang bismillahirrahmanirrahim tu?" Kata, "Ya tu." "Habis tu ni kamu kena macam ni?" Dia kata, "Aku tidak berbohong atas nama Nabi, aku tidak berbohong atas nama sahabat meriwayatkan hadis ni, tapi pada hari aku tertimpa penyakit ni, hari tu aku terlupa untuk baca ayat ni." Dia nak cerita, kadang-kadang Allah nak bagi juga penyakit tu, Allah nak bagi juga musibah tu, Allah lupakan kita dengan doa. Allahumma

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tinjauan eksklusif persiapan atlet di seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Gering dengan Tiara Rosa, 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya ada masa lah untuk bersama-sama dengan anda kan. Sebab game buruhan tu sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga di seluruh negara akan bersama-sama dengan anda menerusi RTM negeri Johor FM Permata Selatan. Sampailah ke Perlis Serasi denganku. Oh ya, dekat Perak ada kawan saya, sahabat saya, dia menegur saya pagi tadi. DJ Faizal juga akan bersama dengan anda di Perak FM untuk koma aja. Jadi kalau anda ke Pantai Timur, jangan lupa anda terus dengarkan Kelantan Terengganu Pahang FM. Kalau anda ke Sabah Sarawak, begitu juga Sabah FM, Sarawak FM. Di stesen daerah pun kita sediakan RTM untuk anda, untuk anda dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. RTM daerah Labuan kita ada, Tawau, Sandakan, mana lagi, Sibu kan. Kalau anda nak dengarkan siaran berbahasa Inggeris, dengarkan Tracks FM. Betul. Nak suka lagu Tamil, dengarkan Minat FM tau. Saya pun kadang-kadang layan Minat FM. Nak dengar lagu Mandarin, dengarkan IFM. Suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama, ada lagu 60-an, 40-an, 50-an, mungkin 70-an, dengarkan radio klasik. Tapi walau apapun ke mana jua anda berada, jangan risau, Nasional FM frekuensinya di seluruh negara. Kami juga akan membawakan dan juga memberikan yang terbaik kerana Nasional FM telah berbersiaran dengan anda selama 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM? Yang nak ke tempat kerja, jangan lupa. Jangan lupa apa dia? Jangan lupa untuk terus memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Jangan laju-laju pagi-pagi ni. Pagi-pagi semuanya kalut nak cepat je, takut jalan jam dan sebagainya. Ada yang keluar lambat tapi nak sampai cepat. Mana boleh macam itu. Nak sampai cepat, keluar cepat. Jadi rancang perjalanan anda dengan baik. Sebab kita nak pergi mencari rezeki, bukannya kita nak pergi mencari maut di atas jalan raya. Kita kena ingat bahawa keluarga kita sentiasa mendoakan kita. Jadi kita kenalah jaga diri kita ya. Di atas jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, selamat sampai ke destinasi. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak teman berteman dari malam tadi. Sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian, ketenangan. Kalau ada hati yang tak damai, hati yang tak tenang tu, mudah-mudahan dapat sedikit ketenangan. Walaupun kita reda dengan apa yang berlaku pada diri kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Ingat, satu bendera, satu rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita berada dalam bulan kebangsaan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Di premis perniagaan, di tempat kerja, di kereta, di kenderaan kita, di atas lori, atas bas, atas teksi, Grab pun sama juga. Kita tunjukkan bahawa kita mencintai Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang merdeka. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan bersama-sama ya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dapat?
sekali lagi lah. Ada yang kata, macam ni bang? Ah, lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelantan FM kembali bersama dengan anda untuk edisi hari Jumaat yang 14 Ogos 2026 bersama dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemankan Azidi yang temani anda untuk hari ini. Okay, dan seperti biasalah 6 hingga 10 pagi menerusi Go Pagi. Dan seketika tadi dah pun kedengaran azan yang berkumandang di zon 1 dan juga zon 2 pada pukul 5.56 minit pagi, maka maksudnya waktu solat fardu subuh. Dan seterusnya di zon besut pada pukul 5.55 minit pagi. Kami ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan juga muslimat. Dan seperti biasalah 6:30 setengah jam yang pertama ini kita dengarkan dahulu lagu-lagu kerohanian. Dan 6:30 pagi nanti ada ruangan Nida Ul Islam bertajuk Sunnah Senyum. Okey, jadi terus kekal bersama dengan kami. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan juga muslimat. Terus kekal bersama dengan kami di Kelantan FM. Ada semua.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmo.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tentu nak menghiaskan Nidaul Islam dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa, kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang. Maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Akbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan Ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnas husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi itu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, Ustaz, saya ni introvert katanya. Kan? Kan sekarang ni dah macam-macam, introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada kan. Dia kata, saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam, dia kata. Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan berikan senyuman itu dah cukup untuk orang faham kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting orang yang lebih mesra. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
0: Kelantan FM.

0: Ya, demikian persembahan daripada Ellie Cat 1000 bintang 6.38 minit pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan hari anda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kehadrat Ilahi. Masih lagi kita dapat teruskan segala rutin harian kita hari ini. Bangun awal dan juga melakukan aktiviti rutin hariannya. Ada yang sedang masak-masak, ada yang sudah selesai menunaikan solat fardu subuh. Alhamdulillah. Okey, jadi Zidi temani anda untuk pagi ini, menerusi Gu Pagi edisi hari Jumaat 14 Ogos 2026 bersama dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. So, biasalah 6 hingga 10 pagi, Gu Pagi bersiaran. Dan selepas itu, Gu Alik di Semang Akok, di Semang Selekta dan juga malam nanti di Semang Cekok Cerita Kita ke Kelantan. Baik, macam biasa juga kita nak bersama dengan rakan-rakan sahabat kita. Boleh tembusi ke talian mesra kita lah 0974338558 dan juga 7488630. Dan juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp call 0149740154. Di talian sekarang, halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Apa khabar? Sihat ke? Abang Osman?
1: Alhamdulillah, syukur. Hujan lah malam tadi.
0: Hujan. Pagi ni hujan lagi tak?
1: Dah berhenti dah.
0: Dah berhenti dah. Dah
1: sedap tidur lah malam tadi.
0: Oh, itulah kan. Terasa tak nak bangun pagi ni. Baik, salam pagi tu. Siapa tu Abang Osman?
1: Untuk yang jiwa tugas lah. Yang selamatnya dan balik dengan selamatnya nanti ya. Dan untuk Haji Liza, Pak Awang dulu juga, Abang Fazil, kawan suruh Faizul yang terpanjang, Pak Suli, Kak Subacu lah, Kak Yajabi, Kak Mamelo, Pak Yah, Pak Lang, Pak Mat, dan Pak Jab Kokiong lah, Haji Meng Keriwo, Pak Lang, Kak T, Sima lah macam, Hamid Harun, Mia Liba, Kak Ali, Kak Min, juga Zul Alif. Dan abang, itu sajalah. Terima kasih banyak halanya.
0: Okey, baik.
1: Okey, salam. Goodbye.
0: Okey. Baik, ada kiriman yang dihantar menerusi WhatsApp daripada siapa ni? Ni Rupiah Ahmad Segamat Johor. Daripada Rupiah Ahmad. Terima kasih. Umi Habibah Gunung katanya, Osman goodbye. Abang Fadil, Ajah Halijah, Jumari Keluang, selamat pagi semua. Moga sihat ceria selalu pada DJ pagi ini. Terima kasih. Juga daripada Kak Ha Petaling Jaya, assalamualaikum. Salam Jumaat untuk DJ bertugas. Selamat bertugas untuk Mok Kak Ha, Kak Yajabi. Semoga Mok cepat-cepat sihat lah ya. Semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah SWT. InsyaAllah. Okay, jom kita layan lagu dulu. Lepas ni kita terima lagi pemanggil. Kita layan lagu persembahan daripada Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku. Di Gu Pagi.

0: Iyakah kunci cintaku? Ramlah Ram 6.46 minit pagi. Kita nak bersama lagi pemanggil di talian sekarang. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Hey, hello. Ya, siapa tu?
1: Wah, iya.
0: Apa, iya? Apa khabar, Pak Ya? Sihat kau?
1: Alhamdulillah, kau baik ni.
0: Alhamdulillah. Hari ni lah mana hari ni? Tak ada ke mana-mana kau?
1: Nak, dia udah beripul lagi maklasi di Pasar Baru ni.
0: Oh, dia beripul.
1: Oh,
0: beripul sokmo pagi-pagi.
1: Pagi-pagi, hari Jumat, hari Minggu ke?
0: Ah, jalan dah.
1: Oh, orang okay, nego-nego, hari kejual-jual mah, apa boleh, pagi jual hari.
0: Betul-betul. Okey, Pak, sampai pagi mana buat yang ini?
1: Di Pantai Baru, saya dagang nasi kabur, bulu kering, bulu maning. Oh,
0: ya. Pantai Baru di mana? Sedap banyak
1: mana? Pantai Baru, ada yang jual ikan, kan? Ikan Pantai Baru tu. Batu sembilan belah tu, masuk ke kiri dalam.
0: Okey. Okey, baik.
1: Mas baik sekali.
0: Nanti kita tak lagi. Nanti terah bila ni.
1: Baik. Bayar tu lagi ikut lah.
0: Beri bayar, insyaAllah.
1: Umur bayar tu lagi tu.
0: 29 deh.
1: Kalau tak ada kejual lah. 29.
0: Ada gula dah, Pak Yan. Nanti kita ajak balik, Pak Yan, deh.
1: Ayo.
0: Baik. Selamat pagi untuk siapa tu?
1: Selamat pagi buat Abid Jamal lah. Apa ni tu bila majik kabur so ni. Buat ini saja kabur baku. Memang lah jual cincin di Pekan Jelawak tu.
0: Ya.
1: Ini sesek cikgu di Pekan tu ni. Abang mak nama tukar daging di kabur mujur tu. Dia Rosli Ismail lah. Tahniah lah hari guli kita. Dapat 70.
0: Oh, tahniah.
1: Tahniah. Dua ustaz saya, apa tu? Yusman Rayu lah ada di Gajah Mati tu. Buat nasihat selai pada pagi ni sesek main. Sepuk kabur kesel lah. Betul ni ada kerja nak sepuk di kabur kesel tu. Buat nodeh, buat perawak sekali lah. Buat pada. Yeah. Buat kasar mula pula mereka tu. InsyaAllah pun rapi kasar ajaknya.
0: Okay.
1: Lepas tu buat abang ni pemak mahu disibu. Haji mahu disibu. Semua pendengar-pendengar kata pada pagi ni terkejut di mana anda berada.
0: Okay, baik. Terima kasih,
1: itu
0: Pak Yan.
1: Itu jadi. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Meriah Pak Yan Not bad word tu. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Sima.
2: Ya.
0: Yeah. Okay. Apa khabar? Sihat ke?
2: Alhamdulillah.
0: Jadi sihat ke? Alhamdulillah segar molek tu. Sorga.
2: Tak apa lah. Segar kak.
0: Hari ni tak ada ke mana-mana ke buat Kak Sima?
2: Hari ni tak pergi. Buat hari Jumat ni. Mungkin hari Jumat ni kau tu baiklah kota baru.
0: Oh, nak kita kota baru ni? Mungkin
2: nak degak ya.
0: Baik. Selamat pagi tu siapa tu Kak Sima? Sila.
2: Selamat pagi. Selamat hari Jumat dan selamat bertugas pada Zidi di konti. Semoga sihat selalu. Dan juga kepada Umi Johor, Kak Pak Meher, Abang Lirana, Pak Yu Tupak, kepada Pak Suli, Kak Su, Kak Nu, Kak Long, dan kepada Kak Pak Meher, Abang Jak, Kak Ma Bede Melo tu. Semoga dapat jumpa lah nanti. Minggu satu ni.
0: Okey.
2: Daripada Kak Esen, Kuala Melaka, Kak Sibu Kepana, daripada semua peminat-peminat setia kat FN di mana saja mereka berada. Itu sahaja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni gini mana daripada Kak Sah. Katanya selamat pagi Zidi, Kak Asah nak buat ucapan selamat pagilah kepada Pak Mak, Pertek, Pak Teh, Pak Ia, Pak Suli, semualah pendengar Kelantan FM. Lagi daripada siapa ni, Assalamualaikum Zidi, Kak Mopia Kalai. Nak ucap okay, selamat pagi buat keluarga di Kampung Kala Jeli, hadir dari Tampin Negeri Sembilan. Orang negeri ni eh. Baik, jom kita dengar lagu lagi sepukul, lagu daripada Adik Wani, Demo, milik Orang Kelantan FM, Gu Pagi.

0: Ni dia adik Wani demo milik Ogeh okay. Nail 54 minit pagi lagu selu-selu saja ZDB pagi ni. Okey, baik, ada lagi masa sikit lagi ni Amanah Wee lagi pemanggil kita. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ni Abang Fadil, ada Fadil masuk Pentung Pahang.
0: Oh, orang Pahang. Ha, ya. Apa khabar Abang Pahang, sihat eh?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan dah tadi sikit.
0: Hujan. Sekarang ni hujan lagi tak?
1: Ha?
0: Sekarang hujan lagi tak?
1: Dah berhenti dah. Okey, 5 pagi tadi ya hujan.
0: Oh, okey baik. Salam pagi tu siapa tu Abang Fadil? Silakan.
1: Okey, Abang Fadil ya. Abang Fadil dia tugas pada pagi ni.
0: Ya.
1: Dengan jam tugas jam 10 pagi ni. Aku nak sihat dah sebenarnya. Dan juga terima kasih buat semua kut baik di Pulau Pinang ni atas pada Abang Fadil.
0: Okey.
1: Dan juga Kak Rupi Ahmad di Firamat ni, terima kasih dah sukapan. Dan juga Kak Su di Bacuk. Kak Mah dan Madin di Belor. Biji Bebah Gunung. Mas Puluh Kek Baju. Pak Suli di Bacuk, Abang Him Tumpat, Pak Lang Kota Baru, dan juga Pak Mat Beslut, dan juga pada Uncle Razman dan Haji Halidah di Selatan, Zul Alif di Mesang Kedah, dan Kak Imah di Kepang Pasu di Kedah.
0: Okey.
1: Dan pada ni apa? Dan Pak Jab di Kampung Kut Siak, dan Pak Jau di Kampung Rusa, dan akhir sekali buat Kak Mawam Ismail, dia pulang. Pada semua lah Abang Fadil ucapkan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih.
1: Okey, jadi terima kasih dia. Ya.
0: Alright, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Seketika nanti pukul 7, kita nak pergi ke Kuala Lumpur dulu seketika untuk mengetahui perkembangan semasa. Dan selepas itu kembali semula lah bersama dengan Zidi sampai ke pukul 10 pagi nanti. Macam biasa ada macam-macam lagu saya nak belanja untuk anda malam ini, pagi ini. Baik, jom kita nak bersama dengan lagu daripada Ahmad Jaiz dan juga Zalifah, Hanya Sekejap Bertemu.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Ini bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Setakat ini, SPRM membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi. Ini termasuk tangkapan, riman dan sitaan, melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Abdul Halim memaklumkan 8 individu dikenal pasti SPRM untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan RCI berkaitan TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan.

serta pematuhan undang-undang sepanjang penganjuran himpunan permotoran berkenaan. Pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang diluluskan secara tidak sah menerusi sindiket menggodam sistem imigresen Malaysia di senarai hitam. Perkara itu ditegaskan Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Saban. Tindakan itu diambil selepas pihaknya menjalankan operasi dan serbuan di beberapa lokasi bagi mengesan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS dikesan diluluskan secara tidak sah di pelbagai lokasi di seluruh negara membabitkan pelbagai sektor. Luar negara, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamel. Dua lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan itu turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan dua individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Perkembangan gempa bumi Colombia, angka kematian meningkat kepada 273 orang. 377 lagi masih hilang. Ketua Pengarah Unit Pengurusan Risiko Bencana Negara Colombia, David Santiago Tamayo berkata, 250 mayat telah dihantar ke Pejabat Pemeriksa Perubatan dengan 227 sudah dikenal pasti dan 189 diserahkan kepada keluarga. Dalam perkembangan sama, Gunung Merapi Poracé masih berada pada tahap amaran oren dan terus dipantau, susulan kemungkinan peningkatan aktiviti yang boleh menyebabkan pemindahan penduduk. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membentukkan $5 juta Amerika Syarikat bagi membantu mangsa gempa bumi tersebut. Penyelaras Bantuan Kecemasan PBB, Tom Fletcher, meluluskan peruntukan itu menerusi dana Tindak Balas Kecemasan Pusat. PBB bersama pihak berkuasa Colombia kini mempergiat operasi bantuan di kawasan paling terjejas. Sukan Formula 1, peminat sukan pemotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP Bahrain Gilitar Antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Tiket 3 hari ditawarkan serendah RM200 khusus kepada pemegang MyCard dengan kadar khas bagi 6 kategori tempat duduk. Menurut laman sesawang rasmi GP Bahrain, harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, good pagi Kelantan FM, 7.18 minit pagi untuk ketiga ini. Hari ini 14 Ogos 2026, hari Jumaat, 1 Rabiul Awal di bulan Islam yang baru. Okay, semangat yang baru. Apapun kita harapkan benda-benda yang baru ataupun pengharapan kita, apa lagi yang perlu kita rancang, eh? Semoga dipermudahkanlah segala apa yang anda rancang. Rancang perancangan lah, macam-macam rancang, nak buat itu, nak buat ini, tapi duitnya tak ada. Aduh, tapi tak apa, yang penting anda kena rancang dulu. Rancang nak buat itu, nak buat rumah apa semua, tapi kena tengok bajetnya juga. Kadang-kadang tu bajet perlu ada, barulah kita sedar sikit rancang, eh. Ni rancang-rancang tapi modainya tak ada. Rancang nak meniaga sini, meniaga kecil-kecilan je. Cubalah kita rancang, boleh je, tak ada masalah. Rancang-rancang, lepas tu cuba senaraikan apa yang perlu, apa yang wajib, apa yang tak patut. Kalau benda-benda wajib, sepatutnya kita kena beli dulu. Contohnya lah, nak meniaga nasi lemak, kena beli ikan bilis. Itu yang wajib. Yang tak wajibnya beli kipas, beli TV. Katanya nak beli TV ni untuk tengok sambil-sambil meniaga. Itu tak wajib. Tengok keadaan lah. Okay? Itu contoh. Nak jual nasi lemak, pastinya nasi kena beli, ikan bilis wajib kena ada, telur kena ada. Itu wajib. Dan meja pun wajib kena ada. Tak okay lah nak jual atas ribut ni. Okey, jadi kita kepada keperluan dan juga kehendak, berbeza tu, eh. Keperluan ataupun kehendak dan juga kewajipan. Kewajipan, eh. Okey, baik, sama-sama itu nak kongsi juga ni antara tajuk-tajuk akhbar yang dipaparkan untuk hari ini. Ini berkenaan dengan kes warga asing lagi ni. Sindiket melerai jual kenderaan didalangi warga asing. Ini tumpas. Ini pihak Jabatan Imigresen Malaysia menumpaskan sindiket melerai dan juga menjual kenderaan yang didalangi warga asing, menerusi penahanan 20 suspek dalam serbuan di sebuah premis di Jalan Kapar Kelang. Okey, dan apa yang dinyatakan oleh pihak imigresen dalam satu kenyataan semalam, tangkapan itu membabitkan 17 lelaki warga Pakistan serta 2 lelaki dan juga seorang wanita warga Indonesia. Hebat, eh, mereka cari makan cara yang haram. Baik, ini pula di dulu kita sohor dengan pertandingan laga ayam, tapi sekarang tak boleh, menyebabkan apa, kecederaan kepada ayam ataupun haiwan peliharaan. Okey, ini berlaku di Sabah, Kota Kinabalu, yang mana PGA gempur kegiatan laga ayam judi haram, rampasan dan juga sitaan lebih 9.6 juta ringgit. Okey, yang itu dalam operasi selama 10 jam bermula pukul 8 pagi sampai pukul 9 petang, banyak 14 serbuan dilancarkan di sekitar Penampang Tawau, Keningau, Sempurna, Sandakan, Beluran, Lahad Datu dan juga Kota Marudu. Dan di mana perjudian haram, kegiatan lain yang menyalahi undang-undang. Okey, ada lagi, eh, main laga-laga ayam. Aduh. Baik, ada lagi kes yang berlaku ke mana ni? Panik rumah terbakar, kakak nekat selamatkan adik lumpuh. Okey, ini berlaku di Tumpat, yang mana dua sekeluarga termasuk seorang lelaki lumpuh dari pinggang ke bawah, mengalami kecederaan melecur dalam insiden kebakaran ke sebuah rumah di Kampung Kubu, Telaga Bata. Okey, kejadiannya pukul 3 petang, menyebabkan Muhammad Fazli Mustafa 35 yang juga orang kurang upaya OKU melecur pada perut dan juga mengalami sesak nafas, manakala abai padia Muhammad Tarmizi Razali melecur di bahagian belakang badan serta kaki. Dan isteri Muhammad Tarmizi, Siti Nur Azizah Mustafa 40, katanya insiden berlaku ketika beliau sedang tidur sebelum tiba-tiba terjaga dan pergi ke sebuah bilik lain yang dijadikan ruang solat. Sebab saja buka pintu, melihat bilik itu sedang terbakar dan terus memberitahu suami dan menjadi api-api. Okey, ini yang berlaku di Tumpat lah. Apapun, kita harapkan keluarga yang terlibat teruskan kekuatan, ujian cukup besar juga yang berlaku kepada keluarga ini, dan kita doakanlah semoga dipermudahkan urusan mereka, insyaAllah. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu dari Ayu dan juga Bajul Danu, Rindu Aku Rindu Kamu versi reggae di Kelantan FM. Gu Pagi Ada Semua.

0: Sakura Band Polaroid. Mungkin ramai yang tak tahu apa maksud Polaroid. Polaroid ni macam detik-detik indah lah. Jadi kan sebagai kenangan ataupun memori yang cukup indah untuk kita semua. Okey, itu utamanya golongan muda, Gen Z, Gen Alpha. Tak kira lah Gen apa sekalipun. Jadikan untuk bersama-sama dengan rakan-rakan, sahabat-sahabat ataupun keluarga. Jadikan sebagai Polaroid. Baik, 7.35 minit pagi. Yang mana kongsi sikit ini berkaitan dengan operasi khas kawalan dan juga pencegahan wabak denggi daerah Kota Baru. Okey, yang mana Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan lah ni menjalankan operasi khas kawalan dan juga pencegahan wabak denggi di daerah Kota Baru. Okey, jadi pastikan tak ada bekah ataupun takungi air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey, kegagalan menghapuskan tempat pembiakan Aedes ni boleh dikenakan kompaun sebanyak sehingga 500 ya. Jadi luangkanlah masa 10 minit seminggu untuk aktiviti cari dan juga musnah. Bersama kita lindungi keluarga dan juga masyarakat daripada demam denggi. Ini pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Kita takut juga ya sekarang ni denggi masih lagi membiak dengan banyaknya. Sebab hujan ada sama-sama ni. Malah hujan menyebabkan ada takungan-takungan air yang berada di sekitar anda.
1: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran.
2: Ingatan bersama Kelantan FM.

Benar ni aku cari tengok ni bekas bubu air ke bubu pokok bunga ni mana. Oh ni kamu tanya cuci. Ni orang panggil cuci labu sayur cuci. Comelnya ni mana. Eh dia buat dengan gapodio ni.

supaya lebih segar aku noya. Kalau comenya trio aku mau beli banyak ke ni rana. Ni ada lagi 2-3 butir cuci. Cuma tengok

0: Buya kau yang betul kami. Kalau mau suruh bayar, aku dah suruh woyo lah bayar aku. Aku baru siapa aku. Aku tak suih lah ni. Aku kena waktu BPT juga kau ni Rana. Selikor lah bayo. Kata abang yang banyak PT. Mesti kemarai aku banyak PT. Aku tak boleh noreh. Mesti ujian aku tak boleh noreh. Kurai ke getahnya. Cik Uji.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Dulu, datuk nenek kita itu susah tahu.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing diajar tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Tak baca sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga jadi anak merdeka. Yeay!
3: Ya, merdeka. Kita dah tak lama dah untuk sambut kemerdekaan. Di bulan kebangsaan, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang di rumah anda, di dalam kenderaan ataupun di mana-mana saja. Pastikan bendera Malaysia sentiasa ada bersama dengan anda, okey? Itulah tandanya kita sayangkan negara kita, negara Malaysia. Jiwa patriotik, jiwa semangat kena ada dalam diri masing-masing, eh? Okay, bukan sekadar 31 Ogos sahaja kita nyanyikan lagu Negaraku, lagu 31 Ogos ataupun lagu apa sahaja melibatkan lagu patriotik. Sebenarnya hari-hari kita boleh tanamkan sifat apa ni, tanamkan semangat patriotik itu, okay? Baik, sama-sama itu juga yang tengah belik-belik telefon ataupun tengah tak tahu nak buat apa aktiviti pagi ni. Biasalah hari-hari minggu ni kan, Zidi. Kadang-kadang tu ada juga masa yang perlu kita cari untuk rehatkan minda kita ataupun rehatkan dulu fizikal kita, supaya setiap hari kita bekerja. Sebabnya setiap hari kita bekerja kepenatan, ke apa lagi, dengan mentalnya, dengan fizikalnya, setiap hari di Ahad sampai hari Khamis. Jadi hari Jumaat Sabtu kita cuba riliskan segala apa yang ada dalam diri kita ini, stres ataupun apa-apa sajalah. Kalau yang boleh tutup telefon, tutup je lah telefon. Kan? Tapi janganlah tutup telefon selalu. Kadang-kadang tu ada perkara-perkara yang penting, perlu juga kita tengok, eh. Okay, itulah sifat manusia, eh. Sentiasa sibuk dengan urusan masing-masing, dan diharapkan segalanya, selalu saya cakap, selalu dipermudahkan urusan, supaya hidup kita ni selalu dipermudahkan, insyaAllah. Sekejap lagi ada Sekelantan sana sini, tapi sebelum tu jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Jago Anak Limbak dan juga Wawa Srimas, Mabuk Bercinta.